0: Habuto Wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Selamat bertemu kembali bersama saya. Dan seperti biasa, saya akan mewawancarai salah satu pengguna obat herbal Habuto. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalkan namanya, Pak?
2: Haji Mehmet.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Cihuni RT 4 RW 2 Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Pak Mehmet, saya mau nanya, Pak. Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
2: Oh, saya punya keluhan kepala sakit dan saya mau jalan juga kayak apa itu leles lah ini Sunda mah.
1: Bapak aktivitas sebagai apa, Pak?
2: Sebagai supir saya itu.
1: Oh, Bapak seorang supir ya, Pak ya?
2: Iya, sebagai supir saya. Nah, pas begitu saya pagi-pagi saya beli malah saya mah minum-minum obat herbalnya juga Habutop. 4, terus saya tidur sebentar.
1: 4 kapsul ya, Pak ya?
2: 4 kapsul.
1: Langsung 4 kapsul.
2: 4 kapsul langsung.
1: Tapi tidak ada apa-apa ya, Pak?
2: Pas itu ya obat herbal itu enggak ada efek sampingnya. Nah, pas saya itu tidur sebentar.
1: Terus yang terjadi, Pak?
2: Pas begitu saya bangun, badan sehat. Saya bisa ke Jakarta sore itu saya berangkatnya tuh. Alhamdulillah. Makanya saya juga tadinya ragu-ragu pas udah minum Habutop. Alhamdulillah saya ini bisa pergi ke Jakarta. Saya sebagai supir.
1: Pak Mehmet tahu Habutop dari mana, Pak?
2: Oh, saya Habutop itu saya dengar dari radio.
1: Pesan-pesannya, Pak, untuk pendengar radio atau teman-teman Pak Mehmet, Pak?
2: Oh, pesan-pesan teman-teman saya yang pokoknya yang ada dulu, yang pokoknya yang jiwa sopir, seandainya sakit kepala puyeng atau dingin kayak macam muriang lah intinya, coba minum Habutop, insya Allah sehat. Habutop obat herbal ramuan Arab ya. Yang paling ngetop.
1: Pak Mehmet, terima kasih wawancaranya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di

0: Pemalang. Apotek Akafarma, alamat Jalan Raya Karangsari, RT7 RW1 Karangsari, Pemalang.
1: DJ Tiar.

Oke, masih bareng Ipoy Sobat Sarah semua tentunya di acara Dangdut Remix sampai jam 8 nanti ya. Terima kasih buat Sobat Sarah semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Dan Ipoy mau lanjut bacain dulu pesan-pesan yang udah masuk. Ada dari Mami Fiandi, selamat pagi Mang Ipoy, Tasik Malaya hadir. Siap, terima kasih sudah hadir ya. Ada dari Mami Asfaro, Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam, selamat pagi Bang Ipoy, pagi juga dan semua Sobat Setara ya. Salamnya buat semua Sobat Setara Brebes dan semua warga Buniwah Sirampok. Semoga semuanya sehat selalu, amin, amin ya rabbal alamin. Request lagunya SMS, terima kasih, wassalamualaikum, waalaikumsalam. Ada dari Mama Dini, Mas Ipoy, request lagunya buat Dini ya ga. Hari ini Dini ulang tahun, terima kasih Mas Ipoy. Waduh, selamat ulang tahun buat Dini ya, semoga panjang umur, sehat selalu. Jadi anak yang soleha, makin pinter, makin rajin. Pokoknya doa terbaik untuk Dini ya. Selamat ulang tahun. Oke Sobat Sarah, tentunya Ipoy sekalian pamit undur diri di segmen kali ini ya, karena sudah hampir 2 jam Ipoy nemenin Sobat Sarah semua. Terima kasih buat Sobat Sarah semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa di play ataupun mungkin pesan yang terlewatkan. Ipoy pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Utama, Sultana, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: Jangan kemana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
1: Radio Sara FM Bumiayu. Nostalgiaan ditembang kenangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya kreas, musiknya yes. Selamat pagi, selamat sore semuanya, apa kabar? Ya mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Ada yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan di hari ini tetap kembali hadir menemani sobat Setara semua, tentunya di acara Nostalgia and Tema Kenangan ya, di hari Senin tanggal 21 September 2026, tentunya sampai jam 10 siang nanti. Ya buat kalian yang punya lagu-lagu favorit ya, lagu nostalgia, boleh banget gabung bareng Tata langsung aja ke WA-nya di 0823 1328 0522, atau yang mau komen di Facebook juga boleh ya, tentunya di Setara Bumi Ayu. Dan pasti jangan kemana-mana ya, nanti akan Tata lanjut lagi di segmen berikutnya sambil menunggu pesan dari kalian. Jadi stay tune terus di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, infonya kreas, musiknya yes.

0: dikit ya, kanan kiri.
1: Aduh, mau disit. Kanan toh, kanan.
0: Oke, kanan.
1: No, kiri. Di sebelah kanan kuburan.
0: Aduh, meh baik. Sing bener gak macam apa? Kan gendak gue biru-birunya diikuti.
1: Oh iya toh. Kanan toh, kanan. Sing kuburan gue sebelah kiri toh.
0: Aduh.

0: Bertuah nih, gue tua. Beripatur jelas kayak dileng HP.
1: Alah, makanya nih karep maring didi gue sing teliti. Kacamator kegawa. Tuh nih apa-apa orang ditambahannya sih. Ngerti beripatur abu nih gue gak gue aktivitas, mbok.
0: Alah ditambahin gue apalah.
1: Lah kan wis tak tidok akan vita mah.
0: Lah, larang tuh.
1: Oke, no, ringok nak. Sing arne rega gue menyesuaikan kualitas. Oke, sok ngeriok nak, mbok. Semua kalangan pada nganggo Vitamal lan Vimata. Aman terbukti khasiate. Eh si gue maneman gue kesehatan. Yowis, kayak mending balik maning gue lah. Jut kacamatamu, terus mampir apotek tuku Vitama. Tak talangi duitku disit ya.
0: Tapi tok,
1: apa maning?
0: Kita lan balikin nyongnya kelalen tok.
1: Aduh Kusno, Kusno.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Haputop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Tegal.
5: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT4, RW3, Balapulang.

0: Utara Margasari, Tegal.
1: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari nomor 88, Tegal.
0: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang Margasari, Tegal.
1: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwerna, RT 24, RW 5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Pak, bisa perkenalkan Pak, namanya siapa?
2: Namanya Pak Mulyadi, Kampung Karanganyar, Brebes Selatan, RT 05, RW 01, Kelurahan, Brebes Selatan, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal.
1: Pak, bisa ceritakan Pak awal mulanya bisa kenal Vitama itu dari mana nih Pak?
2: Awal mulanya saya kenal Vitama dari radio.
1: Pak bisa ceritakan Pak pengalamannya gitu menggunakan Vitama. Awalnya punya keluhan apa Pak?
2: Awalnya saya operasi gagal lah. Operasi 3 kali, saya gagal. Jadi mata berair, terus pandangan mata jarak paling 5 meter. Kelihatannya semua putih.
1: Waktu itu punya keluhan apa, Pak?
2: Matanya yang pertama itu di putih-putihnya ada seperti beras, segede beras lah, berdiri. Lama-lama masuk ke hitam, mau masuk ke hitam baru saya operasi. Itu operasi yang pertama.
1: Terus?
2: Ya, operasi yang kedua, terus katarak, katanya ada katarak. Saya operasi katarak di rumah sakit. Terus setelah itu saya operasi lagi yang ketiga. Yang ketiga itu di Jakarta Selatan. Lah begitu di operasi yang ketiga, saya dirawat 3 hari. Terus operasi yang ketiga itu ada benjolan. Begitu dikupas benjolannya, mata saya bolong segede jarum. Lah terus kata dokter bilang, ini mata harus dijahit. Dijahit, benar-benar dijahit. Saya sampai pingsan.
1: Akhirnya Bapak setelah itu mendengar radio gitu Pak. Terus ketemulah Vitama akhirnya.
2: Jadi saya benar-benar mengucapkan terima kasih kepada PT Denatur Indonesia Group.
1: Setelah itu Bapak beli Vitama. Terus Pak bisa ceritakan Pak, setelah mengonsumsi Vitama apa yang Bapak rasakan?
2: Setelah saya konsumsi obat Vitama, akhirnya makin lama makin itu yang mata saya keluar air mata itu semakin berkurang. Yang pertama, terus saya beli lagi yang kedua. Nah yang kedua itu udah mulai itu adalah 50% lah penglihatan mata saya yang kedua. Terus yang ketiga ya benar-benar udah 70% yang ketiga. Jadi udah tahu warna-warni lah sekarang, walaupun belum sempurna seperti kayak dulu lagi.
1: Berarti ini udah habis berapa botol Pak?
2: Udah 3 botol, hampir 4 botol.
1: Hampir 4 botol gitu ya, Pak. Cuman sekarang alhamdulillah sudah mandan kelihatan gitu ya Pak ya.
2: Bisa kelihatan
1: gitu. Nah Pak, bisa kasih pesan-pesan Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak gitu.
2: Pesan-pesan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian dan pendengar radio yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan obat Vitama dari PT Denatur Indonesia Group. Silakan Vitama, polusi kesehatan mata. Ada pantunan ini sedikit nih buat pendengar. Dari Demak ke Cianjur, pulang naik kereta, Vitama memang manjur, sudah bukti dan nyata. Marilah kita gunakan Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih nih Pak ya atas waktunya. Sehat selalu. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa.
4: Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal.

Ya, selamat hari Senin sama Sarah semuanya. Ya, selamat bekerja kembali gitu ya. Setelah mungkin seharian kemarin ada yang libur ya. Ya, yang di tempat kerjanya ada liburnya gitu kan. Dan hari ini harus kembali bekerja gitu. Dan yang dari kemarin gak libur mah udah kita biasa aja. Semoga kita makin semangat dalam bekerjanya ya, sahabat Setara semuanya ya. Jangan lupa juga untuk selalu diawali dengan berdoa apapun aktivitas kita ya. Minta diberi kelancaran, keberkahan ya. Dan pastinya dikasih sehat untuk bisa bekerja ya. Untuk menafkahi keluarga begitu. Dan selamat bergabung juga nih buat sahabat Sarah semua yang udah bergabung ya. Ada Kang Rahono, Mofikar, Mami Asfaro, Bang Yoe, ada Adinda, Willingham, Mang Dian, ada juga Mama Dini. Ya, selamat menghadapi hari Senin. Ya, kenapa sih kayak hari Senin itu terasa berat banget bagi kita semua ya sahabat Setara ya. Padahal mah harusnya biasa aja gitu kan ya, apalagi ya hari Minggunya tetap bekerja gitu kan ya, kayak jadinya nggak ada bedanya gitu kan. Tapi mungkin bagi sebagian orang juga hari Senin itu bener-bener kayak yang berat banget ya. Kayak kemarin habis weekend kayak bangun siang kita nggak berpikiran tentang pekerjaan gitu kan, dan hari Senin harus bangun pagi lagi dan harus bekerja kembali lagi gitu, harus semangat lagi gitu kan ya. Jadinya kayaknya terasa berat banget gitu kan. Bagi anak-anak sekolah pun mungkin begitu ya, karena hari Minggunya tuh kayak bebas ya, main game, main sama temen, nongkrong sana sini gitu kan. Tapi terus tiba-tiba udah hari Senin lagi ya, kita harus bersekolah, harus belajar ya, mungkin harus kayak bertemu dengan pelajaran-pelajaran yang kita yang bikin kita mumet gitu ya. Contohnya ya kayak mungkin ya matematika gitu ya, yang banyak rumus-rumusnya gitulah ya. Ataupun mungkin kayak bahasa Inggris ya, karena bahasa itu enggak kita kuasai begitu. Jangan kan bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja yang kita tahu, kadang kita kesusahannya dengan pelajaran-pelajarannya gitu kan. Yang bahasa Jawa pun yang biasa kita sehari-hari pakai pun itu lebih bingung lagi ya, karena kalau di pelajaran itu bahasanya jadi bahasa kromo alus gitu kan ya. Kayak yang biasanya kita madang, maem jadi dahar gitu kan. Biasanya turu kayak jadi sare gitu. Apalagi mungkin kayak anak-anak zaman sekarang tuh jujur aja ya, kayak jarang yang tahu bahasa-bahasa kromo gitu ya. Ya gimana mau tahu bahasa kromo ya, ke gurunya aja pun mereka tuh kayak yang berani pakai bahasa Jawa biasa gitu ya. Bahasa apa sih namanya kalau itu, ngokok ya. Ngokok kasar gitu ya, gitu manis gitulah ya. Terus kayak enggak tahu kenapa ya, mungkin ya karena lingkungan gitulah ya, faktor lingkungan, atau mungkin karena sekarang udah banyak banget video-video yang dari HP gitu kan, yang kayak akhirnya ada yang meniru gitu kan, yang gak bagus-bagus ditiru begitu ya. Kayaknya anak-anak zaman dulu tuh ke gurunya itu kayak yang takut banget gitu loh ya. Terus kalau menyapa guru pun dengan bahasa-bahasa yang sopan halus gitu kan, yang kayak gak ketemen sendiri gitu. Beda dengan anak-anak sekarang ya. Ya bukannya lagi gimana-gimana, tapi tata emang lihatnya kebanyakan gitu ya. Kalau lihat kayak anak sekolah terus bicara ke gurunya kok gitu ya, kayak terlalu berani gitu enggak sih ya. Ya mudah-mudahan kita jadi orang tua bisa lebih ini lagi memperhatikan ke anak ya, kayak supaya anak bisa lebih ini lagi, lebih baik lagi, ataupun mungkin kayak kita bisa mengajarkan bahasa-bahasa yang halus gitu. Bahasa Jawa halus ya. Biasanya gue nurutnya gue nak kan sicilik ya sobat Setara ya. Maka dari itu kayak kalau masih kecil itu dibiasain tuh kayak kita ngomongnya tuh pakai bahasa kromo gitu loh. Jadi nanti anak itu tahu gitu. Walaupun nanti gedenya
bakal apa namanya jawab biasa ketika teman-temannya, tapi mungkin kayak orang yang lebih tua dia bisa tahu gitu harus gimana ngomongnya gitu ya. Ya susah sih emang ya sama besar ya, kayak punya anak itu nggak yang yang segampang itu gitu ya. Ya walaupun mungkin udah punya anak, tapi kan kita harus ada tanggung jawab untuk mendidiknya gitu ya, supaya menjadi anak yang baik, anak yang sopan gitu. Terus kayak kita ajarin hal-hal yang baik gitu kan ya, ajarin apa namanya ajaran agama-agama yang baik gimana gitu kan. Karena bagaimanapun itu orang tua apalagi ibu itu madrasah pertama untuk anak-anaknya gitu kan ya. Jadi kita bisa mungkin sebagai seorang ibu ya, ya kayak menjadi guru begitu kan. Saya menjadi guru ya, kita jadi dokter ya, jadi chef, jadi apa lagi banyak ya kalau ibu mah ya, bisa jadi apa aja gitu kan. Iya, dan mungkin kayak kalau lagi di apa kalau ada PR gitu kan ya, bisa kita ajarkan di rumah begitu ya. Makanya kita sebenarnya walaupun udah nggak sekolah, walaupun kayak udah tua gitu ya, tetap harus ada belajar dikit-dikit ya, supaya kita bisa mengajarkan ke anak-anak kita begitu kan. Jadi ya, emang kalau dipikir-pikir punya anak itu nggak segampang itu ya. Jadi walaupun kayak mungkin rezekinya deket gitu ya, mungkin kayak habis nih langsung punya anak, tapi kan setelah itu gak yang segampang itu gitu. Jadi harus mendidiknya bener-bener yang gimana gitu, terus bertanggung jawab, dinafkahi, dikasih ini itu, terus gimana kita cara menjadikan anak itu menjadi anak yang kayak yang baik gitulah ya, yang gak ini banget, kayak rebel banget gitu kan. Kan ada ininya ya, ya yang katanya makanan-makanan itu pengaruh juga untuk ketantruman anak begitu. Kalau tata baca-baca itu katanya kalau anak kecil gak dikasih gula-gulaan ya, itu katanya juga berpengaruh dengan ininya dia ya, kayak itu salah satunya ketantrumannya dia gitu katanya. Tata belum punya anak, belum pernah mempraktikkan gitu, jadi cuma baca-baca aja ya. Dan mungkin itu juga menjadi salah satu kayak jalan, bukan jalan, salah satu rezekinya tata ya. Mungkin walaupun belum punya anak, tapi kayak tetap bisa belajar ya dari mungkin lingkungan sekitar, gimana cara mendidik anaknya supaya gini-gini gitu kan. Jadi kayak lebih banyak lagi belajarnya gitu. Dan mudah-mudahan nanti bisa juga ya, kalau udah dikasih bisa juga kayak mendidik anak dengan baik ya, bertanggung jawab, kayak menjadi ibu yang baik gitu, paling baik dunia, amin gitu kan. Iya pokoknya tata doain semuanya buat kalian semua, orang tua ataupun calon orang tua ya, mudah-mudahan kita bisa menjadikan anak kita anak yang soleh-soleha, berbakti kepada orang tua ya. Terus kayak lebih nurut lagi ke kita gitu, amin ya rabbal alamin. Karena ya tetap percaya mendidik anak itu gak segampang itu ya sobat setara ya. Apalagi mungkin kalau terus lagi anak-anak wayai ya, dewek-dewek kayak gue, jadi pas lagi kayak pusing tantruman, terus kok keprimen kayak kan pusing kita sih sebagai orang tua ya. Tetap membayangkan itu kayak, ya bisa gak ya nanti kalau punya anak terus kayak sesabar mereka yang bener-bener kayak bisa sabar banget gitu ya. Jadi kayak ya perbanyak belajar dulu aja gitu ya. Dan mungkin juga yang udah punya anak pun bisa belajar dari anaknya itu ya, kayak mungkin yang tadinya biasa aja dikasih makan ini, tiba-tiba dia kayak yang gak bisa makan ini, studi mual muntah. Nah itu juga bisa menjadi pembelajaran supaya kedepannya berarti lebih baik lagi, lebih menjaga lagi kayak mungkin pola makan anak begitu kan ya. Jadi ya punya anak ataupun udah punya anaknya tetap sama-sama belajar gitu ya, belajar dari pengalaman diri sendiri dan belajar dari pengalaman orang lain juga begitu ya. Mohon maaf ya sobat setara semua yang bukan bermaksud tata gimana-gimana ke kalian ya, cuma kayak ya kasih tahu dikit-dikit aja gitu kan ya. Jadi kita juga tetap harus berdoa kepada Tuhan ya, supaya kita kayak lebih sabar lagi menjadi orang tua, terus kayak supaya anak-anak kita juga lebih nurut kepada kita kan, kita mintanya ke orang tua ke Tuhan gitu kan ya. Dan jangan lupa juga
selain meminta, kita juga berusaha mendidiknya gimana supaya menjadi kayak mungkin yang kita pengen gitu ya. Supaya kita lebih ikhlas juga ya dalam menjalankan amanah satu ini yang benar-benar kayak ya Masya Allah banget gitu kan, amanah terbesar kan ya. Jadi kayak kita dikasih amanah anak, nanti setelah dewasa ya dia akan nikah dan kita melepaskan amanah itu ya. Apalagi kalau yang anaknya cewek ya, anaknya cewek itu nanti kayak melepasnya tuh berat ya, yang dia akan dikasih kok laki-laki yang harus bertanggung jawab dengan dia seperti tanggung jawab kita dulu kepada anak gitu. Kayak ya, yang punya anak laki-laki yang nantinya akan memikul tanggung jawab yang sangat besar ya, karena harus menghidupi anak orang lain begitu, yang nantinya akan menjadi istrinya gitu kan. Terus gimana kayak cara mendidik istrinya supaya menjadi istri yang soleha gitu, yang nurut sama suami gitu kan, yang sama setara ya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya bisa lebih bersemangat ya untuk soal anak begitu ya. Enggak cuma soal anak aja sih, soal semuanya. Semoga kita bisa lebih semangat ya, dan semoga juga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehan, nurut kepada orang tua, berbakti ya, kena didomongi, pokoknya itu paling penting ya. Kalau jujur aja ya, Tata pun kadang kayak yang ngomongin bocor kena domongi sebangkar nemen ya. Apa mana mungkin kalian yang itu tanggung jawabnya kalian gitu ya. Berat apa gitu kan. Ya kayak mau gak mau ya harus dijalani gitu. Kita berdoa aja yang terbaik kepada Tuhan ya, sama Sarah semua menyerah beralamin. Oke, langsung aja Tata bacain dulu pas saya udah masuk. Tadi ada Kak Rona pertama gabung. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Minta lagunya Kok Genggam Dunia ya Yayang Abi Mesti. Salam buat Pertama Putra, semoga sehat selalu dan berapinya sehat terus dari Rahono. Amin. Betul ini Mbak ya, bukan Mas. Next ada juga dari Mama Fikar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kira Desar Bumi Ayu juga Tata bagi kembali, gimana kabarnya hari ini Teh? Alhamdulillah baik. Mama Fikar kita enggak berdinas sekali apalagi lagu Hijrah Cinta dari Rosa. Tanya buat semua sampah sara di mana berada. Untuk Tata semangat selamat bertugas sama Tata. Saya juga bahagia selalu. Amin. Wassalamualaikum salam. Oh ini ya, hari ini tuh SMP pada ini tes kan ya. Oh, salah aja tadi Tata juga lihat story-storynya mama-mama yang anaknya SMA karena tanya hari ini lagi tes ya, mau mulai tes begitu. Mudah-mudahan lancar ya buat adik-adik semuanya ya. Amin. Salah satunya gitu ya, Mama Apple spesial buat Fikar bahasa Jawa. Lahir gede di Jawa Barat bahasa Sunda. Ya gitulah ya, yang ya pasti bang Jawa ya, kadangnya bahasa Jawa bingung ya sobat setara ya. Enggak ya, bahasa Jawanya di pelajaran sekolah tuh kayak yang asing banget loh di kita ya. Ya mungkin kalau dahar, kalau sar itu di kita masih bisa menerima gitu, tapi kalau ada bahasa lain itu kayak yang susah gitu ya. Ya kan. Nah, dari Mami Asmaro, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Tata, bagi kembali dan semua sahabat setara. Salam-salamnya buat semua sahabat setara Brebes dan semua warga desa Budiwasi Rampok. Semoga semuanya selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Ini mana kata-kata mutiaranya Mami Asmaro, biasanya ada ya. Kalau Mami Asmaro gabung, Tata selalu menunggu kata-kata mutiaranya. Supaya bisa disampaikan juga ke sahabat setara gitu. Request lagunya Dialova. Dialova tadi udah diputerkan ya sebelum pada request ya. Jadi mungkin kalau mau ganti lagu lain boleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Mama Dini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Mbak Tata yang cantik dan baik hati. Bagi kembali gimana kabarnya Nok Ayu. Alhamdulillah baik. Mama Dini ketan hadir ya Nok. Salam-salamnya buat semua sulur dan saudaraku di Pecangkan Tonjong. Salam spesialnya buat Nok Dini. Mudah-mudahan sehat selalu panjang umur ya Nok Ayu. Amin. Minta lagu ini Dik, makasih Mbak Tata juga kesehatan ya. Ayah Mama siap, terima kasih kembali ya. Udah ada Mang Dian juga. Sebentar. Siapa dulu nih yang gabung tadi? Ya Mang Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Menghitung Hari. Dari Krisdayanti bukan nih. Tata cari terus ketemu yang Krisdayanti ya. Semoga tetap benar ya.
Iya, dan buat Sobat Star semua, salamnya selamat pagi menjelang siang. Makasih Mbak Yul, sama-sama. Ya mungkin bagi di Sobat Star kalau mau request lagu yang benar-benar enggak salah gitu ya, jadi bisa kasih tahu nama penyanyinya sekalian gitu ya, biar nanti takutnya kan ada versi dari ini ya begitu, takutnya salah gitu. Jadi bisa kalau mau request bisa kayak yang sekaligus judul lagu sekaligus penyanyinya gitu ya. Nah, dan masih banyak juga pesannya, ada Bang Yoe, Mama Nurul, ada Bellingham juga, ada Mama Fiandi, ada Adinda, nanti akan Tata baca lagi di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, infanya Grace, musiknya yes. Tata puterkan lagu berikutnya, ada Ku Kegam Duyar Kesan dari Kang Rahono, Baso Bastara, semuanya.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, saya dengar Bapak ini pengguna produk herbal Vitama.
2: Iya, betul.
1: Iya, mohon maaf, ini boleh diperkenalkan nggak Pak, atas nama siapa dan alamatnya dari mana?
2: Iya, nama saya Eli, alamat dari Argapura, Kota Cirebon.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan sakit apa ini Pak?
2: Saya mempunyai keluhan sakit mata buram juga mata plus.
1: Iya, setelah menggunakan Vitama gimana nih manfaatnya nih Pak?
2: Manfaatnya setelah mengkonsumsi Vitama, alhamdulillah sudah sedikit membaik penglihatan mata saya.
1: Boleh minta saran-sarannya nggak Pak buat pendengar yang punya keluhan mata buram seperti Bapak?
2: Saran saya bagi para pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, mata buram atau penglihatan kabur dan tidak jelas, segeralah konsumsi Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Pak ya.
2: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa, Pekiringan. Apotek Rosi, alamat Desa Jalan.

0: nomor 16 Adi Warna, Tegal.
1: Apotek Balamoa. Alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6 RW 2, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Kali Kangkung. Alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1 RW 3, Pangkah.
1: Apotek Mulia. Alamat Jalan Kolonel Sugiono nomor 11, Slawi Wetan.

0: Punten. Cek, cek.
1: Mangga. Gimana, Kang?
0: Cek, saya mau beli obat herbal yang bisa buat kesuburan pria dan wanita. Apa ya, cek, nama obatnya?
1: Oh, obat herbal itu namanya Habutop, herbal ramuan Arab yang sudah disempurnakan. Emang buat siapa sih, Kang?
0: Itu, istri katanya lagi program hamil, anak saya udah pengen diadein.
1: Oh, ya udah. Mau yang isi 50 kapsul, 100 atau 200 kapsul?
0: Yang 200 kapsul aja sekalian.
1: Tapi gak bisa kasbon loh ya. Ini harus cash. Soalnya ini barang orang. Saya kan cuma agen aja.
0: Ya enggak atuh cek. Masa beli Habutop kasbon? Nih saya bayar kontan.
1: Ya syukur deh. Kan situ biasanya juga dikit-dikit kasbon.
0: Ah jangan gitu.
1: Beli kopi sama rokok aja kasbon.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
5: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.

0: Desa Ceri. Alamat Desa Ceri, RT 10, RW 2, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darussalam. Alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Injaya Kambangan. Alamat Jalan Basuk Sena, RT 7, RW 3, Desa Kambangan, Lebak Siu.
1: Apotek Ratna Mukti. Alamat Desa Blupuk, RT 3, RW 5, Dukuhwaru, Tegal.
2: Mau request lagu favorit? Mau kirim salam buat keluarga, sahabat, atau si dia? Gampang banget! Hubungi WhatsApp 0823 1328 0522.

Dari siapa nih? Dari Bellingham. Mana ya? Halo, selamat pagi yang dingin di Jakarta, pagi juga ya. Request lagunya Aku Bagai Nelayan. Itu judulnya kalau enggak salah Tinggal Aku Sendiri ya. Dari Rika Ardila bukan sih? Ya, salamnya buat semuanya aja. Terima kasih ya, sama-sama. Pergi saja. Kemudian ada Adinda, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Kak Tata, pagi kembali, apa kabar? Alhamdulillah baik, request aku Kita Gutawa di Derby Romeo, Cinta Takkan Salah. Selanjutnya buat Mama Dia, Mama Fi Andi, Salah atau Mama Alvin, Bunda Abisar Al-Azam, Bunda Fina Nokdanyem, buat Holly Solisa, Mas Susiron, Adeng Galuh, Mas Bram, Mas Mizda, Parti Iran Maulana, Sari Ramadhani, Sultani Tony, Reza Reza, Mang Ono, Smar Mesem, Iwan Saputra, Kusop Budi Rahayu, dan semuanya aja Sabah Setara Bumi Ayu, makasih ya, sama-sama. Ada juga Mama Fi Andi, selamat pagi Mbak Tata, pagi kembali Tasikmalaya hadir, oke siap, terima kasih. Kemudian ada Bang Yoe, selamat pagi di Jakarta, pagi kembali Bang Yoe yang lagi aktivitas di kerajaan kali era murgis lagu surat buat wakil rakyat dari Bunga Anfal sebagai salam bertandang untuk Aulia. Mbak Putu Dada Airan, Mbak Boca Mami, silakan nanya terima malati Bu Ipol, Bang Toyi, Bang Aci Langkap, Bapak Kasurmi Aye, Mas Ayu Dedong, Mas Rongga, Mas Sahari, Mas Harudu Afrizal, Mas Eri Palinemanan, Mas Untung Kampung Baru, Mang Ono ini, Kang Adeng Galuh. Makasih buat yang baca dan semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Amin ya.

Next ada dari Mama Nurul. Assalamualaikum Dek Cinta. Waalaikumsalam. Ini Mama Nurul hadir lagi, request lagunya Tenda Biru, tolong diputerin ya. Bener banget kan Dek Cinta, jadi seorang ibu tuh harus bisa jadi segalanya, biar bisa jadi teman juga, selain jadi chef, jadi dokter, jadi gurunya. Nah betul banget ya. Jadi kayak ibu itu merangkap semua pekerjaan. Ya chef, ya dokter, ya guru, ya teman gitu kan. Ya pokoknya apa aja lah ya. Ya semoga saya terus biar bisa terus mendampingi anaknya sampai dia jadi orang sukses nanti. Amin ya rabbal alamin. Adabnya surah jatah tetap sambil jahit tiap hari saya dengar di story. Allah makasih ya, jadi terbang nih. Oke, makasih Mama Nurul ya, nanti diputarkan, ditunggu saja. Kemudian ada dari siapa nih? Mas Justiro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadirin Mbak Tata, request lagunya Titip Rindu buat Ayel. Salam ngopasnya buat dari Adinda. Oh, oke. Aja, makasih. Saya selalu Mbak Tata sama keluarga kami. Saya selalu juga buang Mas Justiro ya. Kemudian ada lagi dari Mas Ilham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Mas Ilham mau kirim salam buat istri dan anak saya, semoga sehat selalu, amin. Minta lagunya Tommy C, bisa di batas kota ini. Oke, akan nanti puterkan satu persatu sesuai requestan kalian ya, sesuai yang Tata bacain tadi. Dan terima kasih Mbak Sobat Star yang sudah bergabung di acara hari ini. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan kalian tentunya selalu ya, dengan mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tibus, ada Teh Moro juga. Ya, dan semua produk kami ini sudah berpepam ya, bersertifikat halal, insya Allah aman dikonsumsi. Jadi buat yang mau konsultasi atau tanya-tanya, bisa langsung aja ya ke WA kami di 08231328 0522, atau yang mungkin mau langsung datang aja ke studio juga boleh sekalian beli produknya ya, di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 RT 323 Desa Dukuh Lurik Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes. Dan juga produk kami bisa dibeli di agen-agen resmi atau di apotek terdekat dari rumah Sobat Starang semuanya. Dan langsung aja tetap putarkan lagu berikutnya, ada Tinggal Aku Sendiri, ini ke Ardila ya, buat Sobat Starang semuanya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Pager Barang, alamat Jalan

0: Kotek asli. Alamat Jalan Jati Rokeh RT 4 RW 3 Songo.
1: Apotek Barokah Sehat. Alamat Jalan Haji Usman RT 4 RW 7 Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
0: Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
1: Apotek Prima Medika 1. Alamat Kyai Haji Wahid Hasyim, Tugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
0: Apotek Prima Medika 2. Alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.
2: Mau request lagu favorit? Mau kirim salam buat keluarga, sahabat, atau si dia? Gampang banget! Hubungi WhatsApp 0823-1328-0522 atau lewat SMS dan telepon seluler di 0859-2356-9858. Dan jangan lupa, sapa juga kami di Facebook Setara Bumi Ayu.

0: Males.
1: Ini marah nih ye. Ya udah, terserah ayah aja kalau enggak percaya. Orang bunda mah udah pesen kok Habu Topnya ke Bu Sintia.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
5: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
6: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
7: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
8: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.
9: Mau request lagu favorit? Mau kirim salam buat keluarga, sahabat, atau si dia? Gampang banget! Hubungi WhatsApp 0823 1328 0522.

Biasa pasar balik lagi di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, infonya Gres, musiknya ya. Dan tak terasa yang berdua jam tak temani-mani kalian saja pamit. Sebelum itu tetap bacain dulu satu pesan dari Kang Adi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, minyong absen lah yuk. Keselamitan yang kedemar lagu, lagu yang memfalsi yang judulnya Setara Jana Muda. Salam ke kebapin layu, makasih sama-sama. Dan mohon maaf banget ya, ternyata lagunya udah gak bisa diputar karena udah habis waktunya dan udah mentok lagunya ya. Ya, sebelumnya mohon maaf juga apabila ada salah kata dalam pengucapan atau memiliki banyak kata yang menyakiti sahabat Setara. Dan terima kasih buat sahabat Setara semua yang masih bergabung di barang Tata. Dan jangan kemana-mana, nanti akan Tata kembali ya di acara berikutnya. Jadi stay tune terus di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Dan Tata pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, terima kasih, Natur Indonesia.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, bisa perkenalan dulu namanya siapa?
2: Nama saya Mang Ono, alamat Cigunung, RT2, RW6.
1: Ya, bisa ceritakan, Mang, pengalaman menggunakan Habutop.
2: Sebelumnya saya punya keluhan badan terasa berat, lemas, mudah lelah. Tapi setelah menggunakan Habutop, badan terasa ringan dan enak dibawa beraktivitas.
1: Iya, terus bisa ini, Mang, bisa kasih pesan-pesan buat pendengar yang mungkin punya keluhan seperti Mang Ono?
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan pakai Habutop Ramuan Herbal Arab yang paling ngetop.
1: Ya, terima kasih, Mang.
2: Sama-sama.
1: Ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT2, RW3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT5, RW2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT2, RW3.

0: Losari, Kabupaten Brebes.
1: Mau request lagu favorit? Mau kirim salam buat keluarga, sahabat, atau si dia? Gampang banget! Hubungi WhatsApp 0823 1328 05.

0: Ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
1: 93.5 FM

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Selamat siang sahabat Setara semuanya, jumpa lagi bareng Tata ya. Kali ini di acara Campur Sari dan Sunda, tentunya sampai jam 12 siang nanti. Buat kalian semua yang punya lagu-lagu favorit ya, lagu Campur Sari Sunda, boleh banget gabung bareng Tata. Langsung aja via WhatsAppnya di 0823 1328 0522, atau yang mau komen di Facebook juga boleh, tentunya di Setara Bumi Ayu. Dan seperti biasa nanti akan Tata lanjut lagi di segmen berikutnya sambil menunggu pesan dari kalian. Jadi stay tune terus di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Neng Yuli pisan ayal git.
1: BBD. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, ini saya lagi di kediaman Ibu Komsiah, Kampung Cisero RT 3 RW 3 Desa Karangnunggal, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Saya mau minta kesaksian Ibu Komsiah yang menderita sakit jantung bocor ya. Berhubung Ibu Komsiahnya udah sepuh, kurang mengerti apa yang saya tanyakan gitu. Jadi saya mau minta diwakilin oleh cucunya. Ya, selamat siang Neng.
3: Siang.
2: Ya, dengan siapa Neng namanya Neng?
3: Dengan Iwi.
2: Iwi ya. Ya. Oke, Neng, ini cucunya Ibu Komsiah ya?
3: Iya,
2: betul. Iya. Tadinya ini si Ibu Komsiah atau si Mak Komsiah sakit apa Neng?
3: Itu awalnya sakit jantung, terus jantungnya bocor. Terus kalau misalkan berobat ke dokter itu panas perutnya, sakit gitu kan. Akhirnya sama anaknya inisiatif beli ke Habutop. Alhamdulillah perubahannya sekarang udah mulai kelihatan gitu.
2: Udah enakan, ya, gak panas lagi ya, ya petuangan anak. Terus juga enak tidur?
3: Iya, enak tidur. Terus makan juga udah lumayan banyak.
2: Rewok cenah. Rewok cenah. Ya, si Mak habis berapa botol, Neng?
3: Habis 2 botol.
2: Habis 2 botol. Alhamdulillah ya, habis 2 botol sudah ada perubahan gitu ya, kan ya, alhamdulillah. Ya, si Mak nanti terus dipantau Neng ya minum Habutopnya dan usahakan terus dikonsumsi.
3: Iya.
2: Iya, oke.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Iya, terima kasih Neng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT 3, RW 1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.
4: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara

0: naon eta maneh teris?
1: Kurang keur teh enak awak euy kamari bari gawe hujanan.
0: Diobatan adores?
1: Urang ayeuna mah keur ngindari obat kimia, Chef.
0: Jari cobaan ku herbal Habutop loba manfaatna di antarangna kangge memelihara daya tahan tubuh, masuk angin. Da urang oge ayeuna mah santos ngonsumsi Habutop, alhamdulillah sehat terus jeung jangkring diris.
1: Mana cing urang menta atuh?
0: Mali atuh.
1: Pan nyobaan heula atuh sugan atuh cocok ku Habutop.
0: Angges ye urang dibere 6 kapsul, adoram minumna. Pagi 2, siang 2, malam 2 kapsul, Riz.
1: Atau sapoin, Meren?
0: Ya, Doris.
1: Oke lah, siap. Nuhunya, Sep.
0: Siap, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Ion Farma, alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pangebatan Bantar Kaung.
3: Mau request lagu favorit? Mau kirim salam buat keluarga, sahabat, atau si dia? Gampang banget! Hubungi WhatsApp 0823 1328 0522.

Abang Sarah balik lagi di 9.5 FM Radio Senara. Ayo, Paya Grab. Yes. Masih bareng Tata Din, acara campur sari dan Sundanya ya. Dan udah ada berapa yang gabung. Tata langsung bacain dulu aja nih, ada Kang Rahono. Assalamualaikum, waalaikumsalam, minta lagu Luwung. Salamnya buat Pratama Putra, semoga sehat selalu dan para fans sehat terus juga para penyiarnya, amin. Kemudian ada Mama Fika, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lucu siar radio Star Bumi Ayu juga Tata. Mama Fika ikutan gabung di lagi di campur seri dan Sunda, play lagunya Jang. Salamnya buat sahabat Sarah semua dimanapun berada. Untuk Tata, setelah bertugas sampai tuntas, jaga kesehatannya, semangat. Nah, untuk Tata, wassalamualaikum salam. Terima kasih buat Mama Fika dan Kang Rahul yang sudah bergabung di acara hari ini. Dan yang belum bergabung boleh bergabung ya, langsung aja ke WA kami di 0823 1328 0522, atau mungkin yang mau komen di Facebook juga boleh, tentunya di Stara Bumi Ayu.

Nah nih Mbak Sabah sekarang semuanya yang punya keluhan ya, keluhan pada mata apalagi ya, mungkin kayak sering banget apa namanya kayak perih gitu ya, atau dikit-dikit iritasi gitu kan. Ini bisa banget ya dibantu dengan Vitama Solusi Kesehatan Mata. Pastinya manfaat vitamin ini banyak ya, bisa membantu menjaga kesehatan mata, mendukung fungsi penglihatan, membantu memenuhi nutrisi mata, mendukung kenyamanan mata saat beraktivitas, dan membantu mengurangi kelelahan mata akibat layar dan cahaya, begitu ya. Ya jadi bisa vitamin ini konsumsi ya setiap hari untuk menjaga kesehatan mata kita. Dan selain itu juga vitamin ini bisa untuk keluhan lainnya seperti mata berair, mata plus, gatel, minus silinder ya, mata merah-merah ya, itu bisa banget pakein Vitama Solusi Kesehatan Mata. Kenapa sih harus Vitama? Karena Vitama ini salah satu kandungannya itu ada ekstrak wortel ya sobat setara ya. Iya pokoknya wortel ini kan baik banget untuk kesehatan mata kita karena mengandung vitamin A juga ya. Dan jadi di Vitama ini ada kandungan wortelnya juga. Selain itu ada kandungan blueberry ya, ada ekstrak blueberry-nya juga yang pastinya baik banget untuk membantu menjaga kelembapan mata ya, dan juga untuk melindungi mata kita ya, Vitama Solusi Kesehatan Mata. Dengan harga Rp150.000 saja sobat setara semua bisa dapat Vitama dan Vimata satu paketnya gitu ya. Jadi langsung aja dikonsultasikan dulu boleh. Nomor kami di 0823 1328 0522, atau mungkin ini pos-pos semua yang mau datang langsung ke studio juga boleh ya, konsultasi sekaligus nanti langsung beli boleh banget. Datang aja ke alamat studio kami di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuh Turi Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten

Ya, atau bisa juga beli di apotek terdekat atau agen resmi kami gitu ya. Dan ini ada lagu dari Sony Joss yang berjudul Taubat. Bagus ya, Taubat gitu ya. Tobat-tobatlah segera sebelum ajalmu tiba gitu kan. Banyak banget yang gitu ya, Sobat Sarah, kata-kata gitu ya. Ya, taubat itu ya kayak apa namanya, sungguh-sungguh untuk kembali kepada Allah gitu ya. Serta disertai dengan penyesalan yang mendalam atas dosa yang telah diperbuat serta bertekad tidak akan mengulanginya lagi begitu. Ya, dan katanya ini ya, menurut para ulama tuh seperti Imam Nawawi, syarat taubat nasuha dibagi berdasarkan jenis dosa yang dilakukan gitu ya. Ya, untuk dosa kepada Allah itu menghentikan perbuatan maksiat tersebut, terus menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Ya, bisa juga bertekad kuat untuk mengulangi perbuatan tersebut selamanya, tidak mengulanginya begitu. Terus ada juga nih untuk dosa kepada sesama manusia begitu ya. Ya, kita harus minta maaf atau membebaskan diri dari hak orang yang dizalimi begitu. Jika mungkin kayak terkait harta bisa dikembalikan, kalau kehormatan ya seperti hibah atau fitnah maka meminta kehalalan atau maaf dari yang bersangkutan. Makanya pada aja hibah ya Sobat Setara ya. Kenapa sih hibah itu enak banget? Karena kalau kita lagi hibah tuh katanya para iblis, para setan itu kayak ngolesin ini loh, istilahnya kayak madu ke bibir kita ya kan, semakin ini semakin manis gitu. Jadi ya kayak semakin ada bahan hibahan ya, semakin kayak kita betah kagak ya. Ya itu karena itu salah satunya katanya gitu ya, bagaikan gitu. Ya mudah-mudahan kita semua bisa menjadi manusia yang baik ya, yang bisa menjauhkan hal-hal yang bisa membuat dosa meskipun sekecil apapun itu gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung aja tetap putar ke lagu berikutnya, ada Lewung ya, rekusan dari Kang Rahono Poso Pasara semuanya.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT5 RW7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT1 RW1, Kecamatan Tonjong.
0: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Setara

0: tadi lihat nggak setelah lewat TPU?
1: Lihat apa, Bu?
0: Itu, di pohon nangka yang gede itu loh, kayaknya angker deh.
1: Apaan sih, Bu? Bapak nggak lihat apa-apa. Emang Ibu lihat apa?
0: Masa segitu banyaknya nggak lihat? Ibu sampai merinding nih, Pak. Itu di pohon nangka, banyak banget yang bergelantungan putih-putih, Pak.
1: Oh, alah. Kalau itu mah Papa juga lihat.
0: Lah, kok ekspresinya biasa aja sih? Karena takut-takutnya, Pak.
1: Lah, harus takut gimana emang? Yang di pohon nangka itu kan karung yang buat ngebungkus nangka-nangkanya, Bu. Yang udah pada besar.
0: Hah? Jadi itu bukan...
1: Ya bukan lah. Ya udah, ayo, Ibu, kita pulang. Tapi mampir ke apotek dulu ya.
0: Lah, mau ngapain mampir ke apotek, Pak? Emang Bapak mau beli obat apa?
1: Bapak mau beli Vitama, kapsul herbal, solusi kesehatan mata. Biar jelas kelihatan Ibu. Karung dikira Nyonya Kun. Bapak sering dengar iklannya di radio. Katanya bisa tuh buat ngobat yang keluhan mata kayak Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6, RW 3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al Hikmah 1, Benda.
3: Mau request lagu favorit? Mau kirim salam buat keluarga, sahabat, atau si dia? Gampang banget! Hubungi WhatsApp 0823 1328 0522.

Oke, sahabat Sara, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes, masih bareng Tata di acara Campur Sari Sunda. Ya, masih pada semangat ya sahabat Sara di siang hari ini ya, waktu udah menunjukkan pukul 11.13 menit, itu artinya sebentar lagi juga kita akan berpisah di segmen terakhir gitu ya. Langsung aja Tata baca dulu pesannya, udah masuk nih, ada dari Mas Dail Patuguran. Ya, selamat siang dan Mas Dail di Patuguran mau kirim salamnya buat Dekoidah, Mas Wanto, Mas Saki, Mas Kamil, dan Mas Kasun. Bentar lagunya Banyukal Terdini Aditama. Terima kasih ya, sama-sama. Mas, ada Mama Nurul juga. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Ini Mama Nurul hadir lagi request lagunya Mindo Cinta, asamnya Berjestar Aja. Oke, terima kasih Mama Nurul dan Mas Dail udah gabung di segmen ketiga ini ya. Ya, sebenarnya terima kasih banget ya buat sahabat-sahabat semua yang masih pada menyempatkan waktunya untuk bergabung bareng Tata di acara hari ini. Jangan lupa untuk tetap selalu menjaga kesehatan kalian. Tentunya dalam konsumsi produk herbal, Tripita Denator Indonesia, dan Habutab, Sultana Vitama, Vita Pediotipus, ada Teh Moro juga ya. Dan semua produk KM ini sudah berbepom, bersertifikat halal, aman dikonsumsi, insya Allah tanpa efek samping juga. Jadi buat sahabat-sahabat semua, jangan ragu-ragu lagi, silakan dibeli ya, langsung aja di order. Bisa datang langsung ke studio di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, atau juga bisa langsung hubungi WA kami di 0823 1328 0522 untuk informasi pemesanan dan yang lainnya.

Ya, Mas, yang hari ini agak ya kalau dilihat dari dalam rumah mah nggak yang panas banget gitu ya, tapi nggak tahu kalau di luar sebenarnya. Biasanya Tata kalau mau pulang di jam segitu tuh udah panas banget, cetar gitu ya, dan panasnya tuh ya panasnya bikin pusing gitu loh. Sahabat Sarah ya, ya dan semangat selalu buat Sahabat Sarah yang masih bekerja, apalagi bekerjanya mungkin di luar ruangan gitu ya, kerja lapang langsung gitu ya. Semangat selalu, kalau capek istirahat dulu, jangan lupa juga perbanyak air putihnya. Oh ya Sahabat Sarah ya, dan langsung aja tetap ke lagu berikutnya, ada Banyu Kali ya buat Sahabat Sarah semuanya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, punten Ibu, dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Puja.
1: Oh, Ibu Puja. Maaf Bu, apakah Ibu Puja mengkonsumsi Vitama?
2: Iya, benar.
1: Begitu, oke. Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya, Bu? Bisa diceritakan nih, Bu, sebelum meminum produk Vitama? Dan setelah meminum produk Vitamanya nih, perubahan yang dirasakan seperti apa nih, Bu?
2: Dulu saya tuh matanya buram. Dari waktu masih SMA, kalau ngeliat ke papan tulis tuh udah buram. Terus setelah saya tahu di radio ada obat yang jual buat mata, saya coba beli habis satu botol.
1: Alhamdulillah.
2: Dan alhamdulillahnya sekarang mata saya bisa normal, bisa ngelihat lagi, nggak buram lagi.
1: Jelas ya Bu ya jadinya.
2: Jelas.
1: Oke, baik Bu. Punten ini Bu minta saran untuk semua pendengar radio nih yang punya keluhan sama seperti Ibu, bagaimana nih Bu?
2: Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti saya, jangan lupa beli Vitama. Vitama membantu kesehatan mata.
1: Oke.
2: Terima kasih.
1: Iya, terima kasih ya Ibu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1 RW 1 Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pagerbarang.
2: Mau request lagu favorit? Mau kirim salam buat keluarga, sahabat, atau si dia? Gampang banget! Hubungi WhatsApp 0823-1328-0522.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugeng, alamat RT2 RW2 Desa Selarang Pesugihan. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Keluhan mata saya yaitu pandangannya kabur atau kurang jelas. Tapi setelah mengkonsumsi Vitama sudah habis 2 botol. Alhamdulillah sudah banyak perubahan. Saran dari saya buat saudara yang lain, apabila mempunyai keluhan seputar mata, ayo konsumsi Vitama, obat herbal solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.

0: 0813-9774 di 0882-2413-9774.
1: Agen Alfios Herbal, alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5, Utara BKK Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Ben Sehat, alamat Jalan Gardu nomor 19, Desa Gardu, Kecamatan Kota Mandala. Agen Apotek Bumi Husada, alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 271, Bumi Ayu.
2: Mau request lagu favorit? Mau kirim salam buat keluarga, sahabat, atau si dia? Gampang banget! Hubungi WhatsApp 0823-1328-0522 atau lewat SMS dan telepon seluler di 0859-2356-9858. Dan jangan lupa, sapa juga kami di Facebook Setara Bumi Ayu.

Oke, sahabat Star, balik lagi di 93.5 Radio Star Bumi Ayu, infonya keras musiknya ya, dan tak terasa hampir 2 jam tata menemani kalian. Saya ingin tata pamit. Sebelum itu, mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan atau mungkin banyak kata yang menyakiti sahabat Star. Dan terima kasih yang sudah bergabung di acara hari ini, dan tata pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Tripeta, dan Natur Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: ini Abah baru beli vitamin mata, cu. Coba bacain aturan pakainya. Mata Abah gak jelas, 21 tulisan kecil banget.
1: Diminumnya ini dulu.

0: 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitamo yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
1: Iya, benar, Cu. Aman gak ya, Cu?
0: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor POM-nya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor POM-nya.
1: Oh.
0: Coba aku cek dulu ya nomor POM-nya di webnya BPOM.
1: Iya. Sok, Cu, sok.
0: Ada nih, Bah. Udah terdaftar kok. Oh. Vitama. Yaudah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
1: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Arlinda Farma. Alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT1, RW7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma. Alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
3: Apotek Rosi. Alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa. Alamat Jalan Raya Timur 14, RT12, RW3, Pegirikan, Talang, Tegal.

Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Udin.
1: Naon, Pak?
0: Pangmasakeun ieu ulam ti mana?
1: Oh, iya mah ulam ti Mang Tatang, Pak. Bade kitanan putrina. Emang atas teka temponya, Pak? Meni gede kieu tulisan?
0: Din, lamun nempo tulisan teh asa kurang jelas ayeuna mah.
1: Meser pitama atuh, Bapak.
0: Naon eta pitama teh, Din?
1: Eta geuning, Bapak, anu sok diiklankeun di radio, obat herba alami kangge mata. Kamari Mang Wahyu ge meser pitama. Alhamdulillah ayeuna matana sehat deui, Bapak.
0: Oh gitu, Din. Ya atuh, kat itu Bapak pangmeserkeun lah nya pitamana.
1: Mana atuh ajisna, Bapak?
0: Nah, siapa mau minta duit haik.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-4, 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT1, RW3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT3, RW3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.
2: Break dulu, kuy. 93.5 Radio.

0: Jo, Bejo, tiap hari shift malam kayak gini, apes amat kita ya.
1: Selalu aja ada yang halangan masuk kerja. Alhasil kita yang kena imbasnya.
2: Disyukuri aja mas, namanya lumayan fakta teman-teman kita. Bahan.
1: Iya sih Jo, lama-lama kita kayak tersius.

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, stroke, TBC, dan lain-lain. Butop sudah terdaftar PPOE Publik Majelisma Indonesia. Aisop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, 2-2482-2413-9774.
2: Agen Apotek Pratamba Farma, alamat Jalan Raya Aduaji, RT 4, RW 5.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus iya.
2: Ya dulu pernah kalau BAB

0: itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh iya.
0: Sekarang udah sembuh, alhamdulillah. Gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, ya Pak?
0: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh Mbak, sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop, udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih Pak?
0: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah terus, ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah Habutop udah pakai 3 botol. Nah sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh.

0: didapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Sinar Sehat. Alamat, Jalan Raya Kaliarang nomor 438 Bumiayu atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma. Alamat, Desa Banjaranyar, RT 1, RW 3, Balapulang, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati. Alamat, Jalan Profesor Muhammad Yamin nomor 27B, Kudaile, Slawi.

0: membantu wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Neng, ada apa Neng?
1: Iya, dengan Ibu siapa ini yang sedang
2: Ibu
1: berbicara?
2: Ibu Sumi'ah.
1: Ibu Sumi'ah ya, maaf ya Ibu ya. Ini apa benar Ibu Sumi'ah mengkonsumsi dari Habutop?
2: Iya Neng.
1: Iya begitu ya. Emang Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya Bu?
2: Kepalanya sakit kalau bangun tidur tuh ya Neng. Kaki-kaki kaku semua Neng.
1: Oh iya, bisa diceritakan Bu sebelum meminum produk Habutop dan setelah meminumnya terasanya seperti apa nih perubahannya?
2: Ya perubahannya kepalanya kalau pagi tuh enteng bangun gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Kakinya lentur, alhamdulillah. Padahal baru satu botol.
1: Iya, alhamdulillah ya Ibu ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Berarti setelah mengkonsumsi Habutop sudah lebih mending penyakit yang dirasanya ya Bu ya.
2: Iya,

0: betul.
1: Iya, alhamdulillah baik. Ibu minta saran ke semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti ibu nih.
0: Para pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit yang saya alami, buru-buru beli Habutot berhabis.
1: Iya, obat herbal.
0: Obat herbal yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih ibu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Nek.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0523-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma, alamat Jalan Raya Songgom Lor, RT 1, RW 3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.

0: April. Nanti malam ikut ke alun-alun yuk, nonton ceramahnya Ustadz Abdul Somad.
1: Maaf nih ya, kalau malam aku nggak bisa.
0: Loh, kenapa nggak bisa? Jarang loh daerah kita bisa kedatangan Ustadz kondang.
1: Abisnya, sekarang kan sudah mulai musim hujan. April suka sakit kalau abis keluar malam sama kehujanan.
0: Itu mah gampang solusinya. Nih, biar nggak gampang sakit, minum obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, membantu memelihara daya tahan tubuh dan baik bagi penderita asam urat, sakit lambung, badan kecapean, dan masih banyak lagi keluhan lainnya.
1: Berarti kalau minum obat herbal Habutop, tubuh jadi gak gampang sakit ya? Makasih ya sarannya. April mau langsung beli ke apotek terdekat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop.
3: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu. Dangdut Tarlinya hanya di Radio Sara FM Bumiayu.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Stara semua, selamat siang nih. Apa kabarnya hari ini ya? Semoga Sobat Stara semua dimanapun berada selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Semoga yang sedang beraktivitas siang ini tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya jangan lupa bahagia nih. Sekarang waktunya kita masuk ke jam 1 siang dan seperti biasa saatnya kita santai bareng ditemani lantunan musik yang begitu dekat dengan kehidupan kita. Yap, waktunya tembang Tarling sampai jam 3 sore nanti tentunya di 93.5 FM ya, bareng Ipoy. Nah, buat Sobat Star yang sedang bekerja, semangat terus, yang sedang istirahat setelah makan siang, selamat menikmati waktu santainya. Yang sedang menjaga toko atau warung, semoga dagangannya hari ini ramai. Yang sedang di sawah atau di ladang, semoga pekerjaannya lancar. Yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan. Dan buat yang lagi santai di rumah, paling enak ditemenin sama tembang Tarling ya. Nah, buat Sobat Star yang mau kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui nomor seluler di 0859-2356-9858 ya. Sobat Star juga bisa mengunjungi Facebook kami di Stara Bumi.

Oke, langsung aja sahabat Sarah semua. Ipoy mau puterin lagu dulu mulai ya. Tembang Taling pada siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star Berbas, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Reweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sifa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes.
2: Mau request lagu favorit? Mau kirim salam buat keluarga, sahabat, atau si dia? Gampang banget. Hubungi WhatsApp 0823 1328 0522.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama bapak siapa, bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Bojang.
1: Kemarin kan bapak beli Habutop di apoteknya, bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, bapak? Sebelum mengonsumsi, bapak.
2: Punya keluhan
1: si Habutop apa yang dirasakan, bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik ya, bapak.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop,
1: ya,
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Tapi Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami 22 183 1328 0522.
3: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi farmasi dan rekami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.

0: agen Apotek Hijo Farma. Alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
1: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
2: 0823 1328 0522.

3 sore nanti ya. Terima kasih buat Sobat Star semuanya sudah bergabung bareng Ipoy. Dan seperti biasa ya, Ipoy gak sendiri, masih ditemenin sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada butuh Vitama Otipus, minyak herbal Sultana, Teh Moro, dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat sahabat-sahabat tertarik ingin mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Sahabat Star juga bisa banget mengunjungi kami atau studio kami Radio Star Purpose yang ada di Jalan Haji Asyam Asyari nomor 8 RT 3 RW 3 Dukuh Turi Bumi Ayu.

Oke, sahabat-sahabat Ipoy, mau sahabat-sahabat dulu buat sahabat-sahabat yang sudah bergabung bareng Ipoy. Ada Mama Fikar, Bang Yoe, dan juga Mama Nyit-Nyit ya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali nih. Udah pada sarapan, sarapan. Makan siang belum ya. Terus juga buat Mama Nurul, Kang Rahono, Kong Adi Collection, Mami Asfaro, Mama Dini, Mbak Ima, Teh Novi, Mama Eni, Mas Ronggo, Mama Rizka, Kak Adi dan Dinda, Mas Ronggo, Wahri Firana, Bang Jul, Kang Rahono, dan Saran Pak Wali ini.

Oke, besar-besar yang belum bergabung bareng Ipoy, Ipoy tunggu sampai jam 3 sore nanti ya, tentunya melalui WhatsApp di 0823 1328 0522 atau melalui SMS dan nomor seluler di 0859 2356 9858, dan sebesar juga bisa banget bergabung melalui Facebook di Setara Bumi. Ayo. Oke, sebesar jangan kemana-mana dulu, tetap saya tuni 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya keras, musiknya yes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama bapak siapa, Pak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Dusun Cimencok, Desa Bojang.
1: Kemarin kan bapak beli Habutop di apoteknya, Bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Pak? Sebelum mengonsumsi, Bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, Pak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik, ya, Pak.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, Bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, Bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop,
1: ya,
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain. Dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0874. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3 Songgom. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7 RW 1 Desa Jejeg, Bumi Jawa Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT

Oke, masih di 93.5 FM Radio Sara Berbes, infonya Grace musiknya. Yes. Terima kasih buat sahabat Sara semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Dan di segmen kali ini Ipoy mau langsung bacain pesan-pesan yang udah masuk ya.

Yang pertama ada dari Mama Fikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, setara bumi yang cukup poin yang juga Mama Fikar ya. Mama Fikar kegiatan gabung di play lagunya Sebulan Maning. Salamnya buat semua sedobat setara dimanapun berada. Buat Bang Ipenya, semangat, selamat bertugas sampai tuntas. Jaga kesehatan, hatur nuhun bager. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Bang Yoe. Selamat siang DJ Pois yang juga Bang Yoe yang lagi aktivitas di Kerajaan Satu Kaliarang. Mau requestnya mabok ngeslot. Bagi-bagi salamnya buat anakku Nur Aulia, Mai Putu, Dede Airen, Mai Bojo, Mama Is di Cilakar, Neng Itri, Mama Nazan, Mama Nafi, Bang Toyib, Bang Oji Langka, Bapak Kasrun, Mi Ayam, Mas Ayudi, Mas Ronggo, Mas Syahr, Mas Syahrul, Dwi Afrizal, Mas Taryono Pakujati, Mas Untung Kampung Baru, terus juga Mas Acong Tasik, Mang Ono, Kang Adeng. Terima kasih buat yang baca sama-sama. Lanjut dari Mama Nyit-Nyit. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mama Nyit-Nyit. Lagunya Kancing Kelambi. Salamnya buat semua sobat setara bumi ayu. Terima kasih Mas Ipoy, sama-sama. Lanjut dari Mama Dini. Siapa sih Pois yang juga Mama Dini ikutan hadir ya guys. Salam-salamnya buat semua sedulur setara lanco daraku yang dipecahkan tonjong. Salam spesial buat walung pelanggan warung kopi Mama Dini ya. Minta lagunya Lintang Rania. Terima kasih Mas Pois. Siap. Oh iya. Oke sahabat Sarah, sudah Ipoy baca nih semua pesan yang udah masuk dan Ipoy masih tunggu sampai jam 3 sore nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya Grass, musiknya yes.

0: pengalaman saya gedung Banteng Semenggil.
1: Ya, Bapak Udin, silahkan diceritakan pengalaman menggunakan vitamannya.
0: Ya, keluhan saya itu mata saya sering merah-merah. Kemudian saya disarankan saudara untuk menggunakan Vitama. Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, sekarang sudah lebih baik, sudah tidak merah lagi dan melihat jadi terang dan jelas. Alhamdulillah.
1: Itu sudah habis berapa botol kira-kira, Pak?
0: Alhamdulillah, udah 2 botol, mata saya sudah baik. Alhamdulillah.
1: Oke, alhamdulillah ya, Pak. Terakhir ini ya, Pak, saran untuk pendengar hati Bapak, silahkan.
0: Ya, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, ini demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823 1328 0522 08.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Star Purpose, infonya Grace, musiknya Yes. Masih bareng Ipoy Sobat Sarah semua tentunya di acara Tembang Tarling, dan gak kerasa udah hampir 2 jam Ipoy nemenin Sobat Sarah semua ya. Terima kasih buat Sobat Sarah semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa di play ataupun mungkin pesan yang terlewatkan. Ipoy pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salama, biasa dipanggil Mama Aren. Alamat Kampung Cikole, Kecamatan Cileles, Desa Kujangsari, RT 02 RW 03, Lebak Banten. Saya mau berbagi pengalaman lagi nih. Sebelum konsumsi Vitama, mata saya suka perih dan berair. Penglihatan kurang jelas. Saya mencoba beli Vitama, obat kesehatan mata. Alhamdulillah, mata saya sekarang sudah tidak perih lagi dan sudah normal. Terima kasih Vitama kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandansari, tepatnya di Balai Desa Pandan.

informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Uringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

0: dibutuhkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.
1: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
2: Mau digoda? Ya di sini aja. Digoda.

0: punten lah pangroken di bapak.
1: Masa unggal poe hayu we dikerok atuh pak?
0: Kumaha deui atuh bu, panyaho bapak teh gawe nu tina motor. Hujan ka hujanan, panas ka panasan kan demi ibu.
1: Enya sih pak, tapi lamun unggal poe dikerok mah atuh bosen ibu oge bapak.
0: Ya kumaha deui atuh bu, masa bapak teh kudu menta ka tetangga suruh ngerok.
1: Geus atuh isuk mah ku ibu pangmeserkeun habutop anu osok ibu dangukeun iklanna di radio. Selain eta loba manfaatna kangge masuk angin, memelihara daya tahan tubuh, darah tinggi atau penyakit lainnya bisa diatasin ku habutop pak. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu loh pak.
0: Ah si ibu musuk amek-amekan wae. Ah itu kadieu.
1: Henteu ambek eta teh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Insan Medika, alamat

bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di

0: Pemalang. Apotek Akafarma, alamat Jalan Raya Karangsari, RT 7 RW 1 Karangsari, Pemalang.
1: Terimalah persembahan dari Norma KDI, Adela.

0: Anda bisa mendapatkan produk Haputop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: Apotek Asia Farma, alamat Jalan Raya Babakan 12 RT3 RW3 Kecamatan Bojong, Tegal.
1: Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tual, Bumi Jawa, Tegal.

0: Iya ku naon deui atunya kompor gas teh teu hurang-hurang. Neng, tiasa teu pangleureskeun kompor gas.
1: Kunaon tuh, Mak?
0: Ti tadi teu hurang-hurang.
1: Sae panginten gasna.
0: Muhun pan, cikeneh tos digentos ku emak. Ngan teu hurang keneh wae.
1: Kirang pas panginten.
0: Tengah tos pan, mak oge.
1: Sahuran atuh bapak, da neng mah tetiasa bilih kuna naon.
0: Nya eta, si bapak anasa kaya keneh wae, dan nyeri cangkeng cena.
1: Atuh da aing ngalereskeun gas mah, henteu berat ieu mak.
0: Lah, keun we neng, karunya si bapak anak. Marurung wae tipeuting ge, saking ku nyeri cangkeng na.
1: Atuh landongan, ting diantep.
0: Landongan kumaha?
1: Sina ngaleut obat herbal habutop. Obat herbal anu nuju ngatop. Cocok pisan habutop kanggo anu nyeri cangkeng mah, Mak. Malahan kanggo anu stroke, kanker, diabetes, sareng panyawat anu sanesna oge sae habutop mah.
0: Di mana nu aya habutop?
1: Di apotek tos seueur, Mak.
0: Jung atuh mesek habutop heula, Neng.
1: Muhun, Mak. Siap. Ai ieu kompor gas kumaha?
0: Keun we, engke emak bade nyangu di luar we dina hawu.
1: Kumaha emak we atuh?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Tegal.
5: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT4, RW3, Balapulang.

0: Utara Margasari, Tegal.
1: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari nomor 88, Tegal.
0: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang Margasari, Tegal.
1: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singgil, Desa Adiwerna,

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
0: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
0: Iya.
1: Berarti ini Habutopnya untuk siapa nih Mbak?
0: Untuk saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
0: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop. Dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Mbak Ari, punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Mbak Ari, seperti apa nih Mbak?
0: Untuk para pendengar radio dimanapun berada, ya yuk beli Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Mbak Ari.
0: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522.

0: Lagi apa? Kok si serius temen?
1: Iya ki, cire dewek mah lagi maca koran.
0: Ilok ah, bisa maca koran. Nyongan korannya kekualik.
1: Ide, kini kekualik. Maklum pendelengannya rada remeng-remeng ke.
0: Iya, ada lampu remeng-remeng. Manega, mataku udah dibeneri. Manakah miang ning tukang servis?
1: Aisyah, beneri mata ning tukang servis. Sekalian ning tukang elas.

0: Ya ora deh. Supaya matane sehat lan cekas, coba rutin konsumsi kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji aman efek samping.
2: Iya, setiap
3: alhamdulillah sentase nginum kapsul Vitama temane cekas man kukuh lo gundukan gak jelas kan mah.
0: Gundukan apa?
3: Di gundukan pasir lah.
1: Vitama diproduksi oleh PT.
4: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1322.
5: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hakuto, Vitama, Sultari, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di

0: Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, kali ini saya bersama salah satu konsumen pengguna Vitama. Dengan ibu siapa ibu?
3: Ibu Kasiwon.
2: Alamatnya mana bu?
3: Jalan Sirkaya RT 02 RW 18 Majenang.
2: Iya, ibu dulu punya keluhan sakit matanya apa bu?
3: Pertamanya kan suka gatel. Lah bar gatel ketapi kan sama saya diantepin aja biarin, enggak dipupuin, enggak diapa-apain. Lah berhubung peramat saya enggak berhenti lihat, saya periksa ke rumah sakit. Udah periksa ke rumah sakit, terus kata dokter suruh dioperasi.
2: Nah terus?
3: Lah udah mau dioperasi, saya 3 bulan berturut-turut itu apa namanya? Kontrol. Pas waktu mau dioperasi, kata dokter katanya lengsanya guys nggak sanggup. Terus suruh dibawa ke Jogja. Nah saya pada repot semua, habis satu botol rada mendingan, makan Vitamak. Vitamak solusi penyakit mata semuanya.
2: Demikian tadi para pendengar bincang-bincang saya bersama Ibu Siwon, dan alhamdulillah setelah menggunakan produk Vitama, penyakit yang selama ini diderita bisa diatasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang berap di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 0823-1328-0522.
4: Anda bisa mendapatkan produk Happy Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
5: Apotek Podo.

0: Apotek Berkah Ceri. Alamat Desa Ceri, RT 10, RW 2, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darussalam. Alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Injaya Kambangan. Alamat Jalan Basuk Sena, RT 7, RW 3, Desa Kambangan, Lebak Siu.
1: Apotek Ratna Mukti. Alamat Desa Blubuk, RT 3, RW 5, Dukuhwaru, Tegal.

0: Radio.
1: Tuh, ada orang antar ibu maring pasar. Kenapa?
2: Mas Suki. Iya, Cuk. Asam urat kumat kok. Aduh, cekit-cekit. Rasanya, aduh, karung gue aktivitas kayak orang genah teman kok, orang kuat.
1: Lah, kok bisa tambahnya, Mas Kae?
2: Lah, orang aman obatnya, Cuk. Mari sih, mari, ces, pleng, tapi jangan efek sampingnya, maring diora. Terus, ke, kumat maning, nek orang minum maning, jen. Mereka ketergantungan.
1: Lah, pak. Apa orang nganggo sing herbal-herbal bae, pak?
2: Eh? Lambat, Cuk. Terus, nek anak, jajan, obat apa, nek?
1: Anak, ya, jenengnya habu top. Kabeh obat herbal pasti lambat, tapi kan pasti. Karena tubuhmu membantu menyembuhkan tok, tapi juga memperbaiki sel-sel liyane sing rusak akibat penyakit kue. Insya Allah aman pak, tanpa efek samping. Lenor bakal kuat kumatan maning.
2: Serius kue?
1: Noah.
2: Ini noah.
1: Serius wis bubar.

0: gel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama, pun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas lan 100% aman boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
2: Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya.

0: alamat Jalan Haji Usman RT 4 RW 7 Kelurahan Margaayu Kecamatan Margasari Tegal.
1: Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan Brebes.
0: Apotek Prima Medika 1, alamat Kyai Haji Wahid Hasyim Tugu Tengah Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.
1: Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92 Larangan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar dari dasarnya dulu sehingga punya argumentasi yang kuat untuk bacaan ini. Yang pertama di Al-Baqarah, Quran surah kedua. Quran surah 2 ayat 45 sampai 46 ini dikuatkan lagi di Quran surah kedua ayat 153. Ini inspirasi tentang Al-Fatihah ini.

itu nanti terjadi kisah yang sangat panjang sekali, tidak langsung tapi di posisi yang sama. Ada di Quran surah ketiga ayat ke-38 sampai 39, kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Sudah? Oke. Hadisnya terkait keistimewaan ini ada di hadis riwayat Muslim, Imam Muslim, nomor hadis ke-806, di topik nomor ke-6, subtopik nomor 43. Riwayatnya dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi ada 44 topik di Sahih Muslim, ini topik yang ke-6, subtopik yang ke-43, nomor 806, rawinya Ibn Abbas, posisi paling kiri agak ke atas sedikit. Sudah? Baik, saya tidak menuntut Anda menghafal. Saya ingin menyampaikan bahwa apa yang akan kita bahas, kita punya dasarnya. Itu poinnya, ya. Oke, kita mulai dari sini. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Oke, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Fokus baik-baik. Wasta'inu. Kalau Anda sedang diuji dengan persoalan apapun itu. Baik ya, saya ulang. Kalau Anda sedang diuji dengan persoalan apapun itu, maka lihat kata kuncinya, terimalah dulu ujian itu dengan sabar. Itu pesan Allah. Terima dulu ujian itu dengan sabar. Nanti di ayat lain dijelaskan apa fungsi maksud ujian itu. Kenapa mesti kita yang menerimanya? Nanti dijelaskan di ayat lain. Misal Al-Baqarah ayat 286. Ya, ini rumus. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang pertama, Allah jelaskan, saya tidak akan pernah menguji hambaku kecuali dia punya kemampuan menjalaninya. Dan itu secara psikologi motivasi yang sangat luar biasa. Jadi kalau saya diuji, rasakan memang saya yang mampu. Gitu. Jadi kalau Anda diuji, memang cuma Anda yang mampu, yang lain enggak mampu. Kalau Anda enggak mampu, enggak mungkin diberi ujian. Itu sifat keadilan Allah. Di apapun yang sedang kita alami, di kantor, di rumah, di kehidupan kita pribadi, kalau sedang merasakan ada masalah, yakinkan dan bersyukurlah karena Anda yang terpilih mendapat amanah Allah, bukan orang lain. Ketika Anda dipilih, bukan saya, artinya Adi Hidayat enggak mampu, Anda yang mampu. Banggalah dengan itu. Lalu Allah jelaskan di ayat lain, saya menguji engkau untuk meningkatkan kualitas hidupmu. Jadi masalah itu diberikan bukan untuk menjadikan hidup kita bermasalah, tapi memang fitrah hidup itu harus mendapat masalah dan ujian untuk meningkatkan kualitas hidup. Kalau enggak diuji, enggak mungkin kelihatan kualitasnya. Bagaimana anak SD bisa dikatakan layak masuk SMP? Dia harus diuji. Begitu lulus, oh ini cocok. Dia bisa siap menerima materi-materi di SMP lewat ujian masuk SMP. Diuji selesai, lulus levelnya SMA. Bukankah ketika lulus ujian itu dia naik level? Maka bahasa orang kita kekinian sering mengatakan, eh, Allah pengen naikin level kamu tuh. Ya kan? Jadi yakinkan ketika Anda diuji, kata Allah itu, saya bukan ingin memberikan beban pada hidupmu, tapi ingin meningkatkan kualitas hidupmu. Dan gak mungkin saya kasih kalau engkau gak sanggup. Itu poin pertama. Jadi berbahagialah, gak harus bikin status. Memang cuma aku yang sanggup. Tapi hatinya rapuh gitu. Itu poin pertama tuh. Jadi poin itu nanti, baru di kalangan anak muda, konsultasi ke orang syekh. Ke seorang syekh. Dia berkata, gitu rumit saya. Syekhnya gak banyak cakap. Dia ambil tangannya, kemudian di bawah, lalu disiapkan ada garam, ya, dengan satu mangkuk satu. Duduk di pinggiran itu baru dari danau. Kocok begini, minum. Asin, minum aja dulu. Begitu diminum, baru dimasukkan, dia muntahkan lagi. Kenapa? Asin. Oh, sekarang begini. Apa yang terjadi? Dilempar semua semangkuk ke danau itu. Setelah itu ditunggu. Maka sekecil apapun persoalan, itu akan selalu asin dan berat untuk. Sampai nomor kendaraannya tuh. Oplet tuh 10, cek. Sarah 687 ALT. Anda kalau gak percaya, cek aja. Googling cek dulu ya. Kenapa nyampe? Oke. Okay. Ini makan usra. Inna ma'al usri. Gampangnya. Kan kamu udah hidup sekian puluh tahun. Kok sempitkan? Tuhan sudah sempitkan. Wa wada'na kawizr alladhi anqadha dhahra. Kalau hatimu engkau lapangkan, beban seberat apapun yang

engkau rasakan membebani dirimu, angkau zadharak itu kayak Anda ngangkat barbel, ya, ke bagian tubuh itu, di pinggul Anda kemudian pikul itu, kan semua bebannya ke kaki ya. Nah itu kata Allah, kalau hati Anda lapang, masalah yang membuat Anda gelap sampai sulit berjalan ke kaki pun itu akan lapang. Caranya bagaimana ya Allah? Inna ma'al usri, tanamkan, katakan pada dirimu, di balik semua persoalan pasti ada solusi. Makanya kalau sedang punya masalah, rasakan, alhamdulillah Allah mau naikin kualitas hidup saya. Alhamdulillah ya Allah, engkau pilih saya bukan yang lain. Alhamdulillah ya Allah, pasti selesai. Pasti ada solusinya. Itu secara psikologis kuat. Dan itu kita punya ayatnya, yang pakai itu, Jepang pakai itu, Korea pakai itu. Jadi di psikologi itu gini, kalau ada kita punya tekad mengentaskan sesuatu, ungkapkan. Dituliskan itu setengah, tapi kalau diucapkan makin kuat tekadnya. Dulu tahun 90-an ada Benteng Takeshi itu ya. Masih ingat gak? Sore, 4:30 kan acaranya kan? Ini Benteng Takeshi itu dia mau naklukkan pakai tank kan? Masih ingat gak pemandunya bilang? Ya, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Berkali-kali didoktrin begitu. Sampai dia berusaha dan bisa. Dan sekarang Korea praktek kan? Setiap lebih dari Nippon, lebih dari Nippon. Harus lebih dari Jepang. Dia tempatkan, ini yang pernah jajah saya. Kita harus lebih daripada itu. Maka yang pernah jajah. Jepang bikin Honda, dia bikin Hyundai. Dengan? Jepang bikin ini, dia bikin itu. Jepang ke piala dunia, dia pun harus masuk. Itu motivasi. Kita tiap hari punya itu. Kamu pasti bisa. Ini pasti selesai. Gak ada masalah yang gak ada solusinya. Tiap hari. Dan menariknya, 17 kali doktrin itu ditanamkan dalam jiwa kita. Dalam sholat. Dalam sholat. Ya? Begitu kita memulai, kalimat Quran gampang. Wasta'inu bisabr. Kalau engkau punya persoalan, terima dulu. Dengan sabar. Sabar itu formulasinya 3 tadi. Bukan diam. Sabar itu 3 hal tadi turunannya. Ini pasti selesai. Tenang. Lewati dengan cara elegan. Lalu apa yang terjadi? Tidak ada satupun masalah kecuali ada solusi. Dan siapa yang memberikan solusi? Allah. Kita gak punya kemampuan. Kalau bukan Allah tetapkan, gak mungkin datang solusi. Maka Allah perintahkan, datang kepadaku lewat sholat. Wasta'inu, lengkapi ayatnya, bisabri was sholat. Datang lewat sholat. Itulah hikmahnya, kenapa sholat 5 kali sehari. Karena gak ada orang lewat perpindahan waktu yang gak punya masalah. Gak ada. Subuh ke zuhur. Sebentar lagi zuhur. Apa dikira gak ada persoalan di sini? Ada. Ini wajah tenang begini, kadang senyum. Mungkin problemnya belum selesai. Ya kan? Saya pun demikian, kita semua sama. Setiap kita pasti punya masalah. Karena di balik itu ada kualitas hidup kita. Maka Allah tidak ingin membiarkan masalah itu larut sehingga sampai terbawa dalam tidur. Maka apa yang dilakukan? Bawa dalam sholat. Jadi diperintahkan kita sholat itu untuk mengurai semua persoalan itu semua sehingga nyaman, tenang, dan muncul solusi. Itu poinnya. Maka lanjutkan ayatnya. Wasta'inu bisabri wassalah. Itulah kenapa kita datang sholat, kita minta, kita doa. Isinya doa semua untuk mengoneksikan. Dan menariknya, kalau belum yakin, imannya dipertanyakan. Turunlah Quran surah kedua ayat 153. Ini redaksinya sama dengan yang ini, tapi ditekankan dengan iman di depannya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Hei, apa kamu gak yakin? Katanya kamu beriman. Ya, dipanggil semua level iman. Dekat, menengah, jauh. 361 kali disebutkan di Quran. Kamu mau merasa iman lemah, iman menengah, iman kuat, tapi kan kamu beriman. Kalau kamu beriman, siapapun engkau. Pakai alladzina, 1080 kali disebutkan di Quran. Alladzina itu mencakup semua. Lintas gender, mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda. Sepanjang kau beriman, kamu harus yakin kata Allah. Aku perintahkan sholat, sifatnya memaksa. Untuk apa? Meningkatkan kualitas hidup, mengurai bebanmu. Kalau kamu gak pengen, itu pilihan kamu, terserah. Kan? Allah gak paksa. Tapi dengan rahmannya, Allah bertanggung jawab dengan sifat rahman dan rahimnya. Memastikan hambanya itu mendapat bagian keadilannya. Panggil. Nah, dalam sholat inilah diberikan kepada kita anugerah untuk membuka dan mengurai semua hal yang kita rasakan. Itulah yang menjadikan semua nabi, rasul, bahkan semua sholat. Anda boleh cek. Ya, kita ambil di Quran saja misalnya. Nabi Musa, ketika kesulitan kita mau urutkan, apalagi sampai ke Nabi Muhammad SAW, sampai ke Nabi Adam, semua sholat teman-teman. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf.

بن قصي بن مرة بن كلاب بن كعب بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن نزر بن مضر بن معد بن عدنان بن عدي بن عدري بن مقوم بن ناهر بن تاريخ بن يعرب بن يسجب بن نابت بن إسماعيل عليه السلام بن إبراهيم عليه السلام بن آزر أو بن ناهر بن عابر بن كنان بن رفحشد بن سام بن نوح عليه السلام بن مخليل متشله بن كنان بن أنوس بن فث بن آدم عليه السلام. Coba ulangi. Mau sholat. Nah, Nabi sholat, terus kita yang bukan Nabi gak sholat. Aneh kan? Nah, apa yang didapatkan ketika terkoneksi itu? Bagaimana diurainya? Sebelum Allah ngasih ini, diceritakan dulu kisah ini. Nabi Zakaria berumah tangga. Istrinya namanya Elisabet, atau kita kenal dengan Elisabet. Ya, itu Elisabet tuh nasab namanya ke istrinya Nabi Zakaria. Punya sepupu nanti namanya Imran. Elisabet tuh punya saudari, adik kakak dengan Hanna, istrinya Imran. Jadi masih sepupuan. Singkatnya begini, nanti dari Imran dengan Hanna menurunkan Maryam, Bunda Maria. Dari Bunda Maria, Maria menurunkan Isa. Kalau ada manusia mengalam sholat di mihrabnya Maryam, direkam sempurna di Quran Surah Al-Imran, di Anis, mereka ingin solusi. Dan siapa lagi? Oke, sedikit saja. Kalau kita A dengan A, A itu sakit. Alamin, orang-orang sakit. Alamin, semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Oke, stop sebentar. Jadi kalau teman-teman pernah dengar Malik Yaumiddin, itu bisa dibaca dengan dua cara. Ini informasi saja. Bisa maknya pendek, bisa panjang. Jadi ada riwayat yang pendek, ada riwayat panjang. Tapi ini cara baca tidak merubah makna. Karena orang Arab dulu punya karakter. Ada yang kalau biasa baca ini, dia biasa begitu bacanya. Bukan cuma di Quran, dia ada dialek. Jadi kalau dipaksa-paksa pun sampai kiamat kurang dua hari, itu sulit. Nah, Quran datang mengakomodir supaya bisa mudah dibaca tapi tidak merubah makna. Jadi bisa pendek Maliki Yaumiddin. Bisa Maliki Yaumiddin. Nah, kita baca yang panjang saja, yang biasa dari hafaz dari Asim. Saya ulang.

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

0: Oke, okay, itu kalau mau dipotong. Bagusnya sampai situ. Karena nanti suka ada yang baca begini. Cuma bi'adaihim. Disatukan, bagus.
1: Tadu bi'adaihim waladdallin.
0: Sekarang.
1: Alladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin.
0: Mana tadi ya? Oh, di enggak. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita nih. Saya agak cepat. Mas Bayu rata-rata berapa ya? Kita kalau ngaji hadir. Mas Dimas 120-an ya. Saya pernah kirim musaf enggak ya? Mas Dimas mana kelihatan? Ada, pernah kirim musaf enggak? Belum ya? Oke, nanti Mas tolong catat ya nanti. Nanti saya kirimkan mushaf, supaya nanti mushafnya kita semua seragam. Nanti pas ngaji itu, ngaji lagi ketemu saya. Nanti tinggal dibuka, nanti interaksinya lebih enak, lebih gampang.

Jadi kalau saya sebutkan, saya halaman sekian, buka nomor sekian, ini jadi lebih gampang. Dan itu dari saya aja ya, dan tidak boleh bayar. Kalau memang kita cetak itu untuk diwakafkan, itu ada, insya Allah. Ya, lihat sini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong Anda cek Quran Surah 96 ayat 1. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Quran Surah 96 Al-Alaq ayat 1. Bukan Iqra. Jangan maksa. Iqra. Oke. Okay. Yang turun pada Nabi itu bukan Iqra. Yang pertama turun pada Nabi, bismi rabbika. Iqra. Nabi menjawab apa? Ma Nabi qari, saya enggak bisa baca. Tapi Allah turunkan langsung Iqra. Gini. Bismi rabbika alladhi khalaq. Oke. Okay. Tenang. Ya sini. Mohon izin ya, biarin aja Mas. Ya. Enggak apa-apa. Kita udah punya koneksi. Peci saya udah dipakai sama Kiano, enggak ada masalah. Ya. Anak kecil tuh dengan dunianya. Saya senang anak kecil. Biarin aja enggak apa-apa. Dan jangan Anda merasa sulit. Gak ada masalah, saya malah senang, saya nyaman. Dulu ada pengajian di Bekasi, kita tiap pekan, itu ada anak bolak-balik, bapaknya resah. Ditarik sama bapaknya, saya bilang, Pak biarkan aja, cara belajarnya begitu. Kalau saya resah itu kalau bapak yang bolak-balik. Anak biarin aja. Justru saya akan buktikan pada Anda, anak itu bisa lebih kuat dua kali belajar dari orang tua. Saya tanya, sayang, saya bilang, tanya kan. Coba apa yang Ustaz tadi bilang? Dia ulangi dari awal sampai ke titik saya berhenti tadi. Nah itulah saya bilang, sudah biarkan saja dengan dunianya. Balik, tapi anak itu mengerti. Kemudian dia keluar, dia bermain. Dan dia belajar. Ya. Dan kita balik sini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Teman-teman mohon sabar. Karena saya akan mengulai Al-Fatihah. Itu agak sedikit detil. Setiap ayatnya. Jadi mungkin kita punya beberapa edisi ke depan untuk membahas. Kita mulai dari yang pertama. Begini cara bacanya. Saya akan mulai ke wahyu pertama dulu. Singkatnya, Nabi gak pernah sekolah, gak pernah belajar, gak punya guru, dan gak pernah bikin syair. Supaya tidak dituduh di kemudian hari bahwa Quran rekayasa Nabi Muhammad SAW. Sifat semua itu disebut ummi. Ummi itu yang terlahir seperti ibu melahirkannya. Punya sifat yang baru seperti dilahirkan. Ada gak orang baru lahir udah bisa baca? Kan gak ada kan? Oke, jadi punya sifat ummi, gak bisa baca, gak ada guru, gak pernah belajar. Dikonfirmasi kemudian ketika wahyu pertama turun, malaikat mengatakan Iqra, kamu baca. Apa jawab Rasulullah? Ma ana biqari, saya betul-betul enggak bisa baca. Sekali lagi, Iqra. Ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Dikonfirmasi. Mudah bagi Allah mengatakan dan menanamkan pada diri Nabi Muhammad, aku sudah tanamkan, ikuti, selesai. Tapi konfirmasi lisan itu sebagai pembuktian sejarah bahwa Quran bukan rekayasa seorang Muhammad. Karena Muhammad pun ketika diberikan, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya enggak bisa baca, saya enggak tahu. Maka yang ketiga, dipeluklah oleh Jibril alaihi wasallam yang sedang menyamar jadi laki-laki, ya, supaya mudah untuk didapatkan. Setelah itu merasa nyaman. Setelah merasa tenang, nah ini pentingnya. Kalau sedang ada persoalan, tenangkan dulu, jangan diteruskan diskusi. Enggak selesai nantinya. Tenang. Nyaman dulu. Peluk dulu anak itu, sayangi dulu, baru bicara. Kalau sudah seperti itu, bahasa hati yang keluar. Sentuhlah ia tepat di hatinya. Maka ia akan jadi milik untuk selamanya. Gitu ya Mas ya? Saya tahu 11 Januari pintu surga, saya tahu itu. Ya, saya riset beberapa hal. Balik ke sini. Iqra. Tapi setelah itu apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah mengatakan Muhammad, baca bukan karena engkau tidak punya guru yang mengajarkan engkau baca. Engkau tidak pernah masuk sekolah. Engkau tidak pernah belajar ini dan itu. Lakukan karena Allah. Yang merawatmu, menciptakan kamu aja begitu mudah, memberikan kebutuhanmu, apalagi cuma sekedar menanamkan kepada dirimu kemampuan untuk mengikuti bacaan. Biarkan Jibril yang bacakan, Allah yang tanamkan kepada jiwamu kemudahan menangkap bacaan itu. Lakukan poinnya, karena bismi itu ada alifnya. Teman-teman silahkan cek begini tulisannya, tapi di bismillahirrahmanirrahim gak ada alifnya. Begini tulisannya, ini ada ilmunya, gak boleh sembarangan nulis Quran karena ada riwayatnya. Gak percaya silahkan cek, yang ini pasti ada alifnya begini, yang ini tidak ada. Betul ya? Oke, sekarang kembalikan. Yang paling menarik

harokatnya kasrah. Kasrah itu enggak akan pernah ketemu alif. Alif itu pasangannya fathah. A, setiap ada huruf, ini misalnya fa nih. Ketemu alif begini, itu pasti fathah begini. Karena ini pasangannya. Alif itu untuk memanjangkan bacaan supaya panjang, lebih panjang dari sebelumnya. Jadi fa gitu. Tadinya pendek. Jadi ada alif untuk memanjangkan bacaan, ya untuk melembutkan harakat, u untuk menggemakan, u banyak sifatnya. Ada rumusnya, ada hikmahnya. Nah, ini menariknya, kenapa ini kasrah sesuatu yang pecah, jatuh, hilang? Sehebat apapun kita meraih sesuatu, pada akhirnya akan jatuh, pecah. Lembut, hilang, kecil, khafad. Ini adalah pesan besar dari riwayat. Dulu, Nabi berusaha membaca dengan kemampuannya. Mengingat saya enggak pernah belajar, saya susah. Allah memberi pelajaran. Lakukan karena Allah. Semua yang dikerjakan pada Allah akan menjadikan yang panjang, yang berliku. Kalau aku punya masalah, yang pertama aku curhatkan, itu Allah. Itu ada di Quran surah 12 ayat 86. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku tuh kalau curhat, yang pertama aku curhati Allah dulu. Poinnya apa? Walaupun masalah belum tuntas, tapi Allah lapangkan hatiku. Curhatnya sama Allah tuh enaknya apa? Curhatnya itu enaknya membuat hati kita lapang. Sama manusia itu belum tentu lapang. Paling-paling kita merasakan beban terbagi sedikit lah. Sama Allah itu lapang. Anda gak percaya? Ada masalah, wudu, bentangkan sajadah, sholat dua rakaat, begitu sujud, nangis, selesai itu lapang. Walaupun solusi belum datang. Alih-alih curhat di media sosial. Membuat persoalan makin kompleks. Gak nyangka ya kamu begitu. Nyangka tuh. Orang kalau sedang bilang gak nyangka, dia sedang nyangka itu. Nah, kita diajarkan begini. Kenapa di sini alifnya tidak ada? Kan? Langsung kemudian dihilangkan. Ingin memberikan kesan kepada kita. Kalau setiap persoalan kita ingin dibuka, Al-Fatihah, gerbangnya dibuka, kemudahannya ditampilkan, maka jangan pikir panjang lagi, jangan terlalu rumit. Cepat curahkan, semua mohonkan kepada Allah. Itulah sebabnya kita diajarkan baca Bismillahirrahmanirrahim di semua aktivitas kita. Masih ingat hadisnya? Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Setiap perbuatan baik yang bismillahirrahmanirrahim itu terputus, terputus keberkahannya, terputus pahalanya, dan terputus jalur koneksi cepatnya. Tapi ingat, Nabi katakan perbuatan baik karena kalimat ini kalimat terbaik yang akan sulit diucapkan pada perbuatan yang kotor. Makanya ketika dipaksakan jadi kontroversi yang merendahkan pelakunya. Gak ada orang minum bir. Makanya kalau mau coba bikin konten dengan kata-kata baik pada hal yang kotor, pasti akan merendahkan dirinya. Yang akan diterima hanya celaan, cacian, keburukan, dan sebagainya. Karena baik tempatkan pada yang baik, yang kotor kita jauhi. Ini poinnya. Nah, yang lebih besarnya adalah ba, saya rinci. Ba itu ada 14 fungsinya dalam bahasa Arab. Ada kitab bagus sekali buku judulnya Mughnil Labib an Kutubil Arab. Ya, itu dia menguraikan semua makna huruf dari alif sampai ya. Ba itu ada 14. Ada orang kita ikut PhD di Timur Tengah. Dia cuman bahas huruf ba di surat Al-Maidah ayat ke-6 tentang wudu saat basuh kepala itu pakai ba, wamsahu bi ru'usikum. Kok ada ba? Yang lainnya enggak pakai ba. Itu baru bahas huruf ba satu dapat doktor. Anda yang belum silahkan, ada ta, ada fa, ada jim sampai ya tuh. Ini 14. Nah, 14 ini yang sesuai dengan ini apa? Satu, ada namanya musahabah, al-musahabah. Ada namanya al-ilsaq. Ada namanya ghayah. Cepat saja, saya mulai dari bawah dulu paling gampang. Ghayah itu tujuan. Anda dapat perhatian pemimpin? Ya, dapat perhatian bos, bahkan mau minum, ambil yang terdekat, jangan yang paling jauh. Karena itu usahakan mengenali, tempatkan yang paling disukainya dekat dengannya. Anak pertama suka ayam, ayamnya goreng, tempatkan dengan dia, dekatkan. Yang satu suka tempe, ambil paling gampang. Yang repot kalau tertukar, repot ketika melampaui adabnya dipandang kurang elok dalam Islam. Saya punya teman dari Pakistan sama India. Kan di Timur Tengah itu makan pakai nampan. Itu ayamnya ngumpul di bagian India. Pakistan gak ada. Ini nyata cerita. Jadi begitu mau makan, dia

ngobrol dulu. Malah ngobrol dia putar-putar begini tuh. Begitu udah sampai ayamnya di depan teman Pakistan, yang India sadar. Dia jawab apa? Biarkan bumi berputar pada porosnya. Gitu. Dia putarin lagi. Oke, ba. Bismillahirrahmanirrahim. Makna kata ba di bismillahirrahmanirrahim, fokus, adalah saya ingin minum ini untuk mendapatkan ridha Allah. Maka ketika seseorang mengatakan bismillah dan dia minum, dia enggak mungkin menyentuh minuman yang Allah enggak sukai. Karena di situ ada fungsi apa? Musahabah. Musahabah itu merasa diawasi, dilihat. Jadi kalau Anda ingin benar, ingin hasilnya berkah, ingin bagus, rasa keluarga itu karena sayang atau karena Allah? Susah ya? Susah kan? Ketika Anda tempatkan cinta itu di dalam satu bejana rahmatnya Allah, supaya Allah ridha, maka itu yang mendatangkan samara. Sakinah, mawadah, dan rahmah. Tapi kalau Anda hanya tempatkan pada ikhtiar Anda, jalannya berliku, teman-teman. Berliku. Makanya samara di Quran, dibukanya pakai ayat. Coba di Quran surah ke-30 ayat 21. Itu ayat dulu baru samara. Wa min ayatihi ayat. An khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Kalau kita menempatkan pasangan sebagai titipan Allah dan mencintainya karena Allah, lalu kita ikuti apa yang Allah inginkan untuknya, itu demi Allah dipermudah jalannya. Permudah. Dan didahulukan sakinah. Karena fungsi rumah tangga itu bukan kemewahan. Tujuan utamanya bukan dapat kemewahan. Yang paling dasar itu kebahagiaan. Kata Quran itu, maaf ya, salah kalau orang nikah itu hanya ingin mendapatkan materi. Materi itu betul penunjang. Perhatian itu penunjang. Tapi tujuan pokoknya kedamaian. Supaya ingin tenang. Miskin susah ngucap gitu kan. Oke, kaya tapi tenang. Karena itu sakinah macanya. Makanya ketika mengucapkan huruf ba, bismillah, rasakan kita diawasi Allah. Itu poinnya. Nah, ketika seseorang membaca dengan benar dengan huruf ba itu, maka muncullah ismun. Ismun itu disebut dari nama-nama, asalnya dari kata sumuwun, sesuatu yang tinggi. Makanya beri nama seseorang itu dengan baik supaya dia dihormati, ditinggikan dalam kehidupan sosialnya. Wasmun wa. Ya. Anda boleh punya hobi, tapi lihat hobinya itu ketika diberikan dengan nama kepada anak, mengangkat martabatnya enggak? Jangan ditinggikan. Tinggi itu sumu. Ketika Anda mendekatkan kepada Allah, bismillah, semua diberi. Jadi kalau sudah paham bismillahirrahmanirrahim, akses dunia itu gampang. Dunia, karena risalah kita di dunia. Larut dalam dunia, enggak ingat akhirat. Maka itu mesti ada keseimbangan porsinya. Itu yang sering kita katakan kan. Nah, keseimbangan satu paling kanan sebelah bawah di mushaf. Humay yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina. Benar enggak karena Allah kerjanya? Benar enggak merawat keluarga itu karena Allah? Benar enggak menyayangi anak karena Allah? Kalau betul-betul karena Allah, bukan karena cinta, dilihat enggak salatnya? Kenal belajar apa? Dikenalkan Allah enggak, kan dihisab sebagai orang tua. Ya. Pasangan udah dekat, kenal enggak sama Allah? Udah dekat belum? Dekat itu relatif, minimal kenal. Sehingga dengan kenal itu terjaga. Maka kita ucapkan tiap hari dalam Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Kita bertekad, ya Allah kalau kurang, aku perbaiki nih, tutup yang kurang itu. Aku berjanji, setelah ini akan lebih baik. Pekerjaan lebih benar, lebih engkau ridai, lebih mendekatkan dengan dirimu, membuat aku lebih terukur sampai pulang kepadamu. Itu poinnya. Kalau kesadaran itu tiba, begitu Anda sampai pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu langsung jawaban turun. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi mas'al. Ini perjanjian antara hamba-Ku.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Dengan berarti ini Habutopnya siapa nih Mbak?
2: Tuh saya pribadi dengan adik juga. Pegel-pegel dan kondisi kekesannya setelah mengkonsumsi Habutop, badan saya jadi enteng.
1: Konsumsi Habutop.
0: Anda bisa mendapatkan produk Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, lain-lain di Apin Agen.

Apotek Hijau Lestari. Alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang. Apotek Amira 1. Alamat Jalan Raya

Gue mau bebas. Ini tentang perasaan gue. Gue udah selesai lagi sama lo.

0: Selebu.
1: Ibu dulu pernah beli Habutop di apotek ya. Ibu tahu dari mana bahwa Habutop?
0: Dari radio sebelum.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan penyakit
0: pangan pinggang.
2: Yang beralamat di Padum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 0.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan arnab di Kutwa RT 5 RW 2 Osari.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, sekarang saya akan ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dut.
1: Pak Didi Sadut.
2: Galino, ada Encok,
1: keluarga lah itu. Terus?
2: Ya, saya mendengar gitu, mendengar itu Habutop. Ya, pesan-pesan itu buatan seperti saya.
1: Penyakit Didi, pengguna
0: Tutikalan Pangeran Diponegoro, dukung.

0: kelelahan atau ke komputer juga kadang-kadang mata terasa lelah gitu.
1: Terus?
0: Alhamdulillah udah ada reaksi ya kepada ya mungkin di sini ya. Kalau misalkan ada keluhan di mata, baik itu lelah akan hadapan dengan komputer, apa sering pakai obat Vitama ya, yang memang mungkin tidak langsung ya terasa, itu memang perlu proses, tapi insya Allah lah khasiatnya akan segera terasa gitu. Vitama hatan mata.
1: Terima kasih ya Teh atas ngobrol-ngobrol, mohon maaf diganggu. Demikian pendengar, hubungan kami setelah

0: coba?
1: Ini apa baru beli vitamin mata, cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas, gak perlu tulisan kecil banget.
0: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering... Coba aku cek dulu ya nomor pomnya di webnya Bepom.
2: Iya, sok cu, sok.
0: Ada nih, bah, udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, bah.
1: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
3: Dapatkan Habutop minyak

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva, alamat Paduruso. Karena pekerjaan saya yang selalu di depan komputer, lama-lama mata saya berasa berat banget. Selain itu, sering merasa perih kalau fokus menatap layar komputer terlalu lama. Akibatnya membuat kepala juga merasa pusing. Saya direkomendasikan obat mata herbal sama teman saya, yaitu Vitama. Lalu saya beli dan konsumsi secara rutin. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata mulai enak lagi untuk bekerja. Obat mata herbal Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia benar-benar menjadi solusi kesehatan mata kita. Silakan bagi yang punya keluhan sama seperti saya, bisa membuktikan sendiri ya dengan membeli Vitama di agen atau apotek terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan. Vitapedin di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan

0: alhamdulillah ya, damai semuanya.
1: Mas, bapak arep maring apotek ngarep dalem kaya ya. Tidak, arep ditip ora.
2: Apotek? Arep tumbas nopo pak? Bapak meriang nopo?
1: Ora, tunggu bapak. Nganggu simbah mulu, soalnya semuratnya kabuh-kabuh baik sih rek. Terus mau bulikmu ya telpon, jeluk ditukukna habu top. Sinang iklan radio kae.
2: Oh ala simbah kumat malih. Laras niku pak, ngangge habu top mawon. Mpun kata khasiate sing nganggo habu top. Selain kangge rematik, apik juga kanggo keluhan kesehatan liane. Kados darah tinggi, jantung, diabetes, stroke lan liane.
1: Nah kuwi geneng tumben pinter. Ya wis, bapak mangkat disit. Tunggu Mas Derat ya, bapak mau langsung maring gue simbah.
2: Siap pak, nggih.

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Den

0: Sitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
1: Agen Alfios Herbal. Alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5 Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat. Alamat Jalan Gardu nomor 19 Desa Gardu, Kecamatan Kuta Mendala. Agen Apotek Bumi Husada. Alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 271

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sebelumnya
1: kita pinggang seperti saya, jangan ragu untuk beli habutop.
0: Beli habutop ya Ibu. Oke Ibu, terima kasih juga ini atas waktunya ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kali.
3: Hubungi call center kami di 0882 2413.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Bapak siapa?
3: Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Temoro dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Cilibur. Alamat Jalan Dukuberan, RT 1, RW 3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica. Alamat Jalan Raya Cikawung, RT 3, RW 3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan. Alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.

0: semutan pohonan salah seger lah panjawatna.
1: Ya, saat tos nuang habutop anu dirauskan ayana kumaha pak?
0: Tah, ini mah parantos mah nanti nuang habutop mah alhamdulillah pegal-pegal taya teras dari rematik taya cangkel taya sakit kepala taya sakit jadi pinggang taya pun alhamdulillah sok pilihan upade maleser habutop atau napi di apotek-apotek seger karena otak nanti parantos karaos wah khasiatna orang teh panu dijaga kita kesehatannya sumuhun. Sebab baritos tidak mangadu, awis kesehatan teh juta-juta. Atas si persiapan lah kabarnya sadayana nuang habutok tiap hari saat dinten 3 kali. Bisa pagi 2, siang 2, malam 2.
1: Iya, betul. Alhamdulillah Bapak ayeuna mah tos sehatnya cocok lah betul ya Pak ya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Pratamba Farma. Alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji. Alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4, RW 5. Agen Apotek Idola Farma. Alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1, RW 4. Agen Apotek Aura Farma. Alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT 4, RW 2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Sinar Sehat. Alamat, Jalan Raya Kaliarang nomor 438 Bumiayu atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma. Alamat, Desa Banjaranyar, RT 1, RW 3, Balapulang, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati. Alamat, Jalan Profesor Muhammad Yamin nomor 27B, Kudaile, Slawi.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
2: Iya.
1: Berarti ini Habutopnya untuk siapa nih, Mbak?
2: Untuk saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop, dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Mbak Ari, punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Mbak Ari, seperti apa nih Mbak?
2: Untuk para pendengar radio dimanapun berada yang mempunyai keluhan sama seperti saya, yuk beli Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Mbak Ari.
2: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Neo Farma, alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Selawi. Agen Apotek Kalisapu, alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.

0: mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Tumiayu. Dengerin lagu-lagu dangdut di Sedap Malam. Setiap hari di jam 9 sampai 12 malam.
1: Di 93.5
0: Radio Setara FM Bumi Ayu.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mohon maaf ini mengganggu waktunya ya Pak. Benar ya, Bapak itu pengguna Vitama?
2: Ya, benar.
1: Ya, dengan Bapak siapa silahkan?
2: Bapak Udin, alamat saya Gedung Banteng Seminggir.
1: Ya, Bapak Udin silahkan diceritakan pengalaman menggunakan Vitamanya.
2: Ya, keluhan saya itu mata. Saya sering merah-merah. Kemudian saya disarankan saudara untuk menggunakan Vitama. Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, sekarang sudah lebih baik, sudah tidak merah lagi dan melihat jadi terang dan jelas, alhamdulillah.
1: Itu sudah habis berapa botol kira-kira Pak?
2: Alhamdulillah udah 2 botol, mata saya sudah baik, alhamdulillah.
1: Oke, alhamdulillah ya Pak. Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
2: Ya, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, ini demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sipa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal, Kecamatan Larangan, Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Titi Sulastri Eka Lestari. Alamat Kampung Mandalawangi, Desa Mandalawangi, Kecamatan Mandalawangi, RT RW 002002, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Usia 48 tahun. Saya mau berbagi pengalaman. Sebelum saya mengenal Vitama, saya punya keluhan, di antaranya minus, lender, mata sedikit kabur, gatal, perih dan sakit. Dan saya dengar di radio iklan Vitama, saya langsung beli di radio. Dan alhamdulillah, sekarang saya merasakan manfaat dan khasiatnya. Yang tadinya mata saya suka perih, sakit dan gatal, penglihatan sedikit kabur juga minus. Saran saya untuk pendengar, ayo beli dan konsumsi Vitama, karena saya sudah merasakan manfaat dan khasiatnya. Karena Vitama adalah solusi memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Sekian pengalaman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
3: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
2: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Margaayu, Kecamatan Margasari, Tegal.

0: kita sayang nyangkut tawa acan tak usut kita potong kok jika nulung sekitu tiada daya dan upaya
1: ugur gimana dibawa puasa teh asari puhil coba lauknya can menang deh
0: ah tahu waktu kuring oge apaan ke puasa nah japan usut teh tujuan terek ngabuburi
1: alus didinya mahi jag-jag wae kita ciri lumse ini cenghar gitu naon ya rahasiana eta
0: gampang tuh minum be herbal hamutop meme imsak 2 kapsul terus tas maghrib 2 kapsul alus aja ngajaga kesehatan jangan ngajaga stamina supaya fit mahe coba di apotek atau di radio ya iklannya
1: ah ada pisan info.

0: pisan awak, aduh.
1: Ah, dasar risi koplo.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4, RW 3, Songgong. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7, RW 1, Desa Jejeg, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3, RW 2, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27, Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten.

Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1 Aji Barang, Banyumas.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum, Ibu, minta waktunya sebentar ya. Atas nama Ibu siapa?
2: Ibu Nena.
1: Ibu Nena, dari alamatnya dari mana, Ibu?
2: Lebak Siu, RT 16 RW 06,
1: Kecamatan
2: Parakansala, Kabupaten Sukabumi.
1: Sebelumnya Ibu punya keluhan apa, Ibu?
2: Lambung, pegal-pegal sama muriang lah.
1: Udah berapa lama itu Ibu punya keluhannya? Sakit lambungnya, Ibu?
2: 6 bulanan lah.
1: 6 bulan ya. Setelah konsumsi Habutop, apa yang udah dirasakan Ibu?
2: Alhamdulillah, lambung hilang, pegal-pegal hilang.
1: Badan terasa enakan ya Bu ya?
2: Iya.
1: Sekarang sudah konsumsi berapa botol Bu?
2: Sudah konsumsi 3 botol.
1: 3 botol. Harapannya setelah konsumsi Habutop apa Ibu?
2: Mudah-mudahan lambung hilang, semua penyakit hilang.
1: Amin. Ibu, pesan-pesannya buat konsumen yang lain nih yang pengen coba Habutop gimana Ibu?
2: Buat yang belum mencoba silahkan mencoba, saya sudah merasakan khasiatnya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT 1, RW 6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

0: diabetesnya?
1: Alhamdulillah, Lin. Udah mendingan. Dan perubahannya juga signifikan. Sekarang udah mulai aktivitas seperti biasa.
0: Waduh, udah mulai sembuh toh. Syukur deh. Baru aja aku mau ngasih solusi buat ayah kamu.
1: Apa tuh, Lin?
0: Habutop Loop, obat herbal alami yang 100% aman tanpa efek samping. Baik buat penderita diabetes, asam urat, rematik, syaraf kejepit, dan lain-lain.
1: Hah, itu, Lin. Ayahku juga udah mulai sehat berkat konsumsi itu, Habutop. Aku tahu dari si bos.
0: Oh, ternyata sama. Berarti emang mantep khasiat Habutop ya, obat herbal ramuan Arab.
1: Yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Bang, bang.
3: Cuki. Bang dicuk.
1: Biasa. Arep balik ya, tes maring pasar tuku pelet gue iwak. Nah, apa kok? Kayak ngos-ngosan.
3: Iya kok. Ya aku maunya kan tes ngantar bocah sekolah ya. Dapat balik motorku mogok. Tak mampir maring bengkel disit lah. Motornya tak titipakan bengkel, aku balik laku.
1: Oh, alas kang bengkel? Ya, tuh lumayan.
3: Makanya gue ngos-ngosan.
1: Lagian ngapa orang ngangkot sih?
3: Nah, tanggung cuk. Sekalian ngelemes na balung ya. Jarang melaku-melaku, sampai-sampai asam urat ini malah sering kambuh.
1: Oh, alat turun ditambah nih, asam urat kok bingung.
3: Orang tinggal ya kue cu, kena bingung apa obatnya kok.
1: Ya, aku kebenaran oleh brosur aja. Ana sing jenenge Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Apik banget yang gua asam uratmu, menurut aku matumatan baik. Dikonsumsi ini ya sing rutin. Ke herbal ge bertahap sing telaten tapi pasti.
3: Oh, Habutop. Pantesan kayak nang sosial media corona radio-radio sering krungu nyong.
1: Nah, wis bukan kaleng-kaleng pokoke. Wis akeh sing ngrasakna

0: gel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebaksiu.

Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Ki Haji Wahid Hasyim 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nami abdi Ibu Eti anu aya di Babakan Koda. Gaduh keluhan diabetes, tensi tinggi, kaki kesemutan, teras okararegel gitu. Saatos ngaleut Habutop, alhamdulillah rada ngirangan, kesemutan tos hilang, diabetes henteu tinggi, nya tensi henteu tinggi gitu. Alhamdulillah Habutop perantawisan radios Ibu janten tiasa jag-jag insyaallah mudah-mudahan saterasna damang. Terus masar 3 botol ayeuna. Saran kanggo wargi-wargi sadaya, bili aya nu gaduh keluhan sapertos abdi, mangga geura nyobian ngagaleu Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat. Alamat Desa Langkap Krajan RT1 RW1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh. Alamat Desa Kretek Tanjung Sari RT3 RW3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah. Alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan Pakujati. Agen Mamah Dana. Alamat Dukuh Lor RT2 RW8 Desa Taraban Kecamatan Paguyangan Gang Depan Masjid Jami Mujahidin.

0: jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Kumiayu.
1: Nuwun pamirsa. Kagem panjenengan ingkang remen kalian pagelaran ringgit purwo. Saged panjenengan pidhangetaken lumantar 93.5 Radio Setara FM Bumi Ayu. Saben dinten Setu malam Minggu. Diwiwiti jam 09.00 dalu langkung 30 menit tumuju enjang.

eng awik nomastu nomo sidem. Ono Ratu Angkung Sudibyo Pranateng Rat Paramudito Montro-montro etan anggen danu ilen. Surup sang yang pradunggu bakti kilen pinayungan asto gonggo wirondan asto tangan gonggo papan danu tegese tulis

setunggal wedo Parmayoga tangga kaping kalih wedo Pustaka Raja Purwa wedo Purwakanda tuwin wedo Mahabharata kitab sekawan klau nemu suraos Bana Caraka Tata Swara Padha Jayanya Mangga Bathara Anacaraka dumunung sisih wetan padha jayanya dumunung ing sisih kidul padha jayanya dumunung ing sisih kilen moga bathara.

ning kondo awaton carios budo kondo purwoko kondo marang caritane budo marang asal agamane purwoko marang caritane pamilo samangka kawastanan ingkang wis nastanan perang budi kawitan saking budo ananging budo wus purno hamung karya tilasing tat

pestaan wayang wayang pralin tening agesang pramila sinten ingkang makarti sae pratamtu manggih karahayon dene ingkang makarti awon teman badhe nandang apa mila kawasan ringgit tegesipun karipto karono dipun anggit anggitanipun sinten anggitanipun Kanjeng Sunan Kalijaga inguni kumelaring jagat raya yekti ngawon melaken jaman tigang perkawis ingkang menika jaman Tirta Yuga, jaman Dwapara Yuga, saha jaman Sengara. Senajan jagating manusa tetelo ugi amung tigang perkawis inggih menika Guru Loka, Indra Loka, saha Jana Loka. Ananging tetelo amung jaman Sayuga ingkang kinaya waton iyekti jaman Tirta Yuga marmane kawatanan jaman Tirta Yuga awet jagat ingkang gumelar taksih ngawang uwum dene wonten titah aning martapada amung wonten wewarnen catur warna inggih menika Surya Candra Kartika Miwah Bawana.

arep doto pitono anenggih kayangan puntito puniko ingkang kaeko arti doso purwo eko sawiji arti ngelinangkung doso wilangan 10 purwo wimitan yikti pantos kena iyo buku kaling trito awit senajan kathah kayangan boten kados kayangan ing jungring saoko senajan to kathah pengayunan boten kados pengayunan jungring saoko ugi kawatanan kayangan papar Joarno ugi kawatanan kayangan harga dumilah ugi kawastanan kayangan Tejo Moyo marmo kawastanan kayangan Tejo Moyo telenging pengayunan Tejo Moyo siang pantareng ratri mijil cahyo kemebiar madang jagat kawastanan kayangan jungring saloko jungring dhuwur saloko seto pantes kayangan jungring saloko papan palengganing jalmo suci marmo kawatanan kayangan harga dumilah wonten sadugo jawoto ingkang hanggelarake keraton wonten puncake harga tenguru dumunung aneng harga sewu iku kayangan

Gandil ing kayangan Tejomoyo. Sawetara kasebut dewaning Triluka. Jejuluk Sang Hyang Bimiluka, ya Sang Hyang Siwapuja, ya Sang Hyang Guru Dewa, ya Sang Hyang Permasti Guru, ya Sang Hyang Nilakanta. Marwa jejuluk Sang Hyang Siwapuja. Jawata ingkang sinembah dening Sang Hyang para swandana mengging Dewa Tridasa Watanawa. Mila jejuluk Sang Hyang Nilakanta. Jawata ingkang andharbe tira teng gunung Jangga Tunggo. Marwa jejuluk Sang Hyang Jati Wisesa. Satunggaling jawata ingkang nasnapur bawasesa mutbah mosek ing titah marcapada.

sinoto enggak wonten ing bale marcukundu manik. Sinoto punika kangge pinarak enggah mangge ngarsa jawata saking sutu pangudal-udal engkang sulu sang ilang kareka putra ya sang ilang korado. Pagelaran ing bale marcukundu manik mblabar ing samudra sulket tinggal jejul apepet tuk dengkul tumpang rongko. Mblabar tumugian ing tepining panuragan. Sanggang siwa kucu tepan suambil bersabdo bangan dikokawi jiling lesa atur pambagio rawi punengkang roko jamuto saking sutu pangutal-utal yiku sanggang dari kabutro.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan. Alamat Jalan Lingkar Bayur RT 7 RW 6 Dukuh Turi Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras. Alamat Ruko Perdagangan Slawi Blok E Nomor 11 Tegal. Agen Apotek Tigo Putri. Alamat Desa Surokidul RT 1 RW 4 Kecamatan Pagerbarang Tegal.

0: a nomás tu novosit. Kakan kaneko putro arahukipun ngantiko winantu saking karahayun kakan kaneko putro.
1: Kaulon nandawu sabto pangantiko pukulon adiguru. Pisanipun roko pukulon wonten ngarsi mundi keluhuran dawuh timbalanipun karena agung prabawanipun paduka adiguru ingkang rebetat mateng pisanipun roko pukulon mangge kerharjo mboten wonten pambengan setunggal punapa kalis saking sampe kolo adiguru.
0: Matur sewu sembahanuun Nugroho peparing saking pukulun podwenang lumeber bateng jengantiko kakang kareko putro kaulunun ke keparang roko pukulun undo surator kator ngandaping ngepoto hari guru ingkang kades bundi kakang kareko putro amit kalian pasang tapi kasabitung ilaladino ngilangakan tulah manut bawahin tawang towang adik guru lepato saking tulah sarik sapu dan daning pukulun pojo menang rokok pukulun kami mantul lenggas toto wontering arsi adik guru buya dadus punapio kakang kareko putro kulaturi pinarak nenggah ingkang skeco matur sewu sembahan luwun adik guru mboten namung pasenggahan pono karami katuran jengandiko kakang kareko putro matur sewu sembahan luwun pinundi dening roko pukulun mukuan datusaken bawa sono adik guru keparang sakonturipun roko pukulun hangaturaken pujo puji rahayu katur paduka pukulun hari guru matur sewu sembahan nuwun mugoan ranani rahayuning kahyangan ing jonggring saloko kakang kareko putra mugi-mugi hari guru mugi-mugi nuwun sewu jengandika kula turi pinarak lenggah ingkang sketsa sampun mboten kirang sketsa setunggal pun api hari guru sumrambah pisuan kita gedoro bromo kauluk nuk nadawu sabdo pangantiko roba pukulun pepunden kulo winantu saking karahayun engkeng dadi pisuan kita bromo nuan-nuan sew mundi kelukuran dawu timbalanipun roba pukulun karun lagung prabamanipun roba pukulun engkang lebeber batang pisuanipun putra pukulun enggang meliko pisanipun putra pukulun wonten ngarsi manggih araharjo mboten wonten pambengan setunggal punapa nuwun-nuwun sewu kepareng putra pukulun angaturaken sungkeming pangapunten sembah konjuk wonten ing ngandhaping padha rama pukulun iya bromo ulun nampi kanthi rasa lega ing penggalih ora liya ulun maringi karahayon tumibo marang jeneng siro atma jane ulun Bathara Brama kawula nun keluhuran sabda paduka rama pukulun kawula tampi pinunding mustaka wontaking pranaja muga antadosaken jimat radaging kayuwanan rama pukulun merayu kakenggang dadi pisuan kita kawula nun ngesti dawuh paduka rama pukulun nggih nyama dibati nyawa-nyawa rama pukulun pepunden kula nun dawuh sabda pangandika rama pukulun kanthi raharjo engkeng dadi pisuan kita mundi keluhuran dawuh paduka rama pukulun pisanipun putra pukulun boten wonten sampe kala setunggal menapa lulus raharjo pisan kawula wonten ing arsa rama pukulun Nuwun-nuwun sewu kaparang putra pukulun daosaken sunggaming pangapeti sumbah konjo dengan daping bebutu. Iya nyamotipati ulun nampikan tirosul kringkias. Ora liya pujo puji karahayun lumeber marang jeneng kita. Keluhuran sabdo paduka rawuh pukulun kaula tampi pinunding musoko. Kula kalungan kening lumayan mubah dadosaken cahya nur cahya rama pukulun merayu ka ageng kang dadi pisuan kita. Kula nun ngesto aken adawu. Atur jengandiko kakang kaneka putra kawula dawuh sabda pangandika ali guru isanipun raka pukulun wonten ngarsi nyadong dawuh-dawuh pun aping kang dados jejibanipun raka pukulun ali guru kula aturi pinatenggah kapurmangajeng kakang kaneka putra kawula nun inggih angestu akan dawuh. Lir sat pating suntumiling

galenjong galenjong warudoyong kangge kendat ngewong adi guru. Timbalanipun potuko adi guru ingkang pinundi ining rokop kulun ingkang sakalangkung banter ingkang puniko adi guru pisanipun rokok kulun pun terengarsi nyadong dawuh dawuh pun api ingkang badina cucu cipadipun rokok kulun adi guru eneng hening meniko antes dados aning sanghyaning para jawata kakan caneka putra nuwun sewu kula aturi pinatenggah ingkang sekeca angejawi saking menika kakang caneka putra marma jengandika kinan arawuh wonten ing Balemar Jekundo Manik lumeber sanghyaning para swandana menggaing para dewa trida swatakna ulun ngawontenaken paswakan agung pangaling sanghyaning para jawata awit arijengandika arsa angrembag kawontenaning kayangan jungring saroko ingkang wonten pratandha badhe wonten goro-goro katitik kawah candra dwika tansah umep lirike nebur swantenipun gemlendeng kadiyum cah jagat angka kaping kalih arengat sungunipun lembu andini kados jebol jebolo korisel metangkep ical cahyaning puspita kerpu diundaru ing kayangan ingkang mekaten punika kakang kaneka putra karana punapi kayangan wonten pratandha badhe wonten goro-goro tan samara pamoring sukma sinukmaya winah.

0: baru doyong kangge kendap ngewongan dengan temompang meripat kulo mireng boten kiat adi guru.
1: Punopo darunanipun kakang kareka putra inggih leres.
0: Engga makaten punika pramila senajan raka pukulan ugi hangertosi. Kirang pun api adi guru langkung ngertos adi guru tenimbang raka pukulan. Mandar pisanipun raka pukulan wonten ngarsi badhe nyuwun pangasami adi guru.
1: Boya dados pun api o kakang kareka putra
0: kalau nenggeh. Kayangan cungling saka wonten pratandha badhe wonten gara-gara menika awit kersa paduka adi guru tumindak ipun adi guru piyambak adi guru saderengipun nyuwun pangertosan menawi boten lepat adi guru maringi nugroho dhateng Betari Durga. Betari Durga dipun paringi wasiat kayangan ingkang nami Cis Jalundoro. Angka sepindah Cis Jalundoro angka kaping kali Kendhaga Maja Kencana. Dipun paringaken dhateng Betari Durga. Ngertosipun raka pukulan Cis Jalundoro kalian Kendhaga Maja Kencana. Menika kangge srana nyirnakaken wayah ulun inggih menika Werkudara kalian Antasena kapareng raka pukulun nderek nyuwun miterang menapa darunanipun adi guru utusan nyirnakaken Wijasena kalian

0: kakang Gareka Putra. Kawula nun ndhawu sabda pangandika adi guru. Mboten lepat ingkang kawedhar dening ngandika kakang Gareka. Kawula nun mboten lepat Cisjalundara Twin Kendhaga Maja Kencana katampi dening Betari Durga. Inggih. Kangge srana nyirnakaken Werkudara kalian Antasena. Oh, dados menika leres adi guru.
1: Leres.
0: Punapa darunanipun adi guru?
1: Awet.
0: Sampun kaporo dangu. Dados penggalih menggah rijing andika. Tetah marcapada wayah ulun Werkudara kalan Antasena menika sadangunipun mboten nate nyembah kalayan mboten nate basa.

menapa malih sesarengan sanga samining titah marcapada senajan kalayan Jawata Wergudara mboten purun nyembah mboten purun basa Antasena makaten ugi senajan kalayan Jawata mboten purun nyembah tuwin baya purun tata basa menika pindah adamel sangaring jagat angka kaping kalih nglungsedake mring wibawaning Jawata mekaten menika kakang Ngareka putra mila rijengan tiga mitoyo bedari durga kinen nyirnakake Wergudara kelan Antasena nggih punika sababipun kakang Ngareka

baru doyong kangge gendat ngewong hadi guru hadi guru melawan dibur sampun kagungan seserpan ingkang mekaten punika hadi guru kepareng roko puklun badhe ngaturaken pamanggih pilih ing mangkel pat nyuwun kenging samudra pangasami hadi guru ingkang kados pundi kakang kaneka inggih. Ini puniko babar kawis midaseno mboten toto boso mboten purun menyembah. Lo meniko lepatipun sinten adik guru. Menopo mboten lepatipun adik guru piyambak. Lo kok lepatipun kulo piyambak kades bundi. Oh laniku. Adik guru kesupen menopo nyupen adik guru. Wartinipun Werkudara menika gesang ingkang rumeksa jagatipun Werkudara menika sinten ingkang rumeksa jagatipun Werkudara menika ra putra Adiguru nggih menika Bathara Bayu mila Werkudara mboten basa mboten nyembah awit Bathara Bayu mboten basa mboten nyembah. Laniku adik guru gambaranipun adik guru wonten lare alit dimupun maumongi dening tiang asepuh menawi sing tua mboten purun boso lare alit ajeng saged saking pundi adik guru lagi meniku adik guru awit widyaseno meniku ingkang rumeksa jagatipun Bathara Bayu Bathara Bayu sadangunipun mboten purun boso mboten nate nyembah kalian sinten to kewolo adik guru milo Werkudara mboten saged nyembah tuin mboten purun boso niku mboten lepatipun Werkudara lepatipun kang putra Bathara Bayu adik guru. Wow. Angga sepindah angga kaping kalih Antaséna mboten basa mboten nyembah menapa darunanipun adik guru. Inguni duk nalikanipun Antaséna mados Sudarma. Antaséna cinidra dening paduka adik guru. Antaséna kapundhut kalbetaken wonten kalah candra dimuka lebur mumur Antaséna duk nalika samanten. Awit Antaséna dereng telah tulising agesangipun. Kepayungan dening pukulun podo menang iwusono rogo dipun tentumaken malik kawaran dene gadah catat kuciwaning rogo milo Antaséna menawi lumampah boten saking lembean gelang-gelong kados lare ingkang sakit engetan awit Antaséna sampun boten genep nggih saking lepatipun adi guru piyambak ingune adi guru nun sewu kesupen menapa nyupen adi guru lau pami samangke adi guru utusan Werkudara kalnatosana kapuni dipun sirnaaken ingkang dipun utus Bathari Durga dipun paringi jimat kayangan Cisdalundara kalian Kendhaka Maja Kencana boten naming pratondo badhe wonten goro-goro adik guru goro-goro sakit sundul ing kayangan boten naming goro-goro kemawon adik guru mandar tundonipun mangke wonten sungsang bono balik adik guru lepak katurangganipun kathah dewa sami peang kathah dewa sami benjol adik guru kakang kaneka putra kawula nandha sabda pangandika adik guru senajan to kakang kaneka inggih dawuh timbalan adik guru seserepan menika mboten perlu kakang kaneka putra ngombro-mbro awit kakang kaneka putra sampun langkung ngeningani dewing papajawarna dewaning trayaka menika sinten dewaning triluka menika rijingandika inggih leres dewa dewaning triluka menika adik guru ingkang mekaten menika kakang kaneka putra mestinipun sampun mboten kirang seserpan ingkang kados pundi adik guru
Rijengan dikon darbe pangwoso mobamo seking titah marto podo. Abrit kadamel ijem saged, ijem kadamel jene kenging. Menawi jumangkai pun rijengan diko kakang reko. Oh adik guru. Tume adik guru menang, badai itu minta engkang semenang-menang, lah meniko moso burung adik guru. Kakang Gareko Putra kula aturi ngombrongi sedaya pangangkah kula. Kakang Gareko Putra kula aturi nyarujoni sedaya pangangkah kula. Awi Kakang Gareko Putra ibarat rijengan diko ratu. Kakang Gareko Putra menika setunggaling patih ingkang kinaya pangajenging para swandana. Kula pamakaken Kakang Gareko Putra prangka kula kerisipun leres. Menawi rongkom mboten saged ngemuli keris, menika teges rongkom mboten saged kelebetan keris. Niku rongko ingkang rapet mboten wonten pigunanipun Kakang Gareko Putra. Oh. Adi guru nuwun sewu. Sampun kendhalu warsa nuwun sewu adi guru. Ingkang rokok dipun upamekaken rongko adi guru kerisipun. Rongko kedah ngemuli keris, rongko kedah kelebetan keris, leres. Nanging rokok paduka kula mboten rongko rapet. Mboten saking wrangkanipun rapet, kerisipun mboten saged mlebet. Niku anggenipun keris mboten saged mlebet, abet kerisipun ingkang bengkong tengahe adi guru. Mboten saking wrangkanipun ingkang rapet, kerisipun ingkang bengkong adi guru. Nuwun sewu Kakang Gareko Putra. Kawula nuwun ing dawuh sabda pangandika adi guru. Ingkang mekaten para dene raka paduka kula mboten lepat. Nyuwun kenging samudra pangasami adi guru. Kakang Gareko Putra, kawula nuwun ing dawuh sabda pangandika. Menawi Kakang Gareko Putra mboten ngarujoni pangangkah kula inggih. Kayangan jungring saloko mboten wonten pilenggahipun Kakang Gareko Putra mboten dados punapiyo. Waduh adi guru. Menawi adi guru sampun kagungan kersa ngamekaten nggih nuwun-nuwun sewu. Tenimbang roko pukulun adamel res-res. Adamel surem kalayan paduka adi guru kepareng roko paduka. Langsal saking ngarsi adi guru. Nanging kula badhe atur wangsalan. Sekar jambu kula mboten badhe melu-melu. Sekar mlati alu wong kula mboten ngerti. Sekar jambe alu wong kula mboten cawe-cawe. Nyun idi bangestu roko pukulun badhe lentar saking

Long will I hang awake no mas to no more system. Romo, kaulo no na jau sabto pangandiko, Romo pukulon papunden kulo. Nyomo tipati, Romo pukulon. Dabuk menopo ingkang dato sesanggemanipun putro pukulon ingkang mundik luguran dabuk timbalan Romo pukulon. Ojo datio kagiating raos. Senajanto ono kahanan ingkang wis kita angerteni. Kawulun inggih. Dawuh punapa Rawa Pukulun? Ingkang cetha sangyaning para swandana munggahing para dewa tridasa watakna. Tan ono ingkang lirwakake mring dawuh timbalane ulun. Sesarepanipun putra Pukulun nyawa dipati. Kadang swandana minggahipun dewa tridasa watakna sedaya sampun pepakan deram blabane samudra surut sedaya samya nganti keluguran sadha paduka Rama Pukulun syukur bagya sewu Rama kawula nuna dawuh sadha pangandika Rama Pukulun ing mau wis kita mirengake kalamon ulun arso paring bendu paring pidono marang titah ingkang datan darbe manyembah datan andarbe boso yuiku wargudoro lawan ontoseno ing mongko ing marcopodo iku ono telu ingkang siji sopo Bromo ingkang sajuga ya kuwi wayah kita wisa geni ngejaba Werkudara Antasena ana meneh ya iku wayah kita wisa geni saya-saya wisa geni ku ra pikantuk sesebutan dewa penutup wisa geni ora tau manyembah lawan sapa wae wisa geni ora bisa basa orang ngelakoni basa marang sapa wae ingkang wajib paring pidana amung kita dhewe Brama dina iki kita muduna pinanggya lawan wayah kita wisa geni yen wisa geni ora lampah basa lan ora lampah nyembah mring dewa sumrambahe mring para titahe marcapada wisa geni unggahke karena rangketen lawan rantai kencana jimat kayangan wisa geni cemplungake mring kalacandra dimuka saklima sakwando sabdane ulun kang pinundi dening jeneng kita Bromo kudu kegancangan kita medak yen nganti kita tan bisa angkrangket wisa geni momo rantai kencana kalebokake mring kalacandra dimuka kita dhewe bakal ulun paring pidana Rama Pukulun pepunden kula ijo wayahipun engkang putra Brama nggih menika pun wisa geni ingkang boten tata basa boten ate manyembah rangketen lawan rantai kencana yen to wisa geni datan netepi apa kang lagi dadi kersane ulun nyembah lawan basa. Oh inggih menawi putra Pukulun boten saged ngrangket wisa geni yen kita ora bisa ateges kita ki uga nglirwakake mring sabdane ulun kita uga bakal pikantuk pidana peparinge ulun urip neng sajroning kalah candur dimuka nuwun-nuwun sewu Rama Pukulun kepareng mundi keluguran dawuh paduka Rama Pukulun kepareng engkang putra Brama lengser saking asa nyu

kanggo melengser saking Balam Arjuna maning. Kegancangan kita ngempalake kabeh swandana munggeng dewa tridosa watak nama. Mamanuki lampahe Bathara Brahma mbok nganti cidra anggone yen nganti Brahma alite ora tegel ngrangkat wisa geni gedene ora tegel nyidra uripe wisa geni loro-lorone wisa geni Brahma rangkatan unggah noeng kayangan cempungake meringkala tondro di muka diukuran jamu kondukor romo bukulun kawala pundi keparang lengser saking arso romo bukulun ojo kaya cacilek gede ake kapraitnan lahir tulsing bata.

kathah-kathah rita wusmurna sabdanipun Sang Hyang Kirinata ingkang pinundhi dening Sang Hyaning para Jawata ingkang samya kawugan. Sabdo Pandhita Ratu, sabdo Brahmana Dewa. Yen to sabdaning Pandhita. Sabdo Pangandika Pandhita jalma kang winasis Ratu Wusngaran. Brahmana Dewa. Brahmana jalma ingkang sampun katarimah apane. Manceleng pamujine. Jawata jalma ingkang andharpe panguwasa mbamu saking titah ing Marcapada. Sabda Kedar Mindo Kresna Prawita Sari. Kresna ireng Prawita Banyu Sari Delantang. Yaya mangsi tumetes sing delantang tan kena ing dinuang. Nalika samono Sang Hyang Kirinata diwaning teluka ing kayangan Paparjawarna keparung swarsa jengkal saking palengganing tata ratuning para Jawata kinarebeg dening Badhaya Sarimpi sesarengan pamboyonging songsong gilap sinawang saking Mandra duk nalika samono Yaya Tejo katiuping maruta gumleyong

tetep kata itu diwaning teluko iku sanggang Siwapujo kepareng medan saking pang dan gampar dinto kinarepet dening widodari saripi manding wonten sajroning kedaton tindakipun sanggang Girnata datang kepareng kandhing wonten Amir Sandi wewangoning gapura awis sanggang Siwapujo nandang bebendu giyo manjing wonten ing kedaton kota Katarto wetari umo iku sang Adliworo gegancang anggandeng asto sak limbit.

busana keprabaning dewa ngagem busana ana sigel mancing aning sanggar asuden siniket boten katrita genti ingkang sinarika ingkang wonten ing pagelaran tegal kepanasan dewa nyawa dipati medhar saking singkil ingkang pagelaran Barmas Kunda Manik gegancangan para swandana mengging para dewa tridasa watak nawa ingkang arsa

dan katarito sang iwang siwa pujo manjing wonten ing sanggara pasucen sinikit ingkang morweng kondo kocapo miyosipun dewa pambanjut nyawa iku dewa pamdudut sukmo ingkang jejuluk dewa nyemotipati mejel saking sitinggil pagelaran balemar cukundo manik minuto dening sang yaning poro selandun ating barber mindo kartikos alih papan sinawang saking mandro pating barber iya mino kagau ting jolo gegering waro selandun minggeng poro tri doso wapak nowo sinawang saking mandro ler kukilo manyar kang samyo rebut susuk

0: องเวลาเองไอ้นมัสนมัสิตมเ
1: ยายีปัญญาเรกันยายีเบตโรกเวโรเบตโรบาสุกิลันคาเบปโรกาจันสวันโนคาเบกาจันเอโมตริโตสวาตะโนโม
2: นันกุลนันกุลนันกุลนันกุลNyuwun dawuh kakang Nyamadipati.
1: Nyuwun dawuh kakang Nyamadipati.
2: Senajan kula nyuwun dawuh kakang Nyamadipati. Nyuwun dawuh, nyuwun dawuh. Kula tingali kados kakang Bathara Brahma. Mijilipun saking setinggil Bale Martu Kundeman. Ing semudah tanggenipun kembang Sungkawa. Para kadang dewa samya miterang kakang Brahma mboten ngendika menapa-menapa. Saja ageng penelangsanipun ingkang dipun kalih menika menapa kakang Nyamadipati?
1: Iki ngene yayi kadang dewa kabeh padha tak aturi mirengake.
2: Enggen wonten nggih,
0: wonten nggih.
2: Nggih, wonten nggih.
0: Wonten nggih.
1: Ana dawuh ingkang pinundi dening sepisan iku kadang murdo Bathara Brahma.
2: Nuwun nggih, dawuh menapa?
1: Ngertekake yai dewa-dewa kabeh. Rama Pukulun maringi Cis Jalundara lan Kendhaga Maja Kencana. Ingkang nampi Ibu Betari Durga.
2: Cis Jalundara kalian Kendhaga Maja Kencana. Dipun tampi dening Kanjeng Ibu Betari Durga. Lha menika badhe kagem menapa, Kakang?
1: Lah iki tak ngerteni yayi penyarikan.
2: Nuwun iki.
1: Awit Werkudara lawan Antasena iki salawase ora tau basa ora gelem nyembah karo sapa wae. Rama Pukulun menggalihake yen Werkudara lawan Antasena iki manusa sak ingkang dadi sangaring jagat ngelumsedna mring wibawaning dewa kula Rama Pukulun utusan Kanjeng Ibu Betari Durga kinen nyirnakake Werkudara lawan Antasena yen wis ketiban Cis Jalundara temekang pati Werkudara Antasena kinen kalebokake mring Kendhaga Maja Kencana ing mengko bakal disuntek aning kawah candra di muka.
2: Mekaten.
1: Lanjut ngejobo saka kuwi. Ngejobo Werkudara lawan Antasena. Ana meneh ya ki wayahe pun kakang ya putune siadi kabeh. Dewa penutup iku wis sanggeni uga ora bisa nyembah ora tau basa mring sapa wae. Mula yayi Bathara Brahma kadang kita werda tinanggenah dening Rama Pukulun supaya ngendikane wisa geni murih dadi manusa kang lumrah kang duwe subasita duwe udanegara duwe trapsila saya-saya marang dewa yen wisa geni ora gelem nglakoni nyembah marang dewa ora gelem nglakoni basa marang dewa wisa geni supaya dirangket swala supaya dipateni la kuwi.
2: Oh, dados kakang Brahma menika badhe nyirnakaken wisa geni menawi mboten purun basa kalian dewa mboten purun tata krama kalian dewa mboten purun nyembah kali dewa
1: mengkono kuwi yayi penyarikan.
2: Oh, ala sing kados pundi?
1: Lanjut pun kakalawan sira kabeh supaya nututi yayi Bathara Brahma mbok nganti cidra ing gawe. Yayi Bathara Brahma ora bisa ngrangkat wisa geni gedhen ora bisa nyirnakake wisa geni. Jeneng Yayi Brahma uga nglirwakake mring dhewe Rama Pukulun. Loro-lorone.
3: Break dulu kuy. 93.5 Radio Star FM Bumiayu.
4: Wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Selamat bertemu kembali bersama saya. Dan seperti biasa, saya akan mewawancarai salah satu pengguna obat herbal Habutop. Selamat siang Bapak, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Bisa perkenalkan namanya Pak?
6: Haji Mehmet.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Cihuni RT 4 RW 2 Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
5: Pak Mehmet, saya mau nanya Pak, Bapak sebelumnya punya keluhan apa Pak?
6: Oh, saya sebelumnya punya keluhan kepala sakit dan saya mau jalan juga kayak apa itu leles lah ini cikus Sunda mah.
5: Bapak aktivitas sebagai apa Pak?
6: Sebagai supir saya itu.
5: Oh, Bapak seorang supir ya Pak ya?
6: Iya, sebagai supir saya. Nah, pas begitu saya pagi-pagi saya beli, malah saya mah minum obat herbalnya juga Habutop. 4, terus saya tidur sebentar.
5: 4 kapsul ya Pak ya?
6: 4 kapsul.
5: Langsung 4 kapsul?
6: 4 kapsul langsung.
5: Tapi tidak ada apa-apa ya Pak?
6: Pas itu ya obat herbal itu nggak ada efek sampingnya. Nah pas saya itu tidur sebentar.
5: Terus yang terjadi Pak?
6: Pas begitu saya bangun, badan sehat. Saya bisa ke Jakarta sore itu saya berangkatnya tuh. Alhamdulillah. Makanya saya juga tadinya ragu-ragu pas sudah minum Habutop. Alhamdulillah saya ini bisa pergi ke Jakarta. Saya sebagai supir.
5: Pak Mehmet tahu Habutop dari mana Pak?
6: Oh saya Habutop itu saya dengar dari radio.
5: Pesan-pesannya Pak untuk pendengar radio atau teman-teman Pak Mehmet Pak?
6: Oh pesan-pesan teman-teman saya yang pokoknya yang ada dulu, yang pokoknya yang jiwa sopir, seandainya sakit kepala puyeng atau dingin kayak macam muriang lah intinya, coba minum Habutop, insya Allah sehat. Habutop obat herbal ramuan Arab ya. Yang paling ngetop.
5: Pak Mehmet, terima kasih wawancaranya. Saya langsung pamit ya Pak. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh, RT 5, RW 3, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Nita Dutami, alamatna di Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Abdi bade ngebagi-bagi pengalaman. Kapungkur abi gaduh penyawat lambung. Terus abi ngadangu aya iklan ti radio, aya obat herbal Habutop Ramuan Arab. Saatos nganggo Habutop Ramuan Arab, alhamdulillah penyawat abdi rada mendingan. Ayeuna sehat deui. Kanggo anu ngadangukeun, anu gaduh panyawat sapatos abdi, hayu urang meser Habutop obat herbal Ramuan Arab. Insya Allah sadaya panyawat tiasa dilandongan, asal urang berusaha sareng ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0.

0377-1774. Apotik Mutiara Farma. Alamat Jalan Raya Ciberem, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba. Alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Balamoa. Alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT

Masya Allah, keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita. Agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480808 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 296 08

0: Kamar TV.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Assalamualaikum, Ibu, minta waktunya sebentar ya. Atas nama Ibu siapa?
3: Ibu Nena.
2: Ibu Nena, dari alamatnya dari mana, Ibu?
3: Lebak Siu, RT 16 RW 06,
2: Kecamatan
3: Parakan Salah, Kabupaten Sukabumi.
2: Sebelumnya Ibu punya keluhan apa, Ibu?
3: Lambung, pegal-pegal sama muriang lah.
2: Udah berapa lama itu Ibu punya keluhannya, sakit lambungnya, Ibu?
3: 6 bulanan lah.
2: 6 bulan ya. Setelah konsumsi Habuto, apa yang udah dirasakan, Ibu?
3: Alhamdulillah, lambung hilang, pegal-pegal hilang.
2: Badan terasa enakan ya, Bu ya?
3: Iya.
2: Sekarang sudah konsumsi berapa botol, Bu?
3: Sudah konsumsi 3 botol.
2: 3 botol. Harapannya setelah konsumsi Habuto apa, Ibu?
3: Mudah-mudahan lambung hilang, semua penyakit hilang.
2: Amin. Ibu, pesan-pesannya buat konsumen yang lainnya yang pengen coba Habuto, gimana, Ibu?
3: Buat yang belum mencoba, silahkan mencoba. Saya sudah merasakan khasiatnya Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Gua Sehat, alamat Desa Lebak Gua, RT 01 RW 05, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4, Taraban.
4: Sobat Radio Stara FM.

0: menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
2: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop dan saya akan mewawancarainya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Pak Nanang.
2: Alamatnya di mana, Pak?
3: Alamat Kampung Baru RT 1 RW 1 Kelurahan Nuklir Tengah Kabupaten Purwakarta.
2: Bapak bisa ceritakan apa pengalaman Bapak Nanang sebelum menggunakan obat herbal Habutop?
3: Saya punya keluhan penyakit asam urat, kaki dan tangan terasa nyeri dan pegal, sangat mengganggu ketika beraktivitas.
4: Udah lama, Pak, ya itu berarti?
3: Udah lama.
2: Pak Nanang bisa ceritakan setelah Bapak menggunakan atau mengkonsumsi obat herbal Habutop, apa yang Pak Nanang rasakan?
3: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi obat herbal Habutop, penyakit asam urat saya hilang dan aktivitas saya tidak terganggu lagi.
2: Sudah habis berapa botol, Pak Nanang?
3: Sudah habis 2 botol ukuran sedang.
2: Pak Nanang tahu obat herbal Habutop dari mana, Pak?
3: Dari radio.
2: Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
3: Pesan buat teman-teman dan tetangga juga pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit seperti saya, minumlah Habutop. Insya Allah sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top.
2: Pak Nanang, terima kasih atas wawancaranya. Sehat selalu ya, Pak, ya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bihamdihi tatimmul barakat wa bifadlihi tatimmus salihat. Salatu wassalamu ala rasulillahilladzi bisalawatihi tatimmus syafa'at. فصلوات الله وسلامه التام عليه وعلى أهله وآله وذرياته وأصحابه وأمته إلى يوم الميعاد أما بعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang kami hormati para asatidha, para ulama, keluarga besar di pengurus Masjid Raya Pondok Indah, baik di yayasan, di masjid, dan semua yang terlibat dalam kemakmuran masjid ini, semoga senantiasa diberkahi dan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan sifat pemakmur masjid di dalam Al-Qur'an kecuali dengan sifat-sifat yang terbatas. Karena ayatnya pun dibuka dengan adatul hasri, huruf pembatas. Ditemukan di Qur'an surah ke-9 At-Taubah di ayat yang ke-18. Innama ya'muru masajidallahi. Jika ada ayat Al-Quran dibuka dengan kata innama, adatul hasri, huruf pembatas, maka hukumnya hanya berlaku atau terbatas pada yang disebutkan di ayat saja, tidak keluar dari situ. Saya beri contoh bandingan dulu. Zakat itu dikeluarkan dan disalurkan hanya untuk 8 golongan. Tidak boleh keluar dari 8 golongan itu. Kenapa tidak boleh di luar 8 golongan itu? Karena ayat pengeluaran zakat dibuka dengan kata innama. Quran surah 9 At-Taubah di ayat ke-60. Innamas sadaqatu. Zakat itu hanya boleh dikeluarkan untuk golongan berikut. Jadi di luar golongan itu tidak menerima zakat. Nanti ada skema lain seperti infak, sedekah umum dan sebagainya. Ayat pemakmur masjid dibuka dengan kata innama, memberikan kesan bahwa tidak setiap orang memiliki satu kecenderungan, satu nikmat, satu keinginan untuk berkontribusi memakmurkan masjid. Di dalam bidang apapun, program atau tahapan apapun, ada yang bertugas mengelola, ada yang bertugas untuk membangun, ada yang bertugas mensupport kegiatan, ada yang bertugas untuk bisa berkontribusi di aspek-aspek lainnya. Nah, semua itu kata Allah adalah kalangan terbatas. Jadi kalau Allah sudah berikan satu spesialisasi tersendiri dan dinilai oleh Allah sebagai golongan yang spesial, maka manfaatkan status itu sebelum nanti bertukar atau selesai tugasnya dan kembali kepada Allah insyaallah dalam kemuliaan. Man amana billahi wal yaumul akhir. Man amana billahi wal yaumul akhir. Orang-orang yang diberi kesempatan memakmurkan masjid itu, kata Allah, harus menyatukan dulu visinya sebelum membuat program. Jadi sebelum membuat program di masjid, satukan dulu visinya. Visinya untuk mendapatkan ridha Allah, proyeknya akhirat, untuk membawa bekal pulang saat akan dihisab. Jika semua kepentingannya lillah, semua karena Allah, maka apa yang kemudian Allah tunjukkan, orang-orang itu akan menjadi istimewa di hadapan Allah, lalu mulai membuat program dari kenikmatan salat yang khusyuk, wa aqamas salat, pengelolaan harta yang bisa bermaslahat atau kepentingan-kepentingan agama dan sosial, wa ataz zakah, walam yakhsha illallah, dan semua fokusnya karena Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka orang-orang yang beraktivitas demikian insyaallah akan digolongkan pada golongan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk dari bagian ayat yang disebutkan tadi. Bapak Ibu sekalian, tadi banyak disampaikan tentang kemuliaan dan kegiatan waktu subuh. Sampai ada program pejuang subuh. Mudah-mudahan nanti selanjutnya ada pejuang zuhur. Setelah itu pejuang asar. Setelah itu pejuang maghrib. Lalu disempurnakan dengan pejuang isya. Ada apa di waktu subuh? Apa perbandingannya dengan waktu-waktu yang lainnya? Mengapa sebagian nama yang disematkan di dalam ibadah di waktu-waktu itu justru tidak sama dengan nama waktunya, tapi disebutkan dengan nama-nama yang berbeda? Zuhur kenapa dengan zuhur tidak nahar? Asar kenapa disebut asar tidak masa? Subuh kenapa disebut subuh dan ada dua nama dengan fajar? Ya, kenapa namanya dua? Itu yang coba kita hadirkan di pertemuan kajian kali ini. Mudah-mudahan dari pencerahan yang kita dapatkan di kesempatan pagi ini, ada bekal terbaik yang kita bawa pulang setelah menunaikan ta'lim ini insyaAllah. Nah, tidak cukup dengan amin, kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-78. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Aqimis salata
0: lidulukisyamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis salat, tunaikan oleh kalian salat dengan sempurna, dengan benar. Penting dicatat, setiap ada perintah menunaikan salat dalam Al-Quran yang salatnya dimaknai sebagai ibadah formal, bukan bermakna doa biasa. Jadi ada salat yang bermakna umum yaitu doa. Jadi doa itu disebut dengan salat. Karena itu dalam fiqih, as-salatu hiya doa. Salat itu secara bahasa disebut dengan doa. Karena isi dari semua salat itu bacaannya semuanya doa. Tapi kalau ada solat yang dimaksudkan ibadah yang kita tunaikan dimulai dengan takbir, berniat kita, ditutup dengan salam, maka solat yang dimaksudkan ini itu seringkali di Quran kalimatnya dibuka dengan derivasi kata aqama yuqimu. Kalimat solat pertama di Quran Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salat. Al-Baqarah ayat ke-43, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Selalu menggunakan aqama yuqimu yuqimuna aqimi dan seterusnya. Termasuk di Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 78. Aqimis salata. Menggunakan kata aqim. Apa itu aqim? Aqama yuqimu yuqimuna aqim itu artinya menunaikan dengan sempurna, sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan, tegak sempurna. Jadi ketika Allah meminta kita menunaikan sholat, sholat yang diinginkan itu kata Allah bukan sholat biasa saja, bukan sekedar bertakbir kemudian ditutup dengan salam. Ada ketentuannya, ada aturan-aturannya. Karena itu ketika Allah meminta kita menunaikan sholat, setelah menggunakan kata aqim, aqimu yuqimuna, kalimat sholatnya menggunakan alif lam. Kalau Bapak Ibu cek silakan, rata-rata ada alif lamnya. Ya, tidak berdiri sendiri. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, ada alif lamnya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wasta'inu bis sabri was shalah, ada alif lamnya. Nah, alif lam itu di antara fungsinya dalam bahasa Arab ada yang berfungsi sebagai ta'rif. Ta'rif itu seperti artikel the dalam bahasa Inggris. Ya, car itu banyak di luar, mobil. There are so many cars outside. Itu banyak sekali kendaraan di luar. Tapi kalau kita katakan the car, ya, yang ini bukan yang lain. As-salah, kenapa menggunakan alif lam? Memberikan kesan yang diinginkan itu salat yang sesuai aturannya, salat yang sesuai dengan ketentuannya. Karena itu di era Nabi SAW Boleh dicatat nanti hadisnya riwayat Muslim, nomor hadis 397. Yang meriwayatkan nanti sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, pelaku yang mengalami ini namanya Khalad bin Rafi' Az-Zurayqi. Dikisahkan datang seorang sahabat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dakhala ila al-Masjidin Nabawi, kemudian masuk ke Masjid Nabi, fa shala bi jambin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan nabiyyu fi nahiyatin ukhra min al-masjid, sedangkan Nabi di sisi yang lain di masjid itu. Kalau diilustrasikan, dia masuk ke masjid, kemudian Nabi di satu sisi yang lain, kemudian dia salat. Kemudian ketika dia selesai, falamma sallama yaminan wa syamala thumma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ketika dia salam ke kanan dan ke kiri lalu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia berkata, assalamu alayka ya rasulullah, ya assalamu alayka ya rasulullah, kata Nabi, wa alaykas salam wa rahmatullah, irji' salli fa innaka lam tusalli, kata Nabi, wa alaykum salam wa rahmatullah, kamu salat lagi karena engkau belum salat, padahal sudah salam. Fa'ada salatahu, kemudian dia mengulang salatnya, thumma atan nabiyya, dia datang lagi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Dijawab dengan jawaban yang sama, kata Nabi, "Wa alayka assalam wa rahmatullah, irji' salli fa innaka lam tusalli." Kamu balik lagi salat karena engkau belum salat. Padahal sudah salam. Maka dia melakukan itu sampai 3 kali, sampai dia berkata, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah, ya Rasulullah, ini yang bisa saya kerjakan, kalau ada yang kurang, alimni, mohon ajarkan saya bagaimana sholat yang sesuai aturan yang benar itu. Maka diajarkanlah oleh Nabi, bahkan sejak wudu, idza qumta ila shalah. Tuh, kembali muncul kalimat tadi, aqama yuqimu. Kata Nabi, jika engkau salatnya ingin sempurna, fa asbighil wudu, maka mulai dengan wudu yang sempurna. Maka biasanya orang kelihatan dari wudunya, orang yang baik salatnya itu mulai kelihatan dari sejak wudunya. Jadi kalau wudunya tidak sempurna, buru-buru yang dibasuh tidak sempurna, itu pasti akan berdampak kepada salatnya. Setelah itu thumma staqbil qiblah, lalu menghadap ke arah kiblat, lalu diajarkanlah oleh Nabi tata cara salat mulai dari takbir sampai dengan selesai salam. Nah, salat seperti ini jika benar oleh kita diikuti. Jadi fokus baik-baik di sini, benar-benar diikuti oleh kita aturannya dari mulai wudu sampai dengan salam, maka Allah akan berkenan memberikan 5 kemuliaan. Yang dicurahkan pada seorang hamba saat di dunia. Jadi kalau pahala di akhirat, pahala sholat kita dapatnya di akhirat. Sekali menunaikan sholat dapat 10 poin. Itu ada di Quran surah ke-6 Al-An'am di ayat 160. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan hasanah, perbuatan baik yang punya nilai pahala, maka diberikan nilainya 10. Di dalam Al-Quran, sholat itu disebut dengan hasanah, perbuatan baik yang punya nilai pahala. Itu ada di Quran surah ke-11, Hud, di ayat yang ke-114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal layl, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Tunaikan sholat di pembuka siang sampai akhirnya, sampai ketemu malam. Jadi dari subuh, zuhur, asar, maghrib, sampai ke isya. Semua sholat itu kata Allah disebut dengan hasanat. Innal hasanat. Hasanat jama' dari hasanah. Jadi sholat disebut dengan hasanah. Kalau kita menunaikan sholat di Al-An'am ayat ke-160, maka diberikan poin. Poinnya namanya ajrun. Ya, kita sebut dengan pahala. Pahala itu bahasa Qur'annya ajrun. Di Qur'an surah At-Tin, lahum ajrun ghairu memnun. Begitu kita mengerjakan amal soleh, maka diberikan pahalanya. Perbuatan amal soleh jadi disebut dengan hasanah, pahalanya disebut dengan ajrun. 10 itu ngitungnya bukan begini, bukan 1, 2, 3, 4, itu terlalu sedikit. Di hadis muslim ukuran 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun, 3 keempatnya 500 tahun. Jadi sekali kita menunaikan sholat 10 nilainya, setiap 10 itu 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun. Kalau ditunaikan di masjid, ya ditunaikan di masjid, nanti dapat lagi tambahan pahalanya. Baru masuk datang ke masjid dengan niat sholat, bukan yang lain ya. Kan ada orang yang kadang ke masjid niatnya tidak sempurna ibadah, mungkin janjian ketemu teman yang akhi bro, ketemuan yuk ya. Di mana? Di Pondok Indah aja, sambil sholat zuhur. Sambil sholat zuhur, jadi sholatnya sambil ya, nyambi itu ya. Substansinya mau ketemu kan, agenda intinya ketemuan sambil sholat zuhur. Nah kalau kita niatkan mutlak untuk ibadah apapun itu, mau sholat, mau baca Quran, mau i'tikaf, itu baru datang, baru menginjakkan masjid, masuk dengan kaki kanan, baru datang, itu sudah dicatatkan 25 kebaikan. Belum apa-ngapain. Jarak satu keduanya tadi 500 tahun, dua ketiga 500 tahun. Kalau dilakukan sholatnya berjamaah, maka dapat tambahan 27, kalikan 27. Sudah dapat 10, 10 kali 27 berapa tuh? Ya 270, setiap satunya kalikan 500 tahun. Maka sholat di masjid itu bukan main-main. Itu kelihatannya nanti dua. Saat sakaratul maut, pahala itu ditampakkan. Jadi pahala itu bukan sekarang. Pahala itu saat kita pulang. Nanti begitu akan meninggal, ditampakkan itu. Ya, pahala yang telah kita kerjakan itu dalam bentuk amal yang diridhoi oleh Allah. Makanya orang-orang yang rajin beramal saleh, ya, hasanahnya banyak, itu hidupnya tenang. Karena dia merasa tenang, jiwanya pun tenang. Ketika pulang pun dia berada dalam ketenangan. Itu yang menjadikan dia kadang senyum. Ada orang yang akan meninggal itu senyum. Ya sedang baca Quran, ada yang sedang duduk, ada yang sedang ngaji, ada yang sedang sholat. Saking tenangnya, panggilannya pun tenang. Quran surah 89 ayat ke-27 sampai ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, cepat pulang, aku sudah ridha dengan amalmu, engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Fadkhuli fi ibadi, masuk golongan hambaku. Ibad itu jama' dari kata abdun. Abdun itu adalah nama bagi hamba yang senantiasa memperbanyak ibadah. Ketika dia ibadah punya hasanat, maka dikonfirmasi saat pulangnya, ditampakkan hasanatnya, ditampakkan hasil pahalanya. Itu yang menjadikan, pernah dengar Sayyidah Asiyah, Siti Asiyah, siapa beliau? Istrinya Fir'aun kan? Ya, kan ada kisah viral dalam Al-Quran. Ketika beliau akan dieksekusi oleh Fir'aun, la'natullah ya'ni, Fir'aun itu akan mengazab, akan menghukum istrinya sendiri, Sayyidah Asiyah. Ketika akan disiksa dan sudah diikat dalam tiang itu, akan disiksa, maka beliau berdoa, Siti Asiyah itu, dan doanya diviralkan di Al-Quran. Rabbi binili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali. Ya Allah, aku telah berislam mempertahankan akidahku saat ini sampai dengan sekarang, maka mohon ya Allah, berikan kepadaku anugerah di surga, nanti bangunkan satu istana di surga, dan selamatkan aku dari buruknya siksa Fir'aun, sehingga menjadi tanda bagi orang-orang yang akan beriman, bahwa beriman itu menyenangkan. Maka apa yang terjadi? Saat sakaratul maut itu ditampakkanlah oleh Allah istana di surganya, maka dia tersenyum. Dalam senyum itu Fir'aun kan gak ada imannya, jadi gak ada koneksinya. Maka mulai menghardik, kata Fir'aun, ini perempuan mau dieksekusi kok malah senyum. Dia gak tahu kalau dalam keadaan itu surganya sedang ditampakkan, istananya ditampakkan. Maka meninggallah beliau dalam keadaan sedang menatap istana surganya. Ya, dan berhasil wafat dalam husnul khatimah, dan Fir'aun tidak mencelakai, tidak menghukum, tidak menyiksa beliau itu kecuali dalam keadaan sudah wafat. Ya, ini tak terasa lagi. Nah, itulah orang-orang yang saleh, orang-orang yang punya banyak hasanah, ditampakkan sakaratul mautnya, lalu dihisab nanti baru dikonfirmasi. Maka sekarang diberitakan sebagai ilmu al-yaqin, saat sakaratul maut diperlihatkan sebagai ain al-yaqin, saat masuk nanti ke surga dirasakan sebagai haqqul yaqin. Maka ada ilmu al-yaqin, ain al-yaqin, haqqul yaqin. Itulah yang menjadikan kita sering berdoa supaya semua kegiatan dunianya menjadi hasanah, dan di akhirat dikonfirmasi lagi hasanahnya. Ada di Al-Baqarah surah kedua di ayat ke-201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, perbuatan hasanah yang pertama itu salat.
1: Jadi ketika kita sholat, ada pahala. Pahala itu urusan akhirat. Nanti ketika meninggal, dapat. Itu bekal pulang. Ah, kita gambarkan nih supaya nggak bingung ya. Yuk, kita ilustrasikan sejenak ya. Bismillah. Bapak ibu kelihatan ini ya? Hah? Ibu kelihatan bu ini? Ah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini pejuang subuh belum ditulis sudah kelihatan ya. Ah. Alam itu kan yang kita tinggali, kita rasakan, dan nanti yang kita yakini ada tiga kan? Ini sering saya sampaikan belakangan ini di beberapa kesempatan. Satu, sekarang ada yang disebut dengan ardun, al-ard, yang kita terjemahkan dengan bumi, tempat kita tinggal sekarang. Ya, sekarang kita ada di mana? Ah, di Masjid Pondok Indah ya. Bagian dari bumi, ini di bumi. Sifatnya disebut dengan dunia. Jadi dunia itu asalnya bukan nama alamnya, tapi lebih kepada sifatnya. Ya, dunia. Dari kata dana, yadnu, dunuan, wa dunyaan. Artinya sesuatu yang cepat. Sesuatu yang fana. Sesuatu yang rusak, yang hilang. Jadi semua sifat kehidupan kita di tempat ini, itu berlangsung cepat. Ya, kayaknya baru kemarin ketemu, sekarang sudah ketemu lagi. Kayaknya baru kemarin kenalan teman SD, sekarang sudah saling punya cucu. Ya, dan semua sifatnya rusak. Ini gelas kalau didiamkan, besok-besok kotor, rusak. Baju kalau didiamkan, gak diapa-apain, rusak. Ya, kendaraan kalau didiamkan, semewah-mewahnya gak diapa-apain, rusak. Itulah dunia. Kenapa diperkenalkan viral dunianya dibandingkan dengan bumi dan ardunnya? Untuk memberikan kesan yang kuat kepada jiwa kita. Hei, jangan sampai terjebak dengan kehidupan dunia yang sementara yang ditinggalkan. Jangan memperebutkan sesuatu yang rusak. Jangan berselisih pada sesuatu yang hilang. Ya, kan sekarang banyak orang aneh ya. Memperebutkan sesuatu yang pada akhirnya yang diperebutkan itu rusak sendiri. Ya, memperebutkan sesuatu berselisih pada sesuatu yang akan ditinggalkan. Kan sama-sama meninggal. Untuk apa memperselisihkan sesuatu yang akan ditinggalkan? Kok bisa berantem, berselisih, saling mencela pada sesuatu yang sama-sama akan ditinggalkan? Itulah kenapa sering dipopulerkan dengan nama dunia. Dunia, ingat ya, kita tinggal di dunia ini. Maksudnya apa? Hei, hidupmu sementara. Hei, terkadang kita lupa bahwa itu akan berlangsung dengan cepat. Saat nanti meninggalkan tempat itu, ada tempat lain yang akan kita kunjungi. Setelah dunia apa? Hah? Belum ke akhirat. Ada waiting room dulu. Nah, sini ada waiting room. Tempat nunggu sementara sebelum nanti ke alam yang ketiga. Namanya disebut dengan kubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Surah apa itu? Surah Al-Adiyat, surah ke-100 di ayat yang ke-9. Namanya kubur. Sifatnya disebut dengan barzakh. Ya, alamnya barzakh. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Barzakh itu pemisah. Bukan alam yang sesungguhnya berkehidupan, bukan. Sementara aja pemisah dari alam yang lain. Jadi sekat yang tak nampak sekatnya, tapi memisahkan dua yang berbeda, itu disebut barzakh. Bapak ibu, kalau kita pernah lihat di lautan, atau orang diving menyelam ke laut, atau kita lihat misalnya suka ada program di YouTube ya, tentang lautan itu. Kan air yang tembus ke laut itu dari mana-mana kan, dari sungai menyatu. Pernah lihat ada bagian lautan tertentu yang enggak nyambung tuh arusnya antara kanan dengan kirinya. Ikan yang di sini enggak bisa tembus ke sini. Begitu ke sini balik lagi. Nah itu barzakh namanya. Barzakh pemisahnya. Enggak kelihatan tapi memisahkan dua bagian yang tidak menyatu. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Alam ini kenapa disebut barzakh? Karena dia memisahkan antara kehidupan di bumi dengan sifat dunia dengan kehidupan di alam yang ketiga namanya akhirat. Akhirat. Kalau sudah ada ta-nya, ada akhir, ada akhirat. Kalau sudah ada ta-nya di ujung, itu artinya ujung sesuatu yang gak ada awal lagi setelah itu. Ya, sudah berakhir di situ. Ya. Jadi kalau di sini meninggal, masuk ke sini. Di sini selesai, ke sini ke akhirat. Tapi kalau di akhirat ini ujungnya, enggak ada meninggal lagi. Ya, enggak ada wafat lagi, enggak ada meninggal lagi. Jadi enggak usah update status kalau di sini, statusnya akan abadi. Kalau di sini masih berpindah-pindah. Ya, mau status apapun dunia akan ditinggalkan. Begitu selesai pindah ke sini. Di sini mulai sama. Yang pejabat, yang pengusaha, pebisnis, ya, yang diplomat, yang macam-macam sampai ke sini mulai sama. Almarhum. Nanti bedanya dihisab, begitu sampai sini statusnya akan diraih sesuai dengan amalan yang ada di sini. Nah, mohon izin, mohon maaf, kalau di sini yang semua kita kerjakan, aktivitas kita disebut dengan amal, pekerjaan kita yang melahirkan bekal itu, ya, maka tuntutannya cuma satu, amal saleh. Pastikan semua amal perbuatan yang kita kerjakan soleh. Soleh itu artinya dipandang baik oleh Allah. Singkatnya begitu. Kalau makan dengan cara yang soleh, yang Allah senangi. Minum, minum yang soleh. Berpakaian, berpakaian yang soleh. Bekerja, bekerja yang soleh. Maksudnya kalau Anda cari pekerjaan, cari yang dibenarkan oleh Allah. Jangan bekerja dengan korupsi. Jangan bekerja dengan cara menyogok. Jangan bekerja dengan mempopulerkan riba misalnya. Kalau makan, makan yang soleh, jangan makan yang haram, jangan makan hasil dari pencurian, itu namanya soleh. Kalau kita kerjakan semua aktivitas kita, pekerjaan semuanya soleh, maka tadi dia akan punya nilai, nilai itu yang disebut dengan hasanah. Ya? Hasanah ini punya poin, poinnya yang disebut dengan ajrun, yang kita kenal dengan pahala, yang tadi saya terangkan. Nah ini hasanah ajrun, hasanah ini yang ikut ke alam kubur nanti. Yang ininya tidak amalnya. Contoh gampangnya begini. Saya tunjukkan, ini ada minuman. Ya. Minum itu kan aktivitas standar, amal standar. Untuk menghilangkan haus. Siapapun bisa minum. Mau yang beriman, mau yang belum beriman. Saya sering katakan belum beriman dengan harapan sama-sama beriman sebelum wafat. Ya itu adabnya. Maka bagaimana cara minum ini supaya menjadi soleh? Kata Nabi di hadis Al-Bukhari, perhatikan. Iza quddimat ta'amu. Kalau hidangan disajikan, mau makanan, mau minuman. Khudh biyaminika ma yalik. Ambil dengan tangan kananmu. Thumma sammillah. Awiqra bismillahirrahmanirrahim. Maka sebelum diminum, ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalimat bismillahirrahmanirrahim itu yang akan menjadikan aktivitas minum menjadi hasanah. Dituliskanlah pahalanya, namanya ajrun. Minumannya selesai, itu masalah dunia. Hausnya hilang, keluar jadi kotoran, itu minumannya. Jadi gelasnya enggak ikut ke alam kubur. Ya, minumannya enggak ikut. Yang ikut apanya? Ini hasanahnya. Jelas sampai sini? Karena itu semua aktivitas yang kita kerjakan dalam berkehidupan itu pasti ada.

aktivitas, doanya enggak sama. Bangun tidur dengan mau tidur, sama enggak doanya? Bahkan urusan ke masjid nih, masuk masjid ada doanya enggak? Kakinya diatur kan? Kanan. Keluar masjid ada doanya? Doa masuk dengan keluar sama enggak? Tidak. Ada yang mau ke toilet ya, masuk toilet, kakinya diatur enggak? Kaki apa masuknya? Kiri. Keluar? Ada doanya enggak? Nah, perkara ke toilet pun bisa jadi amal soleh. Karena semua yang dikerjakan dalam Islam itu bernilai. Allah itu ingin mendidik kita, jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dan kalau sudah ada manfaat, jangan tanggung. Jangan hanya jadikan kegiatan itu terbatas pada satu alam saja. Dunia dapat, tapi alam kubur gak dapat. Dunia dapat, tapi akhirat gak punya bekal. Gimana nanti pulang ke akhiratnya? Saya mau tanya sebentar. Maaf ya, kita yakin gak bahwa kita akan meninggal? Saya ulang, yakin gak akan meninggal? Baik, sekarang pertanyaannya, kalau sekiranya meninggal, pindah alam atau tidak? Pindah kan? Makanya diumumkan di Masjid Raya Pondok Indah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia, telah meninggalkan dunia. Artinya keluar dari sini. Sekarang kita pakai hukum dunia sebentar. Biasanya begini, kalau orang pindah tempat, walaupun ada di satu alam, itu pasti butuh bekal. Dan kadang bekalnya gak sama. Contoh, nanti Ramadan setelah itu masuk Idul Fitri. Biasanya ada mudik ya. Mungkin gak mudik kalau gak ada bekal. Saya sering perhatikan setiap tahun, orang itu mau mudik kalau ada bekalnya. Masya Allah, cuman motornya bebek ya, tapi kan bekalnya ada yang singa, ada yang sapi ya. Itu ditambah lagi pelepah pisang, kasih dus lagi, kasih tulisan, sayang tunggu aku pulang gitu kan ya. Kan dikumpulkan kan. Dan saya pernah tanya, kenapa mas gak pulang? Gak ada bekal pak katanya. Jadi orang mau pindah tempat saja itu perlu ada bekal. Anda kesini kalau gak ada bekal gak mungkin sampai. Sekarang kalau pindah dari Indonesia ke Singapura, sama gak mata uangnya? Beda. Di Malaysia sama enggak? Semakin jauh ke Saudi, ke Amerika, hukumnya mengatakan setiap pindah tempat pasti bekalnya beda. Jangan pernah kita mengharapkan atau membuat hukum sendiri ketika pindah tempat. Jadi sesama dunia saja tempatnya, bekalnya sudah beda. Sekarang Anda menginginkan pindah alam dari dunia ke kuburan, bekalnya pengen sama, mustahil. Makanya sejak kita meninggalkan dunia, semua paket dunia tanggal di atas. Pindah ke bawah, selesai. Nih bajunya ini gak akan ikut nih. Ganti. Ya namanya kafan kan? Dan di kafan itu sudah gak ada kantongnya ya. Coba dicek tuh, ada kantongnya gak kan kafan tuh? Gak ada. Dan ini gak akan dibawa nih handphone-handphone yang bagus, lagi dipakai ngerekam nih. Gak akan ikut. Ah saya mau dipakai aja ntar kalau malaikat nanya, man roh buka. Nih sudah pernah ikut kajian. Rombongan Ustaz Adi. Ya, beda, ini beda alam. Maka yang ikut apanya? Yang ikut tuh hasanahnya, value-nya, nilai kebaikannya. Ini yang kita yakini, ini yang kita imani. Jadi mumpung masih ada kehidupan, perbanyak. Kalau dulu sadar banyak yang salah, sekarang sisanya ganti dengan yang soleh. Kalau sudah diperlihatkan, sekarang kan banyak yang viral di YouTube, dilihat, didengar oleh telinga kita, disimak oleh kita, orang meninggal sedang sholat, orang meninggal setelah menjadi pemulung kebaikan, orang meninggal dalam keadaan baca Quran, diperlihatkan di mata kita. Kok bisa buka YouTube yang keluar di beranda itu? Itu kan hidayah. Jadi kalau sudah ditampakkan di depan mata, ya didengar oleh kita, terlihat langsung, maka yang disadari salah yang dulu ganti dengan yang soleh sekarang. Kalau tidak kita lakukan, maka rugi kita saat pulang. Ini yang dimaksud surah ke-103. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihan. Amal salih. Nah ini nanti yang dibawa pulang ke sini. Ya, sini. Nah bagaimana melatih supaya semua kegiatan kita itu jadi soleh? Gimana latihannya? Karena nggak mudah untuk melakukan itu. Belum tentu bangun itu langsung soleh itu belum tentu. Belum tentu kita makan itu mendapatkan sumber yang benar. Dengan cara yang benar. Bagaimana melatihnya? Maka Allah berikan kepada kita waktu-waktu khusus untuk berlatih diri.

0: tersambung dengan Allah, yang dengan ketersambungan itu akan menjaga kita di semua keadaan, baik berdiri, jalan, duduk, kerja di kantor, tidur, rebahan. Sekarang banyak kaum rebahaners. Ya, tidur, tiduran. Itu dipastikan kalau tersambung dengan Allah, terkoneksi, semuanya soleh. Karena kalau ingat, ya saya duduk ingat Allah. Kalau ingat, di pekerjaan ingat Allah, mustahil kita bisa menuliskan sesuatu yang Allah tidak sukai. Tambahin nolnya. Ya, bikin paraf, tanda tangan pada proyek yang tidak benar. Mustahil, karena ketika sedang tanda tangan, ingat Allah. Ya. Nah, dalam bahasa Arab, sesuatu yang tersambung dengan kuat, sehingga selalu menempel dan sulit terpisahkan, itu bahasa Arabnya disebut dengan silah. Dari wasala yasilu silah. Ibadah yang melatih kita untuk terus tersambung sehingga ingat pada Allah di setiap keadaan, yang dengan ingat itu menjadikan otomatis amal perbuatan kita ingin dipastikan diridhai dan disukai oleh Allah, sehingga berubah menjadi soleh. Ibadah yang melatih kita untuk mendapatkan itu disebut dengan solat namanya. Solat, makanya solat disebut solat bukan hanya mengandung unsur doa, tapi latihan yang Allah berikan kepada kita untuk mengoneksikan diri kita sehingga dalam semua kegiatan kita ingat Allah. Itu yang dimaksud di Quran surah keempat An-Nisa di ayat ke-103. Ya.
1: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ,
0: maka jika anda telah tuntas mengerjakan solat,
1: فَذْكُرُ اللَّهِ,
0: ciri orang yang berhasil solatnya adalah dia mampu mengoneksikan dirinya dengan Allah. Makanya kalau sudah selesai solat, kita sudah ingat Allah. Kalau belum ingat Allah, diminta coba ingat lagi. Selesai solat, jangan buru-buru meninggalkan tempat kita solat. Ingat dulu, sambungkan dulu. Sehingga saat keluar dari tempat kita solat, sudah ingat Allah. Bahasa Arabnya mengingat Allah itu disebut dengan zikir, zikrullah. Karena itu sholat disebut dengan zikir. Buka Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Saya enggak akan keluar dari Quran hadis sehingga enggak bisa didebat. Enggak bisa didebat. Anda enggak bisa debat karena ini bukan pikiran, karena ini Quran dan hadis. Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14.
1: Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri.
0: Salat disebut dengan zikir. Zikir itu artinya ingat. Makanya tadi saya katakan di awal, salat itu melatih kita supaya ingat Allah. Karena itu ketika kita salam,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Belum ingat kita kepada Allah, maka diminta zikir pasca salat. Setelah sholat ada zikir kan? Dan zikir pertamanya apa? Hadis Muslim?
1: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
0: Itu yang paling singkat. Kalau mau agak panjang,
1: astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
0: Kenapa istighfar? Karena kita memohon ampun kepada Allah, kalau dalam sholat tadi belum nyambung sama Allah. Karena ada orang yang saat sholat, bukan ingat Allah, dia masih ingat dunia. Padahal dari sejak awal sholat sudah diminta buang urusan dunia ke belakang. Makanya kita bertakbir, itu ada kitabnya.
1: Asrarus shalah, nadharat fi ma'anis shalah.
0: Ketika anda mulai bertakbir, takbir begini. Allahu Akbar, kenapa mengangkat tangan gini salah satunya? Di antara maknanya, buang urusan dunia ke belakang. Pasrahkan dirimu kepada Allah. Kalau sholatnya ingin khusyuk, jangan bawa urusan dunia ke dalam sholat. Buang. Yang menjadikan seseorang kurang khusyuk begitu takbir, dunia masih dibawa. Lisannya berucap Allahu Akbar, tapi pikirannya motor hu akbar, mobil hu akbar, ya kan? Status tuh belum diupdate hu akbar, ya, miss call belum dibalas hu akbar. Itu bermasalah. Sehingga mudah dikerjai setan. Ada setan namanya Khanzab di Sunan Abu Daud. Saat seseorang mulai bertakbir, kata Nabi, fayaqulu syaitanu, di situ setan mulai beraksi. Sebelum takbir kita dibikin fokus. Ya, anda silahkan praktekkan. Kalau mau sholat rasanya fokus, tapi mulai bertakbir Allahu Akbar, setan mulai beraksi. Karena Nabi, udhkur kata, udhkur kata, ingat ini, ingat itu. Hatta la yash'ural musalli kam ra'atan yusalli, sampai ada orang sholat yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Subuh berapa rakaat tadi? Dua diucapkan, tapi ketika dipraktekkan ada yang tiga. Ada yang satu, ya ada yang begitu. Ada, tapi di hati saya gitu ya. Nah ini, makanya setelah kita sholat, salam, assalamualaikum, itu kita mencoba menyempurnakan dengan apa, istighfar dulu, kalau tadi ada yang belum tersambung. Setelah itu apa, kita sambungkan, Allahumma antas salam, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Makanya dilatih 33 kali. Sekali belum nyambung, dua kali belum nyambung, tiga kali belum ingat, 4 kali. Masa iya sih sampai 33 kali belum ingat juga? Bapak nama siapa? Joni. Siapa Pak? Joni. Siapa Pak? Joni. Siapa Pak? Apa enggak dengar saya Joni? Itu baru 3 kali. Ini kita 33 kali menyebutkan subhanallah. Masa enggak nyambung juga? Alhamdulillah 33 kali. Masa enggak syukur juga? Dilatih. Kalau sudah terkoneksi, inilah dia. Fadhkurullaha qiyama. Bangun dari sholat, bangkit. Selesai sholat, mau kerja, mau kemana pun, ingat Allah. Jadi enggak ada istilahnya keluar masjid tertukar sendal, itu enggak ada. Ada di sini yang tertukar sendal? Banyak. Insya Allah tidak ya. Kalau ingat Allah tuh enggak mungkin tertukar. Jadi begitu Anda akan menggunakan yang punya orang lain, sadar tuh. Astagfirullah, Allah mengawasi, bukan punya saya walaupun mirip. Ya, walaupun mirip. Ya, pakai yang punya kita, itu akan diarahkan. Tapi kalau enggak ingat ada yang mengawasi, enggak ingat ada yang lihat, enggak ingat akan dihisab. Mana yang tadi? Oh, ini dia, Masya Allah lupa saya. Pakai Masya Allah lah gitu. Dia pakai yang paling bagus tuh. Pulang dia, padahal dia ke masjid tuh gak pakai sendal. Pekerjaan juga begitu, gak akan sembarangan ngambil yang bukan haknya. Kerjakan proyek yang tidak benar. Demi Allah, kalau di Indonesia ini mestinya benar semua sholatnya, makmur. Wah, para polisi itu tenang tugasnya gitu. Tentara juga nyaman, di pekerjaan tuh gak usah ada CCTV. Ya, gak usah ada itilang, gak usah ada kamera di jalan, gitu kan? Ah, ini karena kenapa? Latihannya gak maksimal, ini pentingnya sholat itu. Jadi semua menjadi amal soleh. Semua jadi amal soleh. Begitu ingat Allah, maka berdiri ingat Allah. Jalan ingat Allah, duduk ingat Allah, berbaring pun ingat Allah. Kalau sudah ingat Allah, pasti disebut nama Allah. Ini yang dimaksud hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Setiap perbuatan yang baik yang dibenarkan oleh hati setiap hamba, lalu diikutkan bismillahirrahmanirrahim. Enggak mungkin orang nyebut bismillahirrahmanirrahim kalau enggak ingat Allah. Minum, bismillahirrahmanirrahim. Makan, bismillahirrahmanirrahim. Bekerja, bismillahirrahmanirrahim. Itu ketika dikerjakan langsung jadi hasanah 10 poin, ada pahalanya. Dan jangan dianggap ringan ya, ini kalimat ringan tapi menentukan saat pulang, saat meninggal nanti. Nah kalau nggak disebutkan bismillahirrahmanirrahim atau tidak bacakan doa yang menyertainya, maka jadi dunia saja, solehnya hilang, tinggal amalnya, dibalasnya di dunia, akhiratnya nggak ada. Itu yang dimaksud Quran surah ke-25 Al-Furqan ayat 23. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kalau ada orang berbuat baik di dunia tapi tidak disertakan niat akhirat, kami balas dunianya. Anda kerja belasan tahun, puluhan tahun untuk dunia aja, dapat gaji, dapat benefit, dapat penghargaan. Ada yang juara, ada yang dapat bintang, champion. Ya, ada yang promosi jabatan, tapi niatnya untuk dunia. Allah adil, kata Allah, kerja keras dia untuk dunia, saya balas dengan balasan dunia. Tapi kalau diniatkan akhirat, dunia dapat, akhiratnya pun dapat. Kan kerjanya sama, etosnya sama, di tempat yang sama. Kita niatkan akhirat, gak ada ruginya. Begitu meninggal, dapat. Beruntungnya dan bersyukurnya kita sebagai muslim, kita itu lengkap informasinya. Urusan kubur, ada informasinya. Akhirat, ada informasinya. Silahkan komparasikan dengan informasi dan sumber manapun. Ditemukan gak? Yang informasi detil seputar kubur, seputar hisab, seputar kiamat, seputar surga, seputar neraka, cuma di Islam. Itu yang kita syukuri, supaya kita siap-siap, bukan sekedar dibaca. Baca ada pahalanya, tapi siap-siap ada konsekuensi kebaikannya. Ini balik ke sini. Karena itu saya katakan dari awal, pertama Bapak Ibu sekalian, sholat itu menjadi ibadah paling pokok. Karena dia akan mengantarkan kita pada konektivitas yang kuat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poinnya. Kalau sudah nyambung dengan Allah, bukan cuma jadi amal soleh. Orang-orang yang tersambung dengan Allah di semua aktivitas kehidupannya, maka akan mendapat jaminan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan semua urusan hidupnya. Mudah sukses, mudah bahagia, mudah tenang. Semua kemudahan yang kita raih dalam konteks kebahagiaan, ketenangan, kesuksesan itu kalau digabungkan semua maknanya berubah katanya menjadi falah. Apa namanya? Falah. Falah itu bahagia, sukses, nyaman. Kalau dibuka kamus English Arabic misalnya, falah itu bahasa Inggrisnya success and happiness. Bukan cuma bahagia, bahagia dan sukses. Bukan cuma sukses, karena ada orang sukses belum tentu bahagia. Saya sering tanya yang ini nih, dan biasanya para ibu yang juara menjawabnya itu. Ya, pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Miskin tapi tenang. Sukses tapi gelisah, ya, atau miskin tapi tenang? Sukses tapi tenang, ya. Sukses dan bahagia. Nah, sukses dan bahagia itu bahasa Arabnya falah. Ini poinnya. Falah. Nah, sekarang coba kita dengar baik-baik. Cek telinganya masih ada enggak tuh? Cek telinga masih ada enggak? Setiap hari, di setiap pergantian waktu dalam sehari. Pergantian waktu sehari itu ada 5. Dari mulai subuh, ke siang, zuhur, ke sore, asar, mau habis sore menjelang malam, maghrib, muncul malam, isya. Itu setiap hari 5 kali berganti waktu diperdengarkan oleh Allah. Hambaku, kamu harus bahagia. Hambaku, kamu harus sukses. Apapun pekerjaanmu, sukses. Apapun aktivitasmu, harus bahagia. Harus senang, harus tenang. Falah. Kuncinya apa? Salat. Diperdengarkanlah. Hayya 'alas salam. Diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya, udhun. Jamaknya, adhan. Maka kalimat yang diperdengarkan 5 kali sehari itu disebut dengan azan. Dan satu-satunya lafad yang diperdengarkan 24 jam di muka bumi ini tak pernah berhenti. Makanya setiap tempat terjadi perbedaan waktu sholat. Ya, di sini tadi subuhnya jam berapa? 4.13, 12, 4.9, 4.10. Terjadi perbedaan pendapat tentang waktu subuh. Ya, ini menandakan bahwa bukan dari tempat yang sama. Saya di Bekasi tadi 4.9. 4:09, sini 4:13. Jadi setiap detik, setiap menit, ini adzan, sana adzan. Ini adzan, sana adzan. Terus bersautan. Dan kalau kita dengarkan sedunia itu dari beda waktu, 24 jam diperdengarkan. Hayya 'alas salat. Ayo salat. Kenapa mesti salat ya Allah? Hayya 'alal falah. Dengar tuh baik-baik kata Allah. Salat akan mengantarkan engkau pada kebahagiaan. Salat mendekatkan engkau pada kesuksesan. Salat mengantarkan engkau pada kedamaian. Makanya kalau orang sholat pasti tenang hatinya. Kalau nggak percaya silakan. Sholat itu diantara manfaatnya mendatangkan ketenangan. Sholat mendatangkan kesuksesan. Karena itu sholat bukan hanya ibadah yang diwajibkan pada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja, tidak. Semua nabi dan rasul yang pernah bertugas di bumi itu semuanya sholat dan meminta umatnya sholat. Hanya memang kita yang paling sempurna menunaikannya, caranya. Ya, dulu umat nabi-nabi lain juga sholat. Contoh, Nabi Musa sholat. Nanti diviralkan di Quran surah ke-20, Taha ayat 14. Nabi Isa alaihi salam, yang paling dekat ke Nabi Muhammad 600 tahun sebelum Nabi lahir, itu sholat. Beliau sholat. Diviralkan di Quran surah 19, Maryam ayat 31-33. Ya, sampai ke-33-nya, waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis sholat. Sholat. Siapa lagi? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu kapan beliau mendapatkan berita gembira akan punya anak? Saat sholat. Jadi berdoa, masuk ke mihrabnya Maryam, melihat Maryam punya banyak keistimewaan, maka beliau sholat di mihrabnya itu. Di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38-39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dhurniyatan tayyibah. Innaka sami'ud du'a. Turun jawaban. Fanadathu al-malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Jadi Nabi Zakaria itu dapat berita akan punya anak namanya Yahya saat salat. Di sholat itu kalau dikerjakan bisa berdampak pada percepatan terkabulnya doa. Minta apapun dijawab sepanjang maslahat. Makanya nanti untuk umat Nabi Muhammad Jangan tunggu, panggilan sholatnya adalah panggilan langsung dari Allah, minta. Punya masalah apa? Aku selesaikan, kata Allah. Ini sholat itu bukan main-main. Bukan beban, bukan. Bukan sekedar kewajiban. Tapi kewajiban yang dipaksa untuk membahagiakan kita. Kalau Allah enggak sayang, enggak akan disuruh sholat. Pak, Bu, itu panggilan sholat, perhatikan panggilan pertamanya, Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bisabari wassalah. Kata Allah, hei hambaku, kalau engkau punya masalah, sabar dulu, terima. Karena aku titipkan masalah itu kepadamu untuk meningkatkan kualitas hidupmu, bukan ingin membebanimu. Dan tidak mungkin aku uji engkau dengan masalah itu kecuali engkau mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah sekarang bawa itu lewat sholat, minta solusi kepada Allah, terima dulu dengan sabar. Setelah itu belajar untuk meningkatkan kualitas hidup, dan bawa lewat sholat, minta solusi. Jadi ternyata saat kita menunaikan sholat, itu diperintahkan oleh Allah, minta, punya masalah apa. Makanya kita katakan, begitu Allah perintahkan, wasta'inu bisabri wassalah. Hei, kalau punya masalah, terima dengan sabar, minta tolong, minta solusi kepada Allah lewat sholat. Maka ketika kita minta, kita robah kalimatnya dari wasta'inu, kata perintah, menjadi bentuk permohonan, fi'il mudhari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ketika Anda mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fikihnya begini, ucapkan di lisan, hadirkan dalam hati dan pikiran kita masalah apa yang sedang kita rasakan. Minta kepada Allah solusinya. Minta. Ini bukan sekedar diucapkan. Karena hadis kudsinya berbunyi begini, hadis kudsinya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman. Saya langsung saja ke bagian kalimat iyyaka na'budunya. Idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba berkata dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang hamba salat kepadamu, ibadah hanya kepadamu seperti yang kau perintahkan. Maka hamba memohon kepadamu, ya Allah, seperti yang kau janjikan. Wa iyyaka nasta'in. Lalu hadirkan dalam benak kita, ya Allah, engkau maha tahu sebelum hamba ungkapkan. Hamba punya persoalan ini. Mohon kepadamu, ya Allah, hilangkan semua masalah itu. Berikan hamba solusi yang terbaik. Berikan hamba keberkahan darimu. Itu sekilas hadir dalam jiwa kita. Maka apa yang terjadi? Qala Allahu azza wa jalla, dijawab kalimatnya itu, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar sholatnya sampai kalimat ini, apapun yang dia mintakan sekarang, aku akan kabulkan. Sepanjang itu ada maslahat untuk dirinya. Dicontohkan itu oleh Nabi Zakaria. Beliau itu minta saat berdiri, Pak, bukan saat sujud. Dimulai dari berdiri, nanti akumulasinya saat sujud. Itu berdiri aja kalau benar mintanya dikabulkan. Tidak menunggu selesai sholat. Dan ada fikihnya, gak sembarangan, ada fikihnya nanti. Ada fikihnya. Ya, ada tuntunannya. Alhamdulillah. Poinnya adalah sholat itu solusi. Makanya jangankan Nabi yang tadi saya sebutkan, Nabi Ismail itu saking pentingnya sholat, wasiat beliau yang diviralkan di Al-Quran untuk semua keluarganya, sholat. Ada di Quran surah 19 Maryam ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Kata Allah, dan tercatat Ismail itu pernah berwasiat meminta semua keluarganya, hei, sholat, sholat, sholat. Jadi kalau kita mau urut sampai ke atas, semua sholat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kila bin Ka'ab bin Ghalib bin Fikir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Amir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhlay Batushadah bin Kinan bin Anwas bin This bin Adam alaihissalam. Semua sholat. Ayo coba ulangi itu. Semua sholat. Para nabi sholat, para rasul sholat. Anda bukan nabi, bukan rasul, gak mau sholat dan pengen mudah hidupnya, pengen masuk surga Firdaus lagi, Anda sehat. Nah, jadi ini pentingnya sholat itu bukan cuma kewajiban, tapi diwajibkan, dipaksa dengan wajib itu supaya bahagia, supaya falah. Makanya kalau ada panggilan azan, cara memahaminya ini falah. Oh, ini solusi saya di sini nih. Kebahagiaan saya ada di sini. Kesuksesan saya ada di sini. Ya, makanya ketika dipanggil oleh muadzin, hayya 'alas shalah,
1: labbaik, siap saya.
0: Di sini. Ini poinnya. Nah, saya sambungkan kembali, ya. Ketika seseorang dilatih lewat salat dan sudah mulai tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ingat Allah, tertatalah semua aktivitasnya. Maka berubahlah lewat salat ini, lewat latihan ini, semua kegiatannya berubah, didorong menjadi amal soleh. Karena itu, setiap orang yang salatnya benar, yang pertama dianugerahkan oleh Allah kepada orang salat itu bukan dunia. Bukan dunia. Tapi perubahan perilakunya menjadi lebih baik. Jadi bukan kaya dulu. Ya. Abdurrahman bin Auf tuh hijrah masuk Islam, dilatih sholat, malah hartanya hilang semua dirampas. Tapi setelah itu jadi apa? Jadi orang paling kaya. Ya. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, pertama kali masuk Islam kan latihannya sholat. Apakah langsung kaya? Jadi pemimpin? Jadi diplomat? Umar bin As bisa ekspedisi dari Afrika Utara sampai ke Syam? Tidak. Yang diberikan apa? Perubahan perilaku dulu. Dihilangkan sifat-sifat buruknya, dijaga dengan kemuliaan. Jadi dua sumber yang menjadikan manusia itu buruk dalam nafsunya, itu ada dua. Di nafsu itu nanti punya dorongan untuk mengarahkan kepada yang buruk, namanya fujur. Lawannya nanti takwa. Lawannya takwa. Di Quran surah Asy-Syams surah 91 ayat 7-10, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, fujur itu nanti yang membisikkan, mengarahkan kepada hal-hal yang negatif. Itu yang ditunggangi oleh setan. Setan memberikan was-was itu ke nafsu, ke fujurnya. Alladzi yuwaswisu fi sudur innas. Di dalam sudur ada qalbu, di dalam qalbu ada nafas, di dalam nafas ada fujur. Fujur itu yang digoda. Maka keluarlah kemudian dua hal. Yang pertama ada yang disebut dengan fahsya. Fahsya. Fahsya itu dorongan dari syahwat untuk berbuat yang menyimpang. Pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok itu fahsya. Fahsya. Nanti temannya adalah mungkar. Mungkar itu keburukan yang diingkari, ditolak oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Mencuri itu mungkar. Merampok itu mungkar. Korupsi, membunuh, menipu itu mungkar. Jadi sumber keburukan itu cuma dua, kalau bukan fahsya itu mungkar. Orang yang sholatnya benar, maka parameternya itu, ukuran pertama kali dia dapatkan adalah ditutupnya oleh Allah, dijaganya oleh Allah keadaan nafsunya, sehingga dia tidak dikontrol oleh perbuatan fahsya dan mungkarnya. Maka aktiflah sinyal takwanya. Takwa itu lawan nafsu. Makanya nanti kaitan takwa dengan nafsu sama-sama disebutkan. Nafsu 115 kali, takwa yang terkait fungsi nafsu 115 kali. Takwa digembosi, ya, awas diwaswasi oleh setan, setan disebutkan 88 kali. Takwa disupport oleh malaikat, malaikat di Quran disebutkan 88 kali. Ini bukan ilmu takatik, hitung sendiri aja kalau mau. Itu menarik tuh. Karena sama, kalau Anda mendengar suara adzan kan ada bisikan kan? Cepat, sudah adzan, siap-siap. Itu malaikat tuh. Tapi begitu selesai adzan, la ilaha illallah, tenang, baru adzan, belum qomat. Itu setan. Terus itu. Terus dua-duanya tuh, ya, memberikan bisikan, yang satu mensupport dan seterusnya. Yang paling menarik adalah kalau salat kita benar, maka sinyal takwa aktif. Makanya amalan takwa pertama itu salat. Setelah beriman, amalan takwa pertama salat. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin, orang takwa di situ? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salat. Jadi kalau salatnya aktif, takwanya aktif, sinyalnya aktif, sinyal itu yang akan menutup fahsya dan mungkar. Maka turunlah Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Kita hafal tengahnya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka kalau orang salat tidak akan berbuat fahsya, tidak ada lagi yang melambai laki-laki. Allah, enggak ada. Laki-laki yang laki-laki, perempuan-perempuan. Gak ada lagi tontonan-tontonan pornografi. Hah? Yang jorok-jorok, yang kotor-kotor. Gak ada lagi kata-kata kotor di lisan itu. Karena lisannya dilatih untuk mengucapkan yang baik-baik. Allah, sami'allahu liman hamidah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Makanya pasca sholat itu berubah. Maaf ya. Allah tidak memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tongkatnya Nabi Musa, mukjizatnya Nabi Isa, apalagi Nabi Ibrahim dan selainnya. Tapi Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dipraktekkan Quran itu pertama lewat sholat. Anda tahu apa yang terjadi? Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah dalam lingkup masyarakat yang sangat terbelakang dan khatam kriminal. Jadi kriminalnya bukan dikerjakan, khatam. Khatam. Dan nyaris tidak kenal kebaikan, makanya disebut dengan jahiliyah. Kalau Bapak Ibu tanya di zaman Nabi, ya, maaf, ada pezina? Bukan cuma ada, khatam. Perfeksionis zinanya. Membunuh itu, ya, khatam. Mabuk. Mabuk, ada orang mabuk kekinian di zaman jahiliyah. Pemabuk amatir itu 5 kali sehari mabuknya. Yang amatir. Ini kalau baru mabuk sekali, 2 kali itu coba-coba. Amatir itu 5 kali. Pembegal. Ya, sekarang kita dengar berita ada begal ini itu. Ah, jahiliyah itu sekampung begal semua. Kampung Gifar. Tapi Allah menghendaki Rasulullah latih lewat salat. Apa yang terjadi? Berubah jahiliyah itu, berubah menjadi khairu ummah, umat terbaik yang paling teladan, yang menginspirasi, yang pernah berkehidupan di bumi. Sampai persaksiannya dari Allah langsung turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi kalau ada orang dermawan, itu yang paling dermawan. Kalau ada orang sabar, itu yang paling sabar. Kalau ada pasar yang paling ideal, itu yang paling bagus. Berubah itu. Ya. Kenal Abu Dzar Al-Ghifari? Ayo, kenal. Enggak. Abu Dzar Al-Ghifari itu nama aslinya Jundub bin Junadah. Di antara pemimpin begal di zamannya. Dari kota Ghifar. Ghifar itu kampung begal asalnya. Ya, hamukumullah. Masuk Islam. Datang ke Mekah. Bertemu dengan Rasulullah. Begitu masuk Islam, kata Jundub bin Junadah, ya Rasulullah, ausini au kama qala, berikan saya nasihat. Kata Nabi, pulang sekarang. Kata beliau, enggak, saya mau umumkan keislaman saya depan Ka'bah. Kata Nabi, jangan lakukan. Sekarang orang masih belum tahu tentang Islam, nanti marah kamu dipukuli. Kata beliau, ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan, masa bersyahadat sembunyi-sembunyi? Maka keluar ke depan Ka'bah, dia katakan, ya masyara Quraisyin, hei semua orang Quraisy, datang orang. Ushidu bi annahu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi, syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalian mau apa? Dipukulin. Sampai pingsan. Sampai ketika akan diteruskan, ada riwayat mengatakan datang Sayyidina Ali bin Abi Talib, ada yang mengatakan Sayyidina Hamzah. Ya, bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhumah jami'an. Datang, menyampaikan, jangan teruskan. Kalau ini meninggal, ini wafat, kita akan celaka karena kafilah kita akan lewat desa Ghifar. Kalau lewat Ghifar akan berhasil niaga kita, katanya. Ya, karena akan dihabisi semua ini orang Ghifar. Maka dibiarkan pergi, pulang. Tahu apa yang terjadi? Begitu Nabi hijrah ke Madinah, dikagetkan dengan suara kaki yang berdecak kencang. Bang, bung, bang, bung, bang, bung. Ternyata ada berita gembira. Sekampung begal Ghifar itu masuk Islam semuanya. Berubah jadi baik. Untuk menginspirasi generasi kemudian, maka dipopulerkanlah oleh beliau kunyahnya dengan nama daerahnya. Sayalah Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari itu maksudnya apa? Dulu saya ini berasal dari Ghifar, kampung saya kampung begal. Cuma karena saya masuk Islam, diajarin sholat, diajarin baik, sekampung baik semua. Ya. Makanya orang-orang Arab setelah itu, bahkan non-Arab, kalau datang memperkenalkan daerahnya. Imam Al-Bukhari, itu nama aslinya bukan Al-Bukhari. Nama aslinya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Bughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, sekarang negaranya Uzbekistan. Karena berasal dari Bukhara, datanglah beliau kemudian ke Arab, sekarang ke Jazirah, ke Mekah, ke Madinah, memperkenalkan, saya bukan orang Arab, saya dari Bukhara. rumusnya tambah alif lam di depannya, ujungnya tutup dengan i. Al-Bukhari. Saya dari Bukhara. Diperkenalkan. Maksudnya apa? Islam sudah masuk ke tempat saya. Orang-orangnya sudah baik. Orang-orangnya sudah khusyuk. Itu memperkenalkan. Orang tua kita, Syekh Yasin dari Padang. Maka diperkenalkan Syekh Yasin Al-Padangi. Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Abdul Somad dari Palembang. Syekh Abdul Somad Al-Palembangi. Syekh Nawawi dari Banten. Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Nanti ada Pak Ghafur dari Pondok Indah, ya, Masjid Raya Pondok Indah, datang ke Mekah Umrah Haji, ana Ghafur al Masjid Raya al Pondok Indahi. Itulah solat, solat. Jadi solat itu merubah keadaan kita lebih baik. Itulah sebabnya kenapa lima waktu, karena Allah inginkan di setiap waktu kita jadi orang baik, di setiap waktu kita bahagia, setiap waktu selesai persoalan, datang masalah subuh. Ya, antara subuh ke zuhur kan ada masalah tuh. Gak mungkin ada orang dari subuh ke zuhur gak punya masalah tuh, gak mungkin. Tuh wajahnya udah kelihatan tuh. Ya, makanya kita datang ya menghadap kepada Allah, minta diselesaikan, minta diberikan taufik, sujud kita. Diberikanlah solusi. Zuhur ke asar ada masalah, datang saat asar. Asar ke maghrib punya masalah, datang. Makanya semua ulama dulu seperti itu. Al-Bukhari itu menuliskan kitab sahihnya. Itu 16 tahun. Setiap satu hadis akan ditulis, sholat dulu. Sholat dulu. Begitu tenang, nyaman, baru tuliskan. 16 tahun. Itulah sholat. Nah, dari sekian waktu yang 5 kali itu, ada waktu yang spesial. Waktu spesial inilah yang ingin saya bahas, yang tadi disampaikan dalam pengantar sambutan. Jadi ini inti yang mau saya katakan. Ini barusan mukaddimah tuh. Barusan mukaddimah. Baik, kan kita sholat berapa kali sehari? Ya, kita hitung. Satu, subuh. Kedua, zuhur. Tiga, keempat, yang kelima, isya. Berapa jumlah rakaatnya? 17. Baik ya. Itu nomor telepon untuk koneksinya. Koneksi kita dengan Allah nomornya, catat ya, 24434. Ya, jadi kalau ditanya berapa nomor koneksi dengan Allah, 24434. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. 5 waktu kan? Baik. Di 5 waktu ini kita dijaga, diinginkan menjadi hamba yang baik, bahagia. Enggak lekat dengan masalah, tuntas semua. Saking sayangnya Allah sama kita. Kalau enggak sayang enggak disuruh salat. Itulah sebabnya ketika diperintahkan menunaikan waktu salat, diberikanlah gambaran waktunya. Tapi yang jadi persoalan kita sekarang yang akan dibahas, di antara sekian waktu itu ada waktu-waktu yang spesial. Ada waktu-waktu yang spesial. Dari mulai subuh ke isya itu ada yang dispesialkan oleh Allah karena ada bonus berlipat di dalamnya. Waktu apakah itu? Mari kita bacakan dulu, mulai dengan Quran surah kedua ayat 238. Paling kanan sebelah atas di mushaf standar. A'udz billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin saya agak lambatkan sedikit ritmenya karena ini inti yang mau kita bahas. Tadi mukaddimah makanya saya percepat ya. Hafizhu 'alas salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizhu. Kalau Bapak Ibu lihat mushaf terjemah, diterjemahkannya dengan jagalah. Jagalah itu ihfadhu, hafidho yahfad. Tapi kalau ada alif setelah ha, hafidhu, itu berarti fi'il madhinya, past tense-nya, akar kata kerjanya, hafadha, yuhafidhu. Alifnya mufa'alah, bermakna saling. Jadi mengartikannya begini, hafizhu 'alas salawati. Hei, hendaklah kalian saling menjaga waktu salat. Kalau saling itu sendirian atau banyakkan? Banyakkan. Jadi kalau bapak di rumah ada 5 orang, bapak, ibu dan 3 orang anak, maka jangan soleh sendirian, Pak. Ingatkan anaknya. Ingatkan istrinya. Istri bangun duluan, ingatkan suaminya. Makanya waktu sholat itu, maaf, jangan cuma disandarkan pada azan yang kita dengar di masjid, harus hafal. Bahkan nanti gini, di Quran surah keempat ayat 103 itu, di ujung ayatnya itu ada penanda ciri standar orang beriman. Maaf, kita tanya dulu nih, kita beriman tidak hari ini? Halo, beriman? Hati-hati ya, karena kata Nabi ada yang subuh beriman, sorenya sudah kufur tuh. Ya, yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Hati-hati ya. Yuk, apa ciri orang beriman tuh? Iman itu konfirmasinya bisa didapatkan satu melalui suara azan. Azan itu sama dengan penanda waktu sholat. Tahu dari mana iman itu bisa dicek dengan suara azan? Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh insan beriman itu ciri standarnya bisa dilihat. Kalau disebutkan nama Allah, ada konfirmasi iman dalam hatinya. Jadi iman itu letaknya di kalbu. Nanti konfirmasinya lewat suara azan, dipanggil, disebutkan nama Allah. Makanya disebutkan nama Allah 5 kali dalam sehari untuk mengecek iman ada enggak dari subuh sampai isya. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada getaran di hati kita, sudah azan. Nah, itulah iman. Itulah iman. Makanya orang yang punya iman dengan yang belum punya iman akan beda getarannya. Ini hanya dimiliki oleh orang yang punya iman saja. Yang belum punya iman enggak bisa, enggak punya itu. Allahu akbar, Allahu akbar. Surah apaan nih? Toanya kencang banget, ya. Tapi kalau orang beriman, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Allah sudah azan. Itu konfirmasi itu. Nah, nanti semakin tinggi imannya, bahkan ada yang orang sudah menunggu sebelum tiba waktunya. Tadi subuh jam 4 lewat 13 di sini. Ada yang nunggu dari jam 3. Padahal belum dipanggil. Ya. Masya Allah. Di Bekasi 4 lewat 9. Allahu akbar, Allahu akbar. Azan, ingat dia. Nah, itu ciri beriman, cuman imannya standar. Jadi bukan iman yang kuat. Standar. Kuat belum, lemah tidak. Allahu akbar, Allahu akbar. Jam 4 lewat 9, jam 3 sudah bangun. Nunggu itu iman yang kuat. Masya Allah. Ada yang baru subuh dan nunggu isya. Ditunggu. Kuat. Ada yang sudah komat, sudah la ilaha illallah, belum kepanggil, dipanggil 4 lewat 9, dia baru bangun jam 9 lewat 4. Tuh. Nah, ini iman lemah. Di bawah. Ciri standar, karena dipanggil ingat, maka ciri standar orang beriman itu tahu waktu sholat. Harus tahu, Pak, Bu. Itu standarnya. Itu ada di Quran surah ke-4, di akhir ayat 103. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kalau pakai terjemah balaghah itu bunyinya begini, sungguh orang beriman itu pasti tahu waktu sholat. Nah, jadi kalau ditanya jam berapa zuhur nanti belum bisa kita jawab dengan sempurna, itu artinya apa? Imannya belum naik itu ke level standar, belum menguat. Ya. Ini poinnya. Nah, nanti kapan waktu sholat itu tiba? Kalau ada yang belum ingat, jangan dibiarkan tidak ingat. Makanya kata Al-Quran, saling menjaga ya waktu sholat itu. Jangan sampai di keluargamu, ada temanmu, kolegamu, bahkan tetanggamu itu gak tahu waktu sholat. Bahkan gak sholat itu bahaya. Kalau memang sayang sama anak, ingatkan. Sayang istri dengan suami, ingatkan. Tanda istri beriman yang cinta dengan suaminya, tanda pertamanya ketika mengingatkan suaminya pada semua hal yang disukai oleh Allah. Begitu sebaliknya. Maka kata Al-Quran, hafidhu, saling menjaga waktu sholat. Disebutkan di situ alas sholawat. Bentuknya begini. Tulisannya, alif, lam, lam, wawu, alif, tak, maftuha. Begini, alas begini tulisannya. Karena nanti ada yang begini, ada yang begini. As-sholat, ada yang begini. Biar saja, gak usah. Ada yang begini, tak marbutah. Seperti Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Begini tulisannya. Ada yang begini. As-salat pakai alif ta in. Tapi di Al-Baqarah ayat 238 tulisannya begini. Alas salawati. Ta-nya terbuka. Secara singkat begini, secara singkat. kalau tulisannya begini, maka yang dimaksud sholat fardu. Yang dimaksud sholat apa? Sholat fardu. Sholat fardu itu ada berapa? 5 waktu. Maka kata Allah, hey, saling jaga ya. Waktu-waktu sholat yang fardu itu yang 5 waktu. Di antara yang 5 itu ada yang spesial. Wassalatil wusta. Waktu yang pertengahan. Tengah-tengah. Di antara 5 waktu itu. Yuk kita tuliskan dulu sebentar. Sebentar. Sholat ada sholat apa saja? Subuh. Kemudian? Zuhur. Kemudian? Asar. Kemudian? Oh gak cukup, ambil kesini. Maghrib. Kemudian? Isya. Oh. Subuh, zuhur, asar, pindah sini, maghrib, isya. Lihat, lihat, lihat rumusnya. Jadi yang sholat pertengahan yang mana? Jangan lihat tulisannya itu ya, karena subuh di tengah-tengah disebutnya subuh ya. Sholat pertengahan yang mana? Asar apa subuh? Subuh apa asar? Apa dalilnya? Kita pakai dalil. Nah, sholat pertengahan itu disebutkan oleh Nabi itu ada 2. Ada subuh dan asar.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'aqabuna fiikum malaikatul laili wa malaikatun nahari fi salatil asri wa fi salatil fajri.
0: Berebut semua malaikat yang bertugas di siang dan malam, berebut membersamai kita. Kalau berebut itu artinya kalau ada yang berdoa diaminkan, kalau ada yang mohon ampun diistighfarkan oleh malaikat. Jadi malaikatnya minta kepada Allah, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah si fulan, dan seterusnya sampai selesai. Itu khusus di salat asar dan salat subuh. Sampai kemudian fumayas aduna ila sama, kemudian mereka para malaikat itu kembali bertugas masing-masing, lalu Allah mengonfirmasi kepada mereka untuk menunjukkan kebenaran tugas malaikat yang tidak bermaksiat. Allah maha tahu tentang hambanya, maha tahu, tapi Allah ingin menunjukkan kepada kita apa yang benar dari lisan malaikat itu yang gak pernah berdusta. Ya, maka Allah bertanya kepada malaikat, bagaimana keadaan hambaku ketika engkau tinggalkan? Maka disampaikan oleh malaikat itu, ya Allah, aku meninggalkan hambamu si fulan, dia sedang menunaikan ibadah, dia sedang sholat kepadamu, dan khusyuk berdoa, dan seterusnya. Maka apa jawabannya? Saksikanlah, ketika malaikat menyampaikan sedang ibadah, maka turun bonus dari Allah untuk mengampuni dosa si hamba itu. Itulah manfaatnya waktu pertengahan. Waktunya disebutkan di hadis ini asar dan subuh. Antara asar dan subuh itu masih ada yang unggul, ada yang istimewa lagi. Apa yang istimewa? Antara asar dan subuh yang istimewa terletak di subuhnya. Jadi dari 5 waktu ini, yang pertengahan asar dan subuh, karena amal di bawah ditunjukkan untuk mendapatkan penilaian langsung dari Allah seketika dan memberikan jawaban dari apa yang kita inginkan, asar dan subuh. Tapi dibandingkan asar dengan subuh, bila keduanya dibandingkan, dua-duanya mulia. Maka subuh punya kemuliaan yang tidak dimiliki oleh asar. Ya, makanya nanti asar bisa bertemu dengan zuhur, masih ada jama, masih ada qasar. Maghrib ketemu isya, masih ada jama, ada qasar. Ya, tapi subuh nggak bisa dijama, nggak bisa dikosor. Ya, makanya subuh letaknya jauh, ke isya jauh, ke zuhur jauh. Ya, saya mau jamaah, ya jama antara isya dengan subuh biar nanti bangunnya sekalian gitu, nggak bisa. Ya, maghrib masih bisa dijama dengan isya, isya dikosor dari 4 jadi 2. Maghrib gak bisa dikosor karena 3 gak mungkin jadi 1,5. Ya, zuhur udah 2, masa mau dikurangin lagi? Subuh udah 2, gak mungkin dikurangi lagi. Maka dari itu subuh menyendiri sendiri. Nah, ada apa kemuliaan di subuh itu? Maka turunlah Quran surah ke-17 ayat 78 yang tadi saya bacakan di awal. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Sampai sini zuhur sampai isya.
1: Dulu kisyamsi tergelincir matahari itu zuhur, sampai ghasaqil lail tiba malam itu isya, lalu ditutup ujungnya wa qur'anal fajr. Khusus untuk subuh itu ditambahkan selain sholat ada bahasa Qur'an di Qur'an sendiri. Khusus untuk subuh redaksinya ditambahkan dengan Qur'an.
0: Apa itu Quran? Halo, apa itu Quran? Kalau tidak tahu cepat katakan wallahu a'lam deh. Apa itu Quran?
1: Allah ma'alam.
0: Ada Quran, ada Al-Quran. Ada Quran, ada Al-Quran. Kalau yang disebut Al-Quran, itu mutlak firman Allah. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Ini yang terdapat di dalam mushaf ini. Di dua jilid ini. Ya, itu Al-Quran. Kalau disebutkan Quran tanpa alif lam, maka yang dimaksudkan bacaan secara umum. Apakah itu Al-Quran, doa, istighfar, semua bacaan, itu Quran. Kemuliaan sholat subuh itu dimulai sejak waktu fajar, matahari mulai keluar sinarnya untuk membelah gelapnya malam, itu sinarnya disebut dengan fajar. Nanti subuhnya saya terangkan di akhir. Sinarnya dibelah, membelah kegelapan malam, fajar shadiq. Maka pada saat itu bukan hanya sholatnya yang punya keistimewaan seperti sholat asar tadi, tapi semua bacaannya langsung dijawab seketika oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dipersaksikan oleh seluruh malaikat dan dijawab langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Anda berdoa, maaf, doanya lebih cepat terkabul kalau dipanjatkan dengan cara yang benar dan khusyuk. Kalau Anda istighfar, langsung dijawab. Kalau kita baca Quran, pahala langsung dituliskan berlipat. Itulah kemuliaan waktu fajar. Jadi Allah sendiri yang menyampaikan, bukan cuma sholat yang penting, semua bacaannya itu langsung didengar, langsung direspon, langsung dipersaksikan. Karena itu ada anjuran bahkan dari Al-Quran, dan ini dikerjakan oleh semua sahabat, saking pentingnya sholat subuh itu, waktu fajar itu, bahkan mereka bangun dan menunggu sebelum tiba fajar. Maka disitulah muncul kemudian tahajud. Maka muncullah kemudian istighfar sebelum waktu subuh. Ya, ada amalan, ini saya mau kasih rahasia ya. Tapi tolong jaga, ini antara kita saja di sini. Ya, rahasia. Ada waktu sebelum subuh. Cuman 15 sampai 20 menit kurang lebih. Ingat ya, kalau dikonversi sekitar 15 sampai 20 menit waktunya. Namanya waktu sahar. Sahar, jamaknya ashar. Jamak itu karena setiap hari oleh Allah dikasih itu. Sahar, jamaknya ashar. Rahasianya di mana? Bapak Ibu, ini waktu yang paling cepat untuk terkabulnya doa. Anda mau minta apa? Saya hadisnya Qudsi. Ibadi, kata Allah, hambaku, siapapun yang bermohon sekarang aku kabulkan, yang minta aku berikan. Wa man istaghfara li ghafartu lah. Siapa yang minta ampunan, istighfar, aku ampuni dia sekarang juga. Baik, Bapak Ibu, begini saya tanya nih, kalau ditawarkan minta apa saja diberi, ya, terus minta ampun juga diampuni, pilih mana? Minta apa saja diberi, mau minta apa saja, atau mau minta ampun dan istighfar, pilih mana? Jujur aja, kalau ada proyek nilainya 100 miliar ya, ada utang 1 miliar belum ditutup, terus baru minta apa saja diberikan, pilih mana? Minta 100 miliar potensi dikabulkan, atau minta diampuni dosa, pilih mana? Pilih salah satu, gak usah dua-duanya. Oh, ada tawaran dikasih 100 miliar atau diampuni dosa, pilih mana? Ampuni dosa. Wah, enggak ya? Kata ibu kalau bisa dua-duanya gitu. Coba, kalau ada rumus begini, Anda disuruh memilih apakah dunia dan seisinya atau memilih ampunan Allah, maka pilih ampunan Allah. Karena nanti ada rahasia yang kedua. Oh, banyak rahasia ini. Ada rahasia istighfar. Istighfar itu kalau sudah menyatu dengan jiwa kita, sudah terbiasa, maksudnya biasa istighfar dan jadi karakter, jadi kebiasaan. Bukan hanya pasca sholat, di mobil istighfar, di kantor masuk istighfar, sudah kebawa, sudah refleks itu. Faedah keutamaan untuk orang yang rajin istighfar itu ada dua. Satu, diampuni dosanya oleh Allah, yang cirinya nanti akan dijaga dari maksiat. Ya, bukan maksum, karena maksum itu untuk para nabi. Untuk para nabi dan rasul. Manusia enggak ada yang maksum selain nabi dan rasul. Maksudnya apa? Diberikan petunjuk oleh Allah untuk menjaga diri Sehingga ketika dosanya diampuni, dia enggak berbuat dosa itu lagi. Mata biasa melihat yang tidak baik. Tobat, diampuni dosa mata itu, cirinya adalah mata enggak senang lihat yang enggak baik lagi. Itu dosa mata diampuni, ciri tobat diterima. Maka istighfar itu menggugurkan dosa-dosa dan menjaga kita dari perbuatan salah. Yang kedua, orang yang sudah terbiasa beristighfar, itu doa cepat dikabulkan bahkan sebelum ia memintanya dan memohonkannya. Di sebelum melafazkannya, itu bisa terjadi Allah sudah mengabulkannya. Itulah kemuliaan istighfar. Nah, orang-orang yang istighfar menunggu waktu datangnya fajar, itu mendapatkan kemuliaan langsung dari Allah, sampai dikatakan di Al-Quran, disebutkan sebagai orang-orang yang akan menghuni taman surga yang sekarang sedang beraktivitas di dunia. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 15-18, yang istighfarnya di ayat 18. Ya, jaminan surganya ayat 15, 16, 17 nya tentang tahajud. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma ataahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. 17-nya kanu qalidan minal laili ma yahja'un, bahkan nunggu waktu sahar, nunggu subuh tahajud dulu. Kemudian 18-nya wabil ashari hum yastaghfirun. Istighfar. Sampailah tiba dia waktu fajar subuh. Ya. Itu selesai dia istighfar, dapat kesempatan subuh, sholat dulu 2 rakaat. Itu saking tingginya waktu itu, nilainya kata Nabi, melebihi dunia dan seisinya. Masya Allah. Makanya muncul kemudian sabda Nabi, rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh. Ini daripada dunia dan seisinya. Itu asalnya di sini. Nah, jadi memang subuh itu mesti diperjuangkan. Dan subuh itu generatornya, kalau subuh sudah bisa konsisten, yang lainnya ikut. Subuh itu kalau sudah konsisten, subuh ke masjid, jamaah, bangun tahajud, istiqamah, istighfar. Itu kalau subuhnya sudah bagus, yang lainnya ikut. Ya, makanya ada kaum yang sekarang sangat khawatir jumlah orang Islam kalau sholat subuh itu seperti sholat Jumat. Sangat takut itu. Ya, ada di, ini viral kisahnya, viral, saya nggak ceritakan pun Anda bisa dengar. Ya, jadi ada golongan orang Yahudi yang selalu mengamati jamaah sholat subuh umat Islam. Dan dia melihat, ya, ketika mulai ramai, dia mulai katakan, kenapa Anda selalu mengamati itu? Ya, sebab kami lihat kalau jumlah jamaah subuhnya sudah seperti sholat Jumat, itulah kemakmuran, kebangkitan, dan kebaikan umat Islam akan tumbuh kembali. Jadi akan berpengaruh kepada yang lainnya. Itulah mudah-mudahan kegiatan perjuangan subuh, ya, ada pejuang subuh baik di Masjid Raya Pondok Indah, di masjid-masjid yang lainnya, memberikan keberkahan kepada kita, dan puncaknya adalah perubahan pada perilaku. Jadi kalau cuma berjuang datang subuh tapi tidak merubah perilaku, ada yang salah dengan itu semua. Ada yang tidak tepat, ada yang belum sempurna. Itu yang bisa kita sampaikan sebagai pajian pembuka kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Kesimpulannya adalah sholat adalah inti amalan kita yang bisa merubah alur kehidupan kita dunia dan akhirat. Salat kunci kebahagiaan, salat kunci kesuksesan, salat kunci datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. 2, Allah meminta kita menunaikan salat 5 kali dalam sehari untuk memudahkan semua urusan kita di setiap waktu dalam sehari itu. Dan yang ketiga, di antara sekian 5 waktu itu ada waktu-waktu yang istimewa, yaitu asar. Dan yang paling istimewa adalah subuh ataupun fajar. Mudah-mudahan kita bisa konsisten menunaikan dan menjaga waktu salat itu sampai kita pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Sementara itu yang disampaikan, baik, mudah-mudahan ada keberkahan dari apa yang telah disampaikan. Pasti apa yang saya sampaikan pasti ada salah, pasti ada yang kurang tepat, pasti ada yang keliru disampaikan. Mohon diingatkan supaya saya koreksi. Tinggalkan yang salahnya, ambil yang benar, yang baik, yang kira-kira bisa diamalkan. Jauhi hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, insyaAllah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin kama 'allamtana an nahmadak, wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim, antal mu'akhir, biyadikal khair, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma.
1: ma'sumah. Ya Allah, jadikan pengajian kami pagi di siang hari ini pengajian yang Kau berkahi, dan bila pun kami berpisah, jadikan perpisahan kami mengantarkan pada kemuliaan yang lebih baik di sisimu. Rabbana la tada'alina fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada pendosa hadir di majlis ini, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah merasakan kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah. Jika ada yang tengah mengalami kesulitan dalam kehidupannya, di rumah tangganya atau pekerjaannya, maka mohon dengan keikhlasannya angkat dan hilangkan semua kesulitannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fid

0: Jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sarai FM Bumiayu.
1: Mix, mix, mix. 93.5 Dangdut Remixnya hanya di Radio Star FM Bumiayu. Radio Star FM Bumiayu.

0: bisa naik tuh.
1: Naik naon, Wak?
0: Atau naik naon, we?
1: Ih, si Wak mah tepuguh.
0: Naik kaditu tuh, Cuneng.
1: Kamana?
0: Tuh, kaditu kena kenteng.
1: Kira-kira, we, atua?
0: Pangalereskeun kenteng imah Uwa, bocor tuh.
1: Piraku, Neng kudu ngahadekeun kenteng, atua?
0: Panawi tiasa, we, atuh.
1: Tararega, Uwa mah, ka Neng teh.
0: Jee, pan Uwa nyeri tuur, ya teh, Neng. Teu kuat kudu naik mah. Tos katilu poena nyeri tuur si kakio.
1: Tos kolot tuh dah.
0: Enak, wae. Kekara ge 16 tahunan uak mah.
1: Dibalikin angkana.
0: Nya.
1: Cik Dawa, uak gaduh HP Android te.
0: Ya tuh Neng.
1: Sok Dawa, buka HP uak. Teras ketik dina pencarian. Obat herbal Habutop gitu.
0: Nau Neng, Habutop.
1: Muhun.
0: Cikra, Habutop. Gening seueur pisannya khasiat obat herbal Habutop teh. Jang nyeri tuur atawa persendian oge. Hade, cenah Neng.
1: Mohon atua, aman jaba moal aya efek sampingan.
0: Nya bener Neng. Logo halal MUI jeung nomor BPOM na oge araya komplit. Ari kieu mah uarek mesen obat Habutop we. Kabong roy eung khasiatna hade pisan. Sing we nyeri tuur uwa enggal damang kurutin ngaleut Habutop mah.
1: Insya Allah, wa.
0: Muhun, nuhun pisan cuneng infona.
1: Sami-sami, wa. Janten tekedah ngalereskeun kentengnya, Neng.
0: Entong. Heureuy uwa mah. Keun we ke dihadekeun ku uwa. Mun tuur uwa geus teu nyeri.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Landing Ashifa. Alamat, Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi. Alamat, Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra. Alamat, Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Ashifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Egir Klanceng 1, Dukuh Egir Manis, Sirampok, Brebes.